Masih dari kawasan Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung, dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Kita masuk sekarang di interval kedua nih wargi. Dan juga sekarang di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Ingat ya sayang ya. Kemarin caranya habis ini habis ngeborong Biolisin Vitahani buat nyetok di rumah. Biar nanti kalau si dede lagi GTM ya, punya anak kecil yang susah makan, langsung aja dikasih rutin yang namanya Biolisin Vitahani. Dijamin nanti bakal robok lagi ya. Udah gitu bakal gemoy lagi, cenah gitunya. Dan satu lagi dong, yang paling penting itu gak gampang sakit. Karena memang Biolisin Vitahani ini teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Pastinya cocok lah buat si dede ya, biar gemoy dan juga biar gak gampang sakit. Belinya di mana? Di apotek ada Besti, atau juga di e-commerce, atau juga di Benofarm official shop yang juga ada. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015 ya. Yang masih pantengin sambil beberes mungkin, atau juga yang lagi sambil pantengin sambil masak. Selamat pagi ya, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada sama siapa ini teh? Kang Lukman, Pasar Baros, digoyang Besti, siap dong. Sambil ngadodoho pengen on air, cina gitu. Dari kapan ya Mas Lukman udah gak pernah on air nih? Mikir cicil. Kumaha tuh Mas Lukman, sok kayak paboro-boronya. Pas segmen buka telepon, ngadodoho ya. Sayang, nanti paboro-boro on air lagi, oke? Okay. Dari Widara, Mama Aji, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan. Teh Nilam, dari Muhammad Toha juga, selamat pagi, sayang. Lagi ngopi, sabar yang gak ada awong, senanya olo. Benernya cocoknya gak ada awong, nanti lu teho, sayang. Ada Mama Ibu juga selamat pagi di Goyang, katanya buat semua warga Dahlia ya. Mang Ian Bakso, Neglasari. Ada Teh Mia Pastor juga lagi stay tune di Radio Dahlia, siap. Ada Rini Otik juga, sayang. Senanya lagi pantengin ubar sebel aku. Dari Raja Eke Katunuhnya, ada juga sama siapa nih? Ada Teh Imas Cimohai hadir, Kang Ujang Pecai Cianjur. Dari Jamali Cianjur, cenanya Kang Ujang Pecai digoyang buat semua warga Dahlia. Teh Dia Binong Jati hadir, ada juga sama Neng Jolan KBB, selamat pagi. Dewi Pasko juga halo. Nah, Dewi Pasko gimana hari ini, udah nyangu belum? Ada juga sama De Anis dari Pasir Koja digoyang, katanya buat semua warga Dahlia. Warung Iteng juga hadir bari ngeladangan, cenanya sambil pantengin Erlan juga, asik. Ada Teh Esa dari Kaca Piring, Mama Fiandi Tasikmalaya, Mama Resta Banjaran, Ibu Enjoy juga hadirnya, Parawan Ujung Barung, cenanya selalu pantengin terus Radio Dahlia, oke. Okay. Udah gitu sama Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, Kakek Agus Cibo, Cibangkong, Mama Elda, Ujung Barung digoyang, sama Ibu Tati Uber. Mr. Ius, ada Nunui Cililin, sama Teh Imas Elsa Majalaya digoyang ya. Teh Irma, nojo naon Teh Irma. Yang digorowokan cina Teh Irma. Benernya di Sekalawa di Pati Ukur digoyang buat semuanya warga Dahlia, sama gocinnya buat Erlan aja. Tayang. Mimi Alifa juga, Teh Yani Gemes, Pasar Sadang Serang. Udah gitu juga sama siapa nih? Salam kenal katanya Erlan dari Citra Ciwidey. Salam kenal juga ya Teh Citra. Makasih udah pantengin Erlan ya. Arsan Collection, nojo naon ya Arsan Collection. Selamat pagi, terima kasih udah pantengin ya di kawasan Munjul Balai Endah, Asyap Mamen, sama Teteh Shopee, cenanya, sama Arsan. Dan juga ada Mama Lili Siwida juga selalu pantengin Erlan katanya. Iya dong, harus dong, selalu pantengin ya biar tidak boloho ya. Asamsu, udah ditinyung kopinya Asamsu. Udah, cina bagus. Sokat bergerak di Raguat dulu ya. Di sini barengan sama Erlan Magatro kita temenin deh. Di Kopi Dangdut Dahlia, mulai pitunduhan, wani diriungkan, purung ah, go, go, go, go ya. Yeah.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Ala.

hadiah juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Persembahan Biolisin Vitahani.
1: Warga Dahlia sekitaran Soreang Kabupaten Bandung kemarin-kemarin sempat dengar ada aksi pembegalan dekat gerbang eksit tol Soroja hari Minggu malam kemarin nih warga Dahlia. Nah, unit Reskrim Polsek Soreang mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan dan bukan aksi pembegalan seperti yang ramai dibicarakan di media sosial nih warga Dahlia. Jadi bukan begal cerita mah, memang murni tindak penganiayaan sayang ya. Dan memang ada total itu korban ada 3 orang. Satu diantaranya meninggal dunia nih warga Dahlia. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan, pengecekan, serta penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Pelaku juga sampai saat ini masih diburu sama pihak polisi. Dan juga untuk pihak keluarga ini, dari pihak keluarga korban berharap kasus ini diusut sampai tuntas untuk mengetahui motif pelaku melakukan aksi penganiayaan tersebut ya. Dan juga keluarga korban berharap pelaku dihukum berat karena memang sudah menghilangkan nyawa salah satu korban, nyawa salah satu anggota keluarganya. Jadi hati-hati ya warga Dahlia ya, kalau keluar tengah malam, selain rawan begal, kadang ada orang juga yang terpengaruh sama alkohol dan juga obat terlarang berbuat onar di jalanan. Ya, yeah. Rupa-rupa akhirnya teh kitunya sayangnya jadi sok asal-asal arieun. Ada kumaha atunya ada orang Bandung mah someah, cenah heueuhnya unggal kana tekan lagi di serian we hungkul tak ayeuna mantong. Kadenya heueuh. Kudu loba kasieun ayeuna mah sayangnya heueuh kadeta. Anu sok ulin peuting, anu sok ieu kare kenal kare kawuh langsung diajak ulin, diajak mondok moe. Entongnya kadenya heueuh. Omat. Sok soalna ayeuna mah geus loba jelema nu teu pararuguh ya sayang Omat ya. Omat, kudunya ka diri sendiri, kudunya ka kulawargi. Oke sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: jadi produktifnya sayang. Ada Ici Karolin, hey, ada gorengan Ici dari kawasan Sukahaji Bandung. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Sambil masak gorengan ya teh sambil bergoyang gitunya teh Ici. Nya sama teh Novi Trianti. Nya ada juga Aang lagi pada pantengin juga. Acaranya siap. Dari Tasikmalaya TV. Ada lagi sama siapa nih Ami? Ami dari PLN Dayeukolot. Kumaha Ami? Eta jembatan geus beres can. Eta jembatan anu di Dayeukolot geuning, anu aya keur dipugar cenanya. Asa hayang ngaliwat kadinya ah. Lamun geus beres bajaannya Aminya. Ada sama siapa lagi nih Mama Latif Banu Arhan sekeluarga lagi pada pantengin. Dewi Tani Mulia juga hadir. Udah gitu juga sama Teh Cuger dari Geger Kalong. Asep Goyobo juga hadir di Ranca Maeci Saranten. Cenanya sambil nyiapin buat jualan. Juga gak lupa sambil ngopi. Cena siap ya. Oh, sok buru gerade raguat dulu kopinya ya. Biar tidak boloho cena sayang. Bi Oneng atau kunaon mani pulang anting wae Bi Oneng. Sigana Bi Oneng kangen ke Bandung deh. Ya kalau kangen ke Bandung, kamu dengerin Radio Dahlia. Kita bernostalgia bersama Radio Dahlia. Ya sayang ya, bisa streaming, bisa pantengin lewat TikTok, atau juga bisa, pokoknya mah semuanya serba bisa, wehnya kanggo kamu mah ya. Ibu Teti muncul, selamat pagi. Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Muhammad Toha juga pine, katanya digoyang buat keluarga yang ada di Banjaran sama Erlan yang lagi siaran. Oke. Ada juga sama Teh Fitri dari kawasan Junti, Katapang, sambil pantengin Erlan juga, asik. Cece Jati juga selamat pagi, sama Ibu Encum dari Majalaya juga hadir ya. Bunda Lisna, Ratu Onde digoyang, katanya buat semua warga Dahlia. Bapak Amas, Wijaya, Mama Juli Kiara Condong, Kang Heri Pasko, Teh Denok Baraja. Ada Jendong Sukawangi, Mama Jidan Jikri di Cibidei, digoyang, katanya buat semua warga Dahlia. Alah, loba kene sayang, kayak dibaca lagi ya, sekarang teleponan dulu. Udah tahu dong, passwordnya dong, Kopi Dangdut Dahlia. Ya bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin vitaminku.
0: Mantap. Dengan siapa di mana sayang?
1: Orang Cimahi
0: teh Aing Sugi.
1: Iya.
0: Kumaha pa boro-boro on air kamari hese? Enggak sabar halila. Enggak sabar halila tuh on air teh Aing Sugi.
1: Biarinlah ya, yang penting pantengin Erlan.
0: Oh iya benar. Yang penting absen dan juga pantengin, tidak kemana-mana ya.
1: Selalu
0: Erlan
1: itu mah.
0: Selalu bagus dong. Ayo kita ngegoyang dulu siap. Ya, ayo. Sikan, 1, 2, 3, go!

0: Lanjut, hey.
1: Hey, nggak apa-apa buat siapa, Syeyeng?
0: Buat Teh Landulang, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Tambah sukses pokoknya. Buat Teh Unik, Rini Otik sama Kang Tatanya, Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep, Mamski, Maisar, Wauci, Zendri, Dagopin, Mama Hyati Jamu, Abah Iwan, Arnol, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Mas Cimahi, Bunda Yang, Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, IRB, Ponti, Cici Biru, Teh Eli, Doai, Mr. Ius, Mama Lilis, Bunda Dinda, Kang Ade, Mang Nana, Erni Katapang, Santi Kopo, Bunda Fatih, Mama Zidan Zikri, Ibu Aam, Mimi, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Sugar, Teh Ani Baso, Bu Enjoy, Teh Om, Teh Nado, Bunda Imut,
1: Gocina.
0: Gocin buat Aeran sama Kang Aer aja ya.
1: Oke, siap. Ya, hatur nuhun sayang, panteng radio.
0: Dahlia,
1: enak-enak langgamnya
0: Dahlia,
1: perlu ngasuh
0: goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
0: Biolisin.
1: Tentu Biolisin.
0: Tentu Biolisin vitaminku.
1: Bagus. Dengan siapa di mana sayang?
0: Sayang, masa lupa sayang?
1: Lupa sayang, kamu taruh on air sayang. Oh ya ampun Kasel, ujung berung gimana? Sekarang lagi ngapain Kasel?
0: Kasel mah biasa ya, lagi duduk-duduk manis.
1: Lagi duduknya di mana? Di Tehel, di Bang Barung?
0: Ayo Bang Barung mah teh usumnya di kota
1: mah. Gak jadi konsulu.
0: Di Ibun,
1: masih usum. Usum. Oh bener. Ayo ah.
0: Biasa disurpet gitu loh.
1: Bener. So kita ngegoyang hola sayang. 1, 2, 3, go.
0: Ayo digoyang, pergi digoyang, boleh di kopi dangdut dut dut dut dut dut dut dut. Hey,
1: ngegoyang buat siapa aja?
0: Aduh, ngegoyangnya barusan buat Tanya Sugi ya.

0: pakai Hero, Acong, Mamki, Rista, Inoy, terus Bu Enjoy, Bu Nadinda, Deden Cipteng, Mama Lilis, Aneka Tapang, Teo Om, terus Mama Bayu.
1: Oke.
0: Itu Kang Hasan, Sosok Paliwat Wae, okay. Kang Hasan, Kang Karsim. Tadinya, pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Acana Epi Cimaduyut. Oh, siap. Gocinnya buat siapa? Gocin.
0: Gocinnya buat biasa aja ya.
1: Buat biasa aja ya.
0: Biasa aja ya, sudah tahu. Makasih,
1: Seyeng. Ya udah, Seyeng. Pokoknya mah gerowokeun panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak ngamnya Dahlia Purung Agung Kudu. Kuya.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
7: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

Asik, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Masih di sini pastinya warga Dahlia. Dan juga terima kasih sudah pantengin Erlan Magatru. Yang dari tadi cenanya masih pantengin sambil kerja atau mungkin sambil jualan semuanya. Tetap semangat, semoga laris manis Tanjung Kimpul ya sayang ya. Tapi nanti sana sambil kerja teh bingung aku teh. Kenapa bingung? Iya bingung, di rumah cenanya si dede meni asa gak bisa makan. Susah banget dikasih makan teh, kenapa ya? Ya mungkin lagi kita ini lagi GTM sayang ya. Coba biar nafsu makannya bertambah, kasih aja Biolisin Vitahani ya. Bisa dibelinya di apotek atau juga di e-commerce ya, favoritnya warga Dahlia, atau di toko online dan juga di Bernovap Official Shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Terima kasih nih warga Dahlia sudah pantengin Erlan, Kang Deden Cipteng, Kang Rahmat Gunung Puntang, Eman Cicada sama Neni Gotik di Pasir Koja, terima kasih ya. Ibu Memes Gatsuwarta, Empo Oneng juga hai, Teh Eli Padalarang, Kang Enjang Sukamulya Cinambo, ada Teh Sri Rubianti juga hadir, Teh Elis Peta, Wiwin Kosambi, Teh Yati, Teh Ana Ratna di kawasan Kopo, Teh Yuyun, Adi Cibiru, Santi Kopo, Neng Aryani, Irfan Nuhun, ya Teh Isar Nuhun, Ici Karolin, hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Pokoknya semuanya hatur nuhun ya. Semoga aktivitas hari ini lancar. Ya, dan juga ketemu lagi besok sama Erlan ya. Oke. Habis ini jangan kemana-mana. Ada Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Goyang.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Wargi Dahlia, mau dengerin langgam-langgam

atau yang kangen WhatsApp aja Wargi Dahlia ya. Di 0811-222-1015 Wargi yang pengen ikutan on air juga 7328-731-710. Putri Barbie hari ini jadi apa? Nonton aja live-nya Wargi Dahlia di TikTok.

Ha ha ha ha ha!

tapi kalah kakil kumaha atau cenah putri warga dalianya aya we picaritaeun atehnya. Orang teh sebagai warga-warga di kota Bandung teh wargi ya masih keneh sararieun, masih keneh harariwang, dan meskipun sayembara juga masih berlangsungnya. Saur Pak Deddy teh cenah tidak ada batasan dari sayembara naon ngaranna teh membekuk begal. Kamu lamun tangi ulah dibekuk, warga tidak dibekuk juga nate. Kamari anyar kene aya tah. Di eta warga dalia dicijerah karunya nini-nini dijamret wargi. Benang kalungna. Kalungna benangnya kuma anu make jaket ieu, jaket jaket ojol warna oranye cek urang teh gusti nu agung. Karunya teuing eta si Nini wargi ya menang kalungna dipepet terusnya. Aduh nya ngaranna ge. Indis ekonomi cenah putri nya jadi jelema-jelema teh. Waranian heueuh bener wargi Dahlia ku kitu nama bener eta teh nya. Tapi nya kan merugikan ya. Anggar we urang-urang teh kudu apa namanya teh? Kudu waspada komo eta nini-nini lempang di sisi sorangan efeknya dipepet di jambret gusti nu agung. Cing sarehat pokok nama wargi dalianya cing dijauhkan di nunu kadar itu patutnya. Amin amin. Selamat pagi cantik, ada Neng Ariani hadir di kebon kawung. Ali mah abi mah di bekok mah yang di roga halah sadar sia teh kiman empek atuh ya dedinya yang di roga halah mah gak iman mah kan sasa guludug salah sasa pengacakan danu. Nah Jason patpot weh keriput nah mana nate karijut sasa guludug kangen cenah enggak aku mah gak kangen sama kamu enggak aku mah enggak nini nah weh tengerti cenah pake emas atau apa cenah nyoho coba loba jamret cenah ya nini mah buat teti mentah pake HP seteh ya loba cicing na harapan hawo dirinya teh ya wajar weh pake HP nanti pake emas gitu keluar pake kalung kongkorong dak merenan emang biasa dipake ya dirinya teh. Matak hari apa semang gak ada yang tahu ya tak ada cisarnya besi kumah onam ayah nung aja meretsa laki. Neng di daerah ABOG cina di Cigone wah ayah kerepeting cina tuh ayah maling disiksaan cina mau kopi dua dus aduh aing mah gusti nu agungnya nih tak hari juga gitunya mau kopi dua dus memang sih mauknya ya tau ge wargi dah liat temenang gitu temenang cuman ulah nepikin ke disiksaan teing atuh ulah disiksanya ulah main hakim sendiri wargi karunya. Watir ayah sih tapi dah kehel ongkos sih wargi dalianya pasti. Naon ya ker ulang tahun cina Agustana dan cina aduh ulang tahun Agustana sok atau anu ker ulang tahun aku ingin mengucapkan ya happy birthday to you, happy birthday to you, selamat ulang tahun kuucapkan padamu bahagia. Oh yeah, selamat ulang tahun putri didagi ayah begal ker malam minggu kamari cina tapi nunggah begalna orang dia cina tatangga ala kade si wipong wipong kade si abang mah pasti begalna begal susu.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pfizer.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Calf X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

lagi dari amahnya. Gusti putri nanganan seteh cina iya mana marsana cina menigedeh kena jadi marsa. Iya dong, aku lagi jadi marsa. Marsa Ember ya. Putri nan Gusti no aku kata si Masya aja. Putri hayang ningali jika si Masya tapi ya kan ya kamu tuh lagi jadi Masya. Masya Ember tapi ya emang lawe ke Masya Allah itu mama eta mah berna cen sadar cita karis. Bari ngopi atuh Masya na apa lopian. Kirimkan ke dia atuh. Kirimin, kirimin ke sini kirimin. Asa pangling cen teh.

dina botra he urang kasawa mumes ya. Ya si mas ya mah tara kasawa, sate sok ka kebon, sok ka ladang. Ka ladang si Marsa mah. Alah Gusti si masana gemoy. Putri mere pisan si Masya cenah mah tapi. Ieu mah leuwih ka masa Allah cenah. Berne si gemoy cenah. Nyanyi lah cenah putri. Aduh gusina aku. Anya iska iska iska. Na na na na tanata. Tapa lah tuh udah bahasana bahasa. Bahasa Rusia. Tetel cicing di Rusia. Cicing di Rusia ketang ruang siaran. Putri sekali ngajak hayang digorowokan cenah ya ceirim cenah dikirim bala-bala. Saya tuh iya teneng Aryani boro kirim bala-bala. Mama Elda hadir lah Marsanya kemung. Marsanya lo bateng cicing namanya tanah. Spill harga cenah kan itu dirinya joko-joko spill harga. Masyana naha jumbo cenah. Cantik kare abi kudu ngajamret saha atuh ngajamret hate Kang AR atuh. Pan kamari geus dijamret hate Kang AR ku si de ku ieu neng Bulema. Kan atuh bos teh hadir-hadir. Kamar sate ungu ieu mah emang ungu. Masya mah ungu, ungu keping-pingan. Masyanya cantik bener kayak Marsa Paili jeung Berna ieu mah sadar cecisar.

masak. Komo lamun budak wargi dalianya enggak semai saya makan. Kita udah masak riweh tiba-tiba enggak dimakan makanannya. Sok kesel wargi ya. Sok jengkel. Bener enggak wargi? Bener. Sok kehel teh Gusti Agung. Sok apa namanya teh? Sok tiba-tiba anu tadi naresep masak happy tiba-tiba jadi malas wargi ya. Bener enggak? Benar. Tapi kalau kita nya masak di rumah terus di WC kecilnya wargi Dahlia nambah terus makannya ya. Pasti seneng kan? Nah, makanya wargi buat wargi Dahlia yang pengen bikin anaknya sehat, badannya berisi, lahap makannya ya. Dikasih tahu sama Putri Berbi ya. Pakai Biolisin Vitahani wargi Dahlia, kasih si kecilnya rutin Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus ya. Bikin si kecil lahap makan, berat badannya ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi. Jadi buat wargi Dahlia, Biolisin Vitahani ya, sekarang ini sudah ada di warung-warung terdekat, sudah ada di apotek terdekat, ada di e-commerce, atau wargi juga bisa beli di Bernofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

cina iya apa masya Allah cina. Sadar cina, iya aduh alhamdulillah yang masya tos gaduh mamahna cina napa tos kapendak iya mamahna masya. Keren cina, Gusti no Agung. Orang angkat telepon warga kita lihat ada siapa nih 7328-7311-710 ya halo. Iya, cantik ke Pak Deddy, ku Pak Deddy, tak Pak Deddy. Jadi punten, iya mah. Antara ku Pak Deddy di canak ke barak atau dipanggil Tehnopi, iya mah. Di canak ku Tehnopi, iya mah. Gak mau di canak ku Tehnopi, dibawa ke Cisarua. Putri ini beda, asa glowing. Efek TikTok na alus deh. Iya mah, Marsha na beki terong ungu. Atau udah beki cabai-cabean ongko. Iya mah, Marsha mode hudang ngejuru. Hahaha. Ya cek aing teh Gusti no Agung na ewa dikidah lianya ku Parhan.

0: tinggal ya anu ngomong. Tinggal ya kalah anu ngomong, tinggal ya eta mah cenah kalah juga pororo sadar yo.
1: Ali pororo mana
0: di helm. Taing ngomong dong. Bari yang ngomong
1: mancing
0: pororo. Ya mangga jelas-jelas sih Masya, yo. Kalah pororo.
1: Di helm oke juga pororo emang.
0: Sadar sih ya Caisar, ganeng didinya teh. Iya Mas, Mas Irfan awak itu Mas Irfan. Juga nak teker.
1: Tangan terdende Dede Akmal.
0: Heeh, akar iya kar sibuk ai nate juga nate nya ni resep.
1: Tapi bagian katoprak
0: henteu. Henteu, abi mah teh teh kabagian nya cing sabar. Nya nya atuh ai kitu mah.
1: Besok kena kirim katoprak kadinya tawa baso tadi.
0: Masa sih, Bo?
1: Tawa ngirim dana, dono.
0: Masa sih, Bo?
1: Karunya atuh Dede Marsha.
0: Ih, nya ieu Dede, Dede Marsha 8. Ieu Dede Marsha 8. Ana Iska, Iska, Iska. Gegetuan kan? Itu kan. Gusti nu agung
1: astagfirullahalazim. Kurilingan atuh mawa besek.
0: Sia eta mah pas gelo di dinya teh.
1: Baik aya Satpol PP mamawa nyere.
0: Tinggal ngara Pak Dedi ya, Pak Dedi. Tanapi setan lain Pak Dedi ya mah.
1: Teh
0: mah terima atau
1: di
0: parungan. Deh, si liar ke siaran. Nah, anak teh si Dedi. Ah. Asa
1: kaya tanu nyebut
0: liar. Taing si Dedi. Teh, si Dedi. Teh, si Dedi.
1: Padahal lain liarnya.
0: Lain, tapi mah teh liar.
1: Oh, selapar bungkul.
0: Sadar, iya. Iya, teh. Soalnya kak goyang, siap.
1: Siap, atuh.
0: Ayo, atuh kalau kita langsung aja nuburung di Goyang.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Warga Jawa Barat diminta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan perkiraan BMKG, angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pengguna jalan, pekerja lapangan, maupun warga yang berada di area terbuka, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Angin kencang berpotensi membahayakan benda-benda di sekitar, seperti pohon, papan reklame, baliho, dan bangunan atau struktur yang mudah roboh. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan akan melaksanakan tes urin bagi seluruh pelajar SMA SMK di Jawa Barat. Kebijakan ini merupakan respon terhadap kasus begal sadis di Kabupaten Subang yang dipicu oleh kecanduan obat terlarang. Pelajar yang terdeteksi kecanduan obat terlarang akan dikirim ke pusat rehabilitas untuk pencegahan kriminalitas sejak dini. Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi larangan transfer pemain oleh FIFA mulai 10 Agustus 2026. Sanksi ini berdampak serius karena Persib Bandung tidak dapat mendaftarkan pemain baru di sisa bursa transfer. Sebelumnya juga Persib Bandung disanksi oleh FIFA terkait kompensasi kontrak dengan mantan pemain Daisuke Sato senilai 3 miliar rupiah. Sanksi FIFA kali ini berkaitan persoalan administratif atau sengketa lama dari tahun 2002 yang melibatkan laporan dari mantan pelatih Persib Bandung yaitu Robert Rene Albert. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

ungu si ate teh cenah ganeh si Mang Bob. Guru hayang dikawat di dinya teh. Garut hadir, Garut. Aya Ce Erina, assalamualaikum. Kade di singsat-singsat ali dihandap nyingsat nyanto atuh yeuh da arok nage panjang oco cing sadar. Majalaya hadir cenah Astria, Ros aja Tasikmalaya hadir ada Wan Kircon aya aya aya aya.

Jika masalah cenah ieu mah. Jema teu ijem cenah nanti saya BNN. Cenah doce jadi masya cenah. Nasi botol juga hui ungu. Ganengs ya. Halo Kakak Maria, saha atau Bunda? Bunda Patih saha Kakak Maria didinya teh. Aduh itu juga naon cenah. Ayo putri berbite sanes abima putri abima putri panggung saya si putri si nenek panggung kumaha eueuh bosna nu nyawar cen eueuh bos Irpana cen Azub keur ieu heula keur ngandalkeun budak mama Pipit si Patik sore yang hadir ya aduh Marsiana ieu mah indah teuing naon indah teuing Masya and the board gane si Aceh Sundari sisa golodok Aceh Sundari mah aduh Marsiana naon calana pendek Gustawan hadir Masta Gustawan cenah hadir selamat pagi Kakak Maria cenah ini mah ganeng ya diemung hadir Salman Khan pengen ketemu Ayu Ting Ting kamu Reja ya kalau kamu pengen ketemu sama Ayu Ting Ting kamu ikutan ini dong ya tanggal 11 Oktober dong. Tanggal 11 Oktober ini nanti bakalan ada gelegar 56 tahun jalan santai ya. Artisnya ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Charlie Setia Band, ada siapa lagi Margi Dahlia, ada Republik, ada Alamah Dukun. Etanya ayah sahadanya cenah putri Berbi sabar ditunggu saja ya daftarnya berapa wargi daftarnya Rp35.000 sudah dapat kaos eksklusif dan juga kupon door prize plus wargi Dahlia bakalan dapat produk sponsor juga ya hadiahnya banyak sekali ada uang tunai pastinya wargi Dahlia ya. Udah gitu ada sepeda motor dan juga umroh jadi buat wargi Dahlia yang mau beli tiketnya dari sekarang enggal ya. Langsung Anda booking sekarang juga. Jangan sampai lamanya. Hadiahnya si Masya cenah ganeng teh ai ah. Hayang digorawokeun cenah hadir Green Day. Aku booking ke dirimu nya. Sok Bunda ya, mangga tinggal di transfer aja berapa puluh yang akan Bunda booking ya. 100, 200, 300 cus booking dari sekarang ya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soekli. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soekli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bay.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
5: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
1: Komix Herbal
7: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Tazup kasum darama tazup Aris ah isuk anak jadi Patrick jeung Ganeng ya jadi SpongeBob merenan ah cantik baca WA Ganeng si Aris ngirim-ngirimkeun foto nu kieu seteh bong sasagolodog si Aris mah. Ganeng si Aris tengok bolo ah naon tengok bolo iya dirinya teh aku sayang sama kamu kak

0: Aku dengerin Dahlia dari zaman papa aku orok, papa iyang-iyang berenang. Ah, putri iya mah masa, iya mah sana si putri Barbie-nya. Masa, masa alo. Merepisan si Masya, cina putri, salam kenal di sore yang halo sore yang. Putri live, sadar siapa iman, nyokor live. Iman cikuan ewa hadir putri, cina putri malu yang gacor bingit, maaf hati. Maafin kah hadir putri besok jangan juru pulung pulung jangan juru bulan hehehe. Eh saya ngomong jangan buru-buru pulang cenah. Siap maafin kah, siap ngopi hela cenah putri gusti nagung itu ngcireng. Ah mama Alipa kirimkan ke dia. Putri nggak malu ini mah bukan putri nggak malu ini mah iya. Abi itu zaman Abu Jahal sadar seteh. Sekali anu ya tuh di zaman Meganthropus erectus ya di teh. Yang digarawakan cenamput Pak Topik Marsha and the Box iya macam lain-lain Marsha and the Bear. Marsha nah iya mah gemoy. Kang Odoy hadir Abah. Si Abah sang ada teh. Ayah Mimih di Ciwidey Cemimihnya. Selamat pagi Masya. Ada iya sa Ceiis, Hayang Tiara Syah, cina di Banjaran Sadahala Oce, TLI di Padalarang juga hadir. Ada Jenny Asgaran Cemalang. Ada Ibu Cendani di Cimol, hai hadir. Ayah Reja, Reja Musadat Pasya, cina au. Ini resepnya, kita angkat telepon dulu warga Dahlia ada siapa. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Sama sih.
1: Lain Kak Uwi.
0: Nah, nih hore am aing buat ngangkat ieu ah.
1: Marsha. Lain aya mana aya Marsha meni leutik-leutik teuing.
0: Eh, pan masana lo bang ngomna menyak tanah sete kua.
1: Bener jadi bekangnya.
0: Enya. Abang ngomna menyak tanah.
1: Ieu mah lebih si biangna Marsha.
0: Masa sih wa. Masa sih wa.
1: Atas
0: jantan busanya
1: perdamaian
0: ayah nanti
1: jadi
0: masan kerek
1: jadi naon
0: deh. Ada tungguan weh, iya lamun ayah ide na, iya ide teh. Dah tuh bisa.
1: Jadi Superman.
0: Naon?
1: Jadi Superman Atan.
0: Superman, awak teman aja kostumnya teman aja.
1: Iya, kolor

0: kalau kostum Spider-Man, Spider-Man kita pastinya nyawat.
1: Iya. Oh, pasti
0: atuh. Dirangkep deh, makanya nukasih si selena. Ada mama aja, ya botong beborotan, singkayo kemana-mana, nih tuh harayang teing, ayy.
1: Iya, kemana-mana,
0: singkayo nak. Nih, ada emang daerah, atuh pekwe, atuh wak uci, sok wak uci, gagi ketuan, sok daek mua, demua.
1: Ya, aku
0: pasti mua. Oh, tak nak. Mau, ya jadi Spider-Man, mah.
1: Bikin, ya, bikin gebrakan.

Ganeng sih ya. Bae dong kesedi pernah diundang ku brownies. Bukan lagi. Kamari ayah nu ngomongkeun, iya wah. Naon cenah si Putri cenah piralna cenah asa biasa-biasa wae cenah kitu. Cenah. Bukan lagi nya. Nyaho perjalanan teh geus nincek teh ucing nya, geus nanjak, geus naon deui. Bener. Siap. Ayo atau kalau kita mau langsung mau uji di gaya. Awur ken.

0: Itu jenazah anu RT Teh Santi. Nyawa cik uang, wak uci ya. Teh Santi di mana? Ari Mama Aji ingin uji perut. Si uang anu sok yang ngelek hayam. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, burung A, go, go, go, go,
0: goyang. Goyang saya.
1: Goyang.

0: Wek. Aduh, Mama, kemana wae atuh?
1: Ayah cantik dari kemarin kawan RW.
0: Oh, lain, meni labas silawas geus naon?
1: Kirain teh neng teh ayah, efeknya teh ayah geningan.
0: Oh, lain Mama. Lain Mama geus di Gunung Kawi merenannya, Mama teh.
1: Ya biasa gitu lagi latihan padu si teh neng
0: ngewapo. Digaya. Cik nyanyi nah kumaha cik nyanyi nah yang ada ngeken cik.
1: Tehon cewa.
0: Aduh.
1: Tumurea.
0: Asik asik.
1: Karena pahlawan bangsa.
0: Ici kiwi. Insya Allah ada ngadangu swanten kio ma insya Allah. Insya Allah ewe.
1: Ayah kadiana anu bebas nanenya taman wajib.
0: Udah nyahel hatu ayah. Nges nong nyanyi dahi mama nges cukupnya nges cukup. Cukupnya nges cukup. Nges cukup nan.
1: Pokoknya masih angin cepet sembuh ya. Lagi sakit ya.
0: Oh si kandirnya. Ker iya.
1: Tapi dah.
0: Ya pokoknya mah ke anu ker gara-gara sing sarehat tuh warga dalianya. Ya,
1: kan ini alhamdulillah udah sehat kembali.
0: Ya dah tuh mama, ada gering oke okay, lain gering. Iya atuh mama. Naon. Lain gering kusaka baka pada mama mah gering pikir mama.
1: Sadar ieu tara
0: mikiran. Pikiran salaki batur.
1: Yang mah selalu bebas,
0: sepan
1: orangnya kayak
0: sedih-sedih. Aduh, bodo mama siap digoyang.
1: Siapa
0: dulu? Ayo langsung aja Mama Apep di Gaya.
1: Ya
0: nggak usah deh.
1: Gocin. Gocin mau di gogo dah. Tengah gogo,
0: kemarin
1: di gogo.
0: Baik, ulah, ulah si Uma ulah. Ulah di gogo ulah.
1: Makasih ya, cantik.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah gogo. Goyang.
0: Goyang, teh ada. Putri kelihatannya jadi kayak Masya, cuman emang lagi jadi Masya. Ada teh ya, jadi kopo hadir cantik kabarangan. Atau dah, ya madah. Begadang wae, begadang jangan begadang. Atau danya, Mang Kosim hadir.

Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

harus pamitan ya. Terima kasih yang sudah pada pantengin. Hampuranu can bisa kasarambatannya. Ayah Rijab dengan ayah Mang Ono Cangcut Rangsak. Kemana tuh Cangcut Rangsak? Ayah teteh-teteh Sunda, ayah si Eja dengan itu. Ayah Ma Uyun ke dokter helanya nya dadah. Sapa dong Mamah Gina. Mamah Gina. Sok buru cenah putri gerah nyanyi. Nyanyi naon atuh. Jena jena jena jena jena jena jena jena jen heliki liki liki heliki liki liki yahoya yahoya yahoya yahoya ya. Tapi betul juga si Masya kan ker cosplay jadi si Masya ya. Terima kasih sudah pada pantengin ya. Ayah Riki, ada Mama Raffi, Bu Enjoy, Neng Manja, ada Kang Cepi, Mang Ian Baso, ada Neng Lazari, ayah Jenong di Sukawangi, ada Din dan Dan ya. Aca aja astagfirullah naon eucah embu elona senggal urang Wiranata Cicada cenah Kang Andi aya Kang Lukman ada ada Ari Begal mun pada beraksi baca bismillah heulah henteu sadar ya Kang Herman ya Kang Herman Ibun ya ada Bulia Katapang Mamah Jidana Syamsyu Teh Dewi aya Ceira di dago ya cece Erni hadir sugan mah aya si Marsya naon ce aing cosplay jadi Masya ieu teh nya Otik pun, Bu Teti, ada Kang Hani, Neng Yolan, Ati Batu Lawang Ciwidey hadir, Kakek Agus Cibo, ada Mamah Fiandi juga ada Kang Asep ya. Kang Karsim juga hadir, Kang Ian hadirnya. Terima kasih sudah pada pantengin. Hampuran ucan bisa kasarambatan. Ya udah, pamitan dulu ya wargi. Sampai ketemu lagi besok dari jam 8 sampai jam 10, oke? Okay? Panteng Radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Hai wargi Dahlia, sehat semuanya, salah rehat harus ya mah ya. Mudah-mudahan semuanya lagi bahagia hari ini wargi Dahlia, ditemenin sama baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

Wargi Dahlia pengen request langgam, pengen sambil kasih salam spesial juga boleh banget ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Kangen teleponan sama Baby Alia juga boleh. Nanti sama Baby Alia telepon ya, kita main challenge lagi Wargi Dahlia. Siap-siap aja WhatsAppnya ke 0811-222-1015. Hari ini wah luar biasa cerah Baby Alia, aku temennya asal lelah banget cerah ya. Buat kamu yang lagi lelah, tetap semangat ya. Hidup harus terus berjalan kalau kata Bernadia mah cerah Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah semangat terus ditemenin sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Minum dulu Hydro Koko biar semangatnya double-double hari ini. Perungah, kukuku, kuya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan, barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Udah minum Hydro Koko, udah seger lagi, udah semangat lagi Wargi Dahlia, langsung gaspol channelnya. Request langgam favoritnya Wargi Dahlia ke 0811-222-1015, bareng sama Baby Alia sampai jam 12 siang Wargi Dahlia. Bareng sama Hydro Koko juga nih Wargi Dahlia, udah pada minum Hydro Koko kan? Udah, cina Baby Alia langsung refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas cenanya. Padahal hari ini tuh lagi wawiweh banget, lagi ngerasa capek banget Baby Alia cina. Tapi kalau udah minum Hydro Koko langsung refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitasnya ya. Pokoknya Wargi Dahlia, apapun kegiatan Wargi Dahlia, Hydro Koko ini siap nemenin segala aktivitasnya Wargi Dahlia. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka, ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now ya. Yang belum absen masih boleh Wargi Dahlia ke 0811-222-1015 bareng sama Baby Alia. Ketemuan sama siapa ini? Dan juga Baby Alia baru banget nyalain live TikToknya Radio Dahlia FM. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau gabung di live TikTok juga boleh banget di @1015 Dahlia FM ya. Kang Riki, apa kabar Kang Riki? Di Mekarahayu hadir Baby Alia, pengen cidaha cina cinta dalam hati. Lagi memendam cinta sama siapa Kang Riki? Adeh, senenye. Rudy Oloy juga, apa kabar Rudy Oloy? Sehat, semoga selalu sehat ya. Terus juga ada Kang Toha cina hadir. Kang Toha lagi mencari cinta sejati. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Asep Asgar juga hadir Baby Alia. Digocinnya buat Hei Asgar aja cina beb, siap sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Terini Otik, hidung minimalis dari Indonesia, Kecamatan Recaekek di Barcelona. Ayak wae ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kiki Toing yang ada di Kopo Manglit juga hadir. Pengen lagapnya Republik Baby Alia, pengen digocinnya buat Iwan, Obet, Firman, Andre, Jaer, Jono, buat semuanya aja yang lagi pada pantengin. Nah, buat Wargi Dahlia yang pengen ketemuan sama Republik langsung ya, nanti ketemuan aja tanggal 11 Oktober 2026 di acara Gelegar 56 tahun Radio Dahlia FM 56 atau 57. Mendadak poho sudah ya, 56 tahun cina Baby Alia. Sok nanti ketemu sama Republik, amanin tiketnya dari sekarang Wargi Dahlia ke Jalan Burangrang 28 Bandung, cuma Rp35.000 aja udah dapat tiket, kaos eksklusif, dapat kupon door prize, dapat produk sponsor juga. Pokoknya banyak banget dapatnya Wargi Dahlia. Hadiahnya juga ada umroh, uang tunai puluhan juta rupiah. Jadi jangan sampai dilewatkan lagi Gelegar 56 tahun Dahlianya Wargi Dahlia ya. Daftarnya bisa via online juga nih Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia pengen daftar online, pengen tahu caranya gimana, di follow aja sosial medianya Radio Dahlia FM. Di situ ada cara-cara untuk Wargi Dahlia daftar online ya. Apa kabar Kang Sujadi Rustama, Rustam? Dari dulu saya suka dengerin Radio Dahlia FM, tapi alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kang Sujadi nanti ikutan ya acara ulang tahun Dahlia yang ke-56 di Tegalega di tanggal 11 Oktober ya. Terus juga apa kabar buat orang Ciketa Gunung Bentang Sagaranten cenanya. Terima kasih banyak di Sukabumi udah pantengin ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Rajo yang ada di TKI juga, hatur nuhun. Mang Obi juga apa kabar, hadir cinta cina. Terus juga ada Triani Parfum juga hadir cina Baby Ale ya. Oh itu rek pantun ceritanya. Indung na ijem bapak na ocap, anak na septian, cik nginjem gocap ke isuk digantian. Aduh ya ampun, isukannya kis diberi pantun cenanya. Bapak na oga indung na teteto boga duit. Apa kabar buat Kang Fauzi Ramdhani juga hadir ke Baby Alia cina, terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa lagi ini yang udah panteng di live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM ya. Apa kabar Teh Wiwi Mulyani ya. Terus juga ada siapa lagi ini hadir Baby Alia dari Kebumen, Saka Abadi. Terima kasih banyak Kebumen, wong Kebumen
Matur suwun udah panteng ya. Yogi Hermansyah juga tiap hari dengerin Dahlia cenah, tapi gak pernah masuk. Masuk kemana Kang Yogi? Emang mau masuk kemana? Kang Supriyadi juga terima kasih banyak. Orang Cinunduk, Kang Asep Rusmana juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga Tia di Jelekong hadir. Irfan di Ciwidey juga hadir. Cenah Baby Alia lagi pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko ya. Nanti Baby Alia sapa-sapa lagi buat warga Dahlia yang lagi panteng di rumah ataupun yang lagi nonton live TikToknya Radio Dahlia FM. Bukan hanya dari Jawa Barat aja, dari Pulau Jawa juga yang lagi pada pantengin. Pokoknya selama pantengin Sayang Cita Bestiku ya di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko. Don't stop now.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco dan Stop Now.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Koko, barengan sama Baby Alia juga di 101,5 Dahlia FM Wargi Dahlia. Wargi Kabupaten Bandung, kerasa gak barusan ada gempa nih Wargi Dahlia? Diinformasikan dari akun sosial medianya dari BMKG Wargi Dahlia, kalau baru saja terjadi gempa sekitar pukul 10 lewat 35 menit Wargi Dahlia, baru banget berarti sebelum Baby Alia muterin Lenggap Event 17 ya. Terjadi gempa di Kabupaten Bandung dengan kekuatan 2,2 magnitudo Wargi Dahlia. Nah, ini sebenarnya informasi gempa di Kabupaten Bandung bukan hanya beberapa menit yang lalu Wargi Dahlia ya, tapi dari semalam Wargi Dahlia, dari jam 11 malam atau setengah 12 malam ya, juga diinformasikan terjadi gempa di Kabupaten Bandung dengan kekuatan 2,4 magnitudo. Terus lagi di tadi pukul 6 pagi Wargi Dahlia, pukul 5 lewat 56 menit juga terjadi gempa kembali di Kabupaten Bandung dengan kekuatan 2,0 magnitudo. Dan juga di jam 7 atau jam 6 lebih Wargi Dahlia ya, jam 7 kurang. Terus lagi jam setengah 10 juga tadi terjadi getaran kembali di Kabupaten Bandung dengan kekuatan gempa 3,0 magnitudo. Dan baru banget jam setengah 11 siang Wargi Dahlia, terjadi lagi getaran di Kabupaten Bandung dengan kekuatan 2,2 magnitudo Wargi Dahlia. Ini mudah-mudahan gempanya tidak berkekuatan tinggi dan tidak ada lagi gempa susulan, dan mudah-mudahan Kabupaten Bandung dan wilayah sekitarnya baik-baik saja Wargi Dahlia ya. Dan juga mudah-mudahan tidak ada efek yang terlalu membuat kerugian ataupun kerusakan untuk wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Tetap waspada Wargi Dahlia ya, jangan panik kalau misalkan memang nanti merasakan gempa, tetap tenang dan cari tempat yang aman. Jangan berdiam diri di dalam rumah Wargi Dahlia, langsung keluar rumah, cari tempat yang lapang, tidak ada di atap-atap rumah gitu Wargi Dahlia ya. Pokoknya Wargi Dahlia wajib untuk melakukan keselamatan untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Dihimbau untuk tidak berada di dalam ruangan ketika gempa terjadi Wargi Dahlia ya. Baby Alia, Sami, Abiogi. Tadi Baby Alia di wilayah Kabupaten Bandung juga pagi-pagi alhamdulillah tidak kerasa apa-apa Wargi Dahlia, karena memang kekuatannya di kisaran 2-3 magnitudo nih Wargi Dahlia ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada gempa susulan yang lebih besar lagi, amin. Insya Allah semuanya aman. Insya Allah itu tadi adalah merupakan informasi gempa yang terakhir Wargi Dahlia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga buat yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga hatur nuhun pisan ya. Kang Arif di Subang juga terima kasih banyak udah pantengin dari konveksi topi Bos Udi cenah ya, yang ada di Kampung Bojong Haur cenah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Suhana di Permata Biru hadir, pengen digucini buat Wargi Dahlia tercinta yang selalu dekat di hati. Ah, ini mah terbaik ah, karena Kang Suhana udah ngemotoin kalau Kang Suhana udah minum Hydro Koko ya, motoin kemasannya Hydro Koko langsung sama aku mah ya, ditelepon ah buat requestin langgam cus ya. Kita telepon buat Kang Suhana yang udah minum Hydro Koko di pagi hari ini. Ayai, caranya menikar sibuk jika natenya rek ditelepon ge. Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Koko.
1: Segernya bikinannya.
0: Don't stop now gitu.
1: Don't stop now.
0: Kang Suhana.
1: Iya, Kang Suhana Permata Biru.
0: Betul, udah minum Hydro Koko nih kayaknya, semangat ya.
1: Iya, kemarin.
0: Iya, Kang Suhana pengen langgam apa?
1: Itu lintasan yang sama.
0: Dari Miska.
1: Iya.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa Kang Suhana?
1: Gocinnya mau buat Wargi Dahlia aja.
0: Ada lagi?
1: Buat, terus buat Baby Alia, hatur nuhun udah di telepon ya.
0: Siap Abdo ya. Ditunggu lintasan yang samanya ya.
1: Terus ini lagi satu lagi.
0: Ah, boleh, ada. Boleh, boleh. Buat
1: ini
0: siapa?
1: Ini buat teman-teman, buat teman-teman aja yang lagi ngejahit nih di sini.
0: Di mana tuh? Di mana
1: di Muara Rajun? Di konveksi Muara Rajun.
0: Konveksi Muara Rajun.
1: Iya.
0: Siap, sehat-sehat.
1: Selalu.
0: Sehat-sehat pokoknya buat semuanya ya Kang Suhana ya.
1: Iya, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, prung ah, go go go goyang.
0: Atur nuhun. nuhun Karisana yang udah minum Hydro Koko ya. Satu jam persembahan dari Hydro Koko nih Wargi Dahlia, yang bikin Baby Alia selalu semangat setiap siaran Wargi Dahlia. Apalagi kalau Wargi Dahlia banyak banget kegiatan ya. Dimulai dari seneng ikutan event-event maraton, seneng ikutan Ponfit gitu ya, atau lagi seneng ke konser-konser. Gak apa-apa Wargi Dahlia ya. Self healing, self rebel setiap orang itu beda-beda. Bahagia setiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko ya. Pagi Dahlia nih, buat yang pengen liburan di kota Bandung dan sekitarnya tapi gak mau kepanasan, gak mau kehujanan, pagi Dahlia ya, bisa liburan ke Trans Studio Bandung. Pagi Dahlia, nikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler banget. Pagi Dahlia, beli tiketnya bisa langsung di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Udah 1 jam barengan sama Hydro Koko, nanti Baby Alianya balik lagi ya wargi Dahlia ya, di jam 11 siang di interval kedua di Dahlia Indonesia Pilihan. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, perungah go go go goyang.

0: random yang asik-asik, pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Persib Bandung resmi dicabut secara permanen pada Selasa 11 Agustus 2026. Pencabutan ini terjadi setelah manajemen Persib Bandung bergerak cepat melunasi kewajiban pembayaran terkait sengketa lama dengan

pendaftaran pemain. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan hukum Islam terkait berbagai kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut MUI, menyelesaikan

0: kejahatan jalanan sepanjang satu bulan kebelakang. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 36 tersangka dalam 29 laporan dan mengamankan 90 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Bagi warga yang merasa kehilangan kendaraan, polisi menghimbau untuk mengecek daftar kendaraan yang diamankan dan membawa BPKB atau STNK sebagai bukti kepemilikan saat melakukan pengambilan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: Dahli FM.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia di interval kedua untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 Wargi Dahlia ya. Senja sudut kota, emang udah paling enak Wargi Dahlia ya kalau lagi senja kitanya berada di sudut kota menikmati senjanya, menikmati senja bersama orang yang paling disayang. Adeh. Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan ini Baby Alia tadi sambil menikmati dinginnya kota Bandung ya. Scroll-scroll kemarin-kemarin sih ya, aku udah scroll-scroll terus kayak nemuin informasi yang bikin geram banget gitu Wargi Dahlia ya. Jadi lagi viral banget di media sosial ya, kejadian di sebuah booth minuman beralkohol atau miras ya. Jadi dia tuh buka booth di salah satu pameran gitu Wargi Dahlia di acara festival musik ya di Jakarta. Nah, pengunjungnya, salah satu pengunjungnya itu ditantang untuk melafalkan salah satu surat ayat Al-Qur'an Wargi Dahlia. Ini menuai kecaman luas ya dari netizen dan juga warganet di sosial media karena kayak tidak beretika gitu. Itu booth miras di sebuah festival, tapi challenge-nya adalah menghafal ataupun melantunkan hafalan salah satu ayat Al-Qur'an gitu. Kayak sebuah pelecehan gitu, jadi jatuhnya teh kesel kan kita sebagai umat muslim gitu, kayak hey itu bukan tempatnya gitu, dan lagian maksudnya apa gitu di tempat booth miras malah mengadakan challenge yang seperti itu. Nah, sudah ada klarifikasi dari pihak terkait Wargi Dahlia termasuk dari MC di acara tersebut gitu ya. MC-nya bilang katanya kalau dia itu lagi woro-woro, tiba-tiba mic-nya diambil sama salah satu pengunjung yang baju putih cenenye. Nah, si pengunjung itu tiba-tiba ngasih challenge untuk siapapun pengunjung yang bisa melantunkan surat ini cenenye, nanti bakalan dikasih hadiah lah gitu kurang lebihnya. Tapi di depan di booth miras tersebut gitu Wargi Dahlia. Akhirnya ada salah satu pengunjung yang berkenan untuk melakukan challenge tersebut. Asa gak etis, gak pantas gitu ya melantunkan ayat suci Al-Quran di depan minuman beralkohol gitu Wargi Dahlia ya. Nah, MC-nya meminta maaf karena di luar kendali dia, katanya mic-nya diambil sama pengunjung gitu ya. Tapi yang anehnya kalau memang MC-nya juga ngerasa itu tidak etis gitu ya, ataupun kru dari produk minuman keras tersebut ngerasa itu bukan kesalahan mereka gitu, anehnya adalah di video tersebut ketika pengunjungnya berhasil membacakan sesuai dengan permintaan gitu ya, membacakan ayat suci Al-Quran, itu pada tepuk tangan semuanya, pada kayak bersorak hore senenya, kayak suatu kepuasan gitu ya ngelihat orang melantunkan ayat suci Al-Quran di depan booth miras di dalam sebuah festival gitu. Jadi kayaknya semua orang yang ada di sekitaran booth itu sama aja gitu ya, jadi bikin kesel banget. Dan ini kayaknya masih banyak orang-orang yang pengen supaya kasus ini diproses secara hukum karena sudah masuk dalam penistaan agama gitu Wargi Dahlia. Nah, menurut Wargi Dahlia gimana? Menurut Wargi Dahlia kumaha Wargi Dahlia? Kalau ada kejadian kayak gini di depan mata Wargi Dahlia mau diapain nih orangnya ya? Kesel banget ya, yang seharusnya ayat suci Al-Quran itu kita lantunkan dengan penuh kehikmatan dari dalam hati gitu ya, di tempat yang memang seharusnya atau bahkan memang itu menjadi penanda kedekatan kita sama Tuhan gitu ya, tapi malah dipermainkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di depan minuman beralkohol ataupun di depan miras. Aduh, nauzubillah ya, pika sebelun ya orang-orang seperti itu Wargi Dahlia ya. Ya mudah-mudahan lah ada orang yang memproses hukum, entah itu brandnya atau pihak-pihak terkait yang sengaja melakukan challenge tersebut di tempat yang bisa dibilang tidak seharusnya gitu Wargi Dahlia ya. Kesalnya Taisarnya, Taisar eta mah jiganna kuduna orang-orang terkaitnya di rukiah cenanya, dibacakan ayat kursi jiga teh kuduna teh. Da itu mah lebih-lebih kelakuannya bukan kayak manusia gitu ya. Itu termasuk sih pelecehan agama gitu ya. Semoga ada tindak lanjut ya supaya kejadian ini tidak terulang lagi Wargi Dahlia.

kan, Cenaya pada geram, Wargi Dahlia juga sama kasus yang barusan. Dan ternyata Wargi Dahlia ya, hadiahnya apa coba buat yang bisa melantunkan surat aduha waktu itu teh ya, di nu video viral teh Cenaya. Sok yang bisa melantunkan surat aduha Cenaya dikasih satu botol miras, cara cek si yang kasih challenge-nya teh. Kan pika sebelen pisan ya. Tuh, respon dari Wargi Dahlia ini juga banyak yang geram banget Cenaya Baby Alia ya. Bukan hanya sekedar indis ekonomi zaman sekarang mah, tapi indis kewarasan juga Cenah Baby Alia. Bener, harayang viral weh, jeng harayang viralnya Kang Aji ya dari Citapen. Kudu dibawa ke Citapen, gerak kudu diurut. Iya ta nukarare itu teh, diurut otakna jika natanya. Mehla lempeng pemikirannya teh ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa ini, Kang Diki di Winong juga hadir Baby Alia. Harus ditindak secara hukum supaya jadi pelajaran bagi mereka dan gak terjadi lagi hal serupa. Bener Kang ya. Terus ditutup Cena Beb lah Cena etanya produknya Cena didenda aja yang banyak biar bangkrut ya. Harusnya teh miknya direbut Cenanya teh mana dialihkan kanu lain. Nah itu memang ya. Aku juga kadang sebagai seorang MC gitu, kadang suka memang ada audiens yang pika sebelen gitu, tiba-tiba ngomong gitu. Tapi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya langsung ditarik aja mic-nya harusnya gitu ya. Kayak Baby Ali beberapa kali juga misalkan lagi nge-MC satu acara gitu. Terus ada nu tiba-tiba orangnya lagi terpengaruh alkohol gitu ya. Orang-orang tiba-tiba, naon rek ngomong naon. Sek dikitukeun ya. Ya mungkin karena terbawa suasana ya. Cuman yang mirisnya adalah di video tersebut, kalaupun memang MC-nya berpikiran seperti itu ya, di video itu teh semuanya pada bersorak Wargi Dahlia, orang-orang di situ teh. Jadi kayak seakan-akan mendukung gitu ya. Terus juga ada lagi Teh Isar, kudu dibacakan surat Yasin sana babes. Terus juga ada lagi Teh Yati, emang jamnya udah edan ya Teh sana Baby Alia ya. Kang Odo gaskeun cenanya, pokoknya mah Baby Alia kudu dihukum cenanya. Kalau nyuruh mah saya rek diajak gelut beb cenah. Bener nah. Jadi itu teh semua elemen salah kalau kata Baby Alia, produknya salah, MC-nya salah, yang nyuruhnya juga salah pisan gitu ya. Yang disuruhnya juga mau-mau aja gitu ya. Hadiahnya satu botol miras. Sok bacakan heula cenah surat aduha. Kan pikas sebelen eta mah. Jigana teh ya. Setan juga malu sama kelakuan manusia-manusia ini Cenaya. Ngeleleuwihan ti urang Cenaya juga setan teh. Terima kasih juga buat Teh Engkom di Ciampelas ya. Apa kabar juga buat Mpo Oneng juga hadir di Katapang ya. Teh Santi Kopo selamat pantengin juga. Kang Arif di Subang juga hatur nuhun pisan ya. Bu Ani di Sukajadi juga selamat pantengin ya. Idui di Bojongasih 8. Teh Amalia juga hatur nuhun. Teh Ira di Kiara Katapang juga nuhun. Teh Imas dari Cimahi juga terima kasih banyak ya. Kang Fahri Jal Tokyo, Neng Hayu, sana Kabu Imas. Ya keke we, Kabu Imas orang Tokyo. Di Tokyo mau Bu Imas merenya. Di Tokyo tuh ayah karedok lenca Kang Fahri Jal ya. Ya ampun, cina ya. Kang Fahri Jal, eta kumaha cina kalau ada orang lu challenge-challenge eta ka Tokyo keun wae gitu, diparapkan ka domba. Apa kabar buat Teh Ira juga hadir. Terus juga ada siapa ini, Enda di Talenta juga hadir. Pepep Gopeng juga terima kasih banyak. Jendri Aldila juga selamat pantengin ya sayangku ya. Idalia Indonesia pilihan bareng sama Baby Alia sampai jam 12 siang. Teh Yati terima kasih banyak di Bojongkacor ya. Ilham Boy di Cijambe Ujung Berung juga terima kasih banyak ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung ah kukuku goyang.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Braga City Walk lagi ngasih banyak event seru banget di bulan Agustus ini wargi Dahlia ya. Nih setiap weekend selama Agustus bakalan ada Super Bazaar Food Party. Terus juga khusus untuk pembaca buku akan ada Out of the Book wargi Dahlia. Pameran buku dengan ratusan pilihan buku dan juga diskon bundling sampai dengan 70%. Terus khusus untuk para pencinta hewan akan ada Pet Carnival wargi Dahlia di tanggal 14 sampai 16 Agustus 2026. Pencinta cat and dog, ada juga event kompetisi dan banyak buat kebutuhan hewan peliharaan juga yang pastinya mengasih diskon gede-gedean juga wargi Dahlia ya. Selain itu juga ada kirab merdeka dari Vespa Anti Club di Braga City Walk di tanggal 17 Agustus 2026. Nikmatin juga event musik ritme kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti ya. Jadi jalan-jalannya ke Braga City Walk aja dan ikutin kemeriahan di bulan kemerdekaan. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget, meet me at Braga. Teh Wiwin Winangsi, hatur nuhun udah panteng Teh Wiwin ya. Terima kasih juga baby alienya buat Keisha dari Cileunyi, hatur nuhun sayangku ya. Mahalininya tadi udah diputer cantik. Arif di Subang juga terima kasih banyak. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Kang Riki di Mekar Rahayu ya. Apa kabar juga kakek Pujangga Agus Cibo, Ibu Cendani di Cimahi juga hatur nuhun. Terus juga ada Enda, juga terima kasih banyak udah panteng. TSA di Jalan Kaca Piring, Kang Fari di Kopo juga hatur nuhun. Mama Fiandi juga terima kasih banyak sayangku. Agus Katbon Cibaduyut juga hatur nuhun sayang ya. Mama Alipa semangat ya, Mama Alipa ya, lagi kerja di rumah katanya sambil pantengin baby Alia. Semangat mayat, iya teh mayat, Mama Alipa imane bisaan ya. Aduh dah mayatnya leuk-leuk ya, harus yang matanya bener-bener tajamnya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Saipudin yang ada di sore yang juga hatur nuhun pisan ya. Teh Lustini di Rancamanyar juga nuhun sayangku ya. Apa kabar juga buat Mr. Ius juga hadir cena baby Alia ya. Mang Ian Bakso Neglasari di Majalaya juga terima kasih banyak udah panteng. Teh Yuyun Yuningsih juga hatur nuhun sayangku. Apa kabar juga baby Alianya buat siapa lagi ini? Ada Kang Eman di Cicadas, Teh Engkom di Ciampelas ya. Ada Ilham Boy Sky di Cijambe Ujung Berung. Terus juga ada Teh Sri dari Ganda Soli juga hatur nuhun pisan ya. Kang Ismet di Rancamalang juga gimana soal kabarnya, sehat Kang Ismet? Semoga selalu sehat sayang cinta bestiku ya. Apa kabarnya juga baby Alianya buat Mas Gus yang ada di Ujung Berung juga hadir baby Alia. Digocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pentengin aja. Nunu Nugraha di Cicalengka juga atur nuhun. OTW pulang nih baby Alia, pulang dari mana Nunu? Hati-hati di jalan Nunu ya. Kang Saipudin di Soreang juga terima kasih banyak. Kang Rohmat yang ada di Cijambe juga hatur nuhun ya. Apa kabar juga buat Teh Santi yang ada di Kopo juga terima kasih banyak ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Bebe berdiri, baby Alia jangan lupa makan siang ya biar makin gemoy. Gak mau. Tahu nggak makan siang kali ini baby Alia makan sama apa? Jadi baby Alia teh lagi kebayang-bayang dari kemarin-kemarin teh ceritanya baby Alia teh dietnya, diet sudah berhasil 2 hari, sudah turun juga lumayan 1,5 kilo gitu. Tapi tiba-tiba aku teh kepikiran hari ini aku pengen masak asin sama bejek tahu, terus asinnya teh kayak dibikin sambal merah gitu wargi Dahlia, terus diuwel-uwel karena sanggup hanut. Ah nikmat kan ya, ditambahan kangkung we udah makin mantap. Rek asin jambal, rek asin tulang jambal, rek asin naundi. Sebutkan macam-macam asin wargi Dahlia. Tapi kalau ngomongin soal kebutuhan rumah tangga wargi Dahlia ya, sekarang yang lagi naik-naik daun ataupun naik harganya adalah daging ayam wargi Dahlianya. Telur ayam di wargi Dahlia berapa? Aku mah alhamdulillah kemarin aku menemukan yang harganya 22.600 satu kilonya. Ih, asa surga banget kan di saat yang lain pada menjual 25.000 bahkan ada yang 30.000 sekilo cenanya. Terus juga sekarang ya, ayam filet udah nyampe ke angka 50.000 lebih per kilonya wargi Dahlia. Apa ini?
yang menyebabkan nararekel ini biasanya yang berdampak kalau ayam pilet adalah tukang dimsum wargi Dahlia ya. Terus tukang apa ini teh siomay-siomay ayam kayak gitunya dimsum. Terus kalau ayam pilet berpengaruh sama tukang stik ayam ya. Narekel terus ya, biasanya kalau beli ya sekitaran 40 ribuan lah ya sekilo ya. Sekarang udah 53, bahkan ada yang 55 wargi Dahlia. Jadi memang aku juga rada ngerem dulu ini teh. Kalau Baby Alia biasanya selalu ayam pilet stoknya daripada ayam yang biasa. Karena beta ke kudu riweh-riweh muka antinu tulang. Tapi setelah melihat harga sekarang, shock berat aku ya. Aduh, tociose, cenanya geneng diet nante. Kabitaku asin ya. Kalau pengen tahu penampakan asinnya juga kumaha, aku tadi udah masak wargi Dahlia. Dilihat aja di Instagramnya Baby Alia di @babyalia81 ya. Pasti eta mah ngarui meyakin sangu wargi Dahlia. Ah, tuh dia teh plus plus atunya kamari turun setengah kilo. Ayeuna meyakin sangu sababoko. Semangat pokoknya buat para penjual ya, semangat buat para pedagang ya. Mudah-mudahan dilancarkan selalu rezekinya ya wargi Dahlia. Insya Allah walaupun bahan-bahan lagi pada naik ya, tapi rezeki kita juga selalu naik dan selalu ada. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baby Alianyer sudah pamitan dulu wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat makan siangnya buat yang udah siap-siap makan siang. Hati-hati di jalan juga buat kamu yang masih di jalan. Dan semangat juga buat kamu yang sudah memulai untuk perkuliahan ya. Ataupun lagi nyusun-nyusun skripsi nuta angges-angges. Nah Baby Alia semangatin aku dong. Pokoknya tetap semangat apapun yang sekarang lagi dihadapi sama wargi Dahlia. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Baby Alia pamit dulu, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, goyang. Bye-bye.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: 1 jam non-stop dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

să spia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komiks herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: 1,5 Dahlia FM Bandung,
12: Goyang
11: City,
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
11: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, iya, ya udah. Ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Anda. Tong ka mamano po ko nama. Stay tuned! Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan!
1: Dangdutan! Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dicat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
2: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
4: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
5: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
4: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
6: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
3: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
7: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
8: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
7: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadap dengan penagih.
1: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
9: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
1: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
9: Yang isi data-data di aplikasi ini siapa?
1: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi
9: berapa kerugiannya?
1: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
9: 70 juta. Iya.
3: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
10: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau peremajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasannya.
11: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari Ketua KTS.
10: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
12: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, penuh kebencian tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
3: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
13: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
14: Selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
13: Instagram, TikTok.
3: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
15: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187 itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
3: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
16: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun, diduga dianiaya anaknya berinisial T. Pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
2: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
3: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
17: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
18: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: 1,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Alia, kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di dahia. Tah iya.

0: nyuk nyemangatan ieu para panitia-panitia Agustusan ieu menyemangati
1: ieu. Kamarana ieu nya?
0: Hah? Saha? Ah, entahlah bukan apa.
1: Warung kita lihat tepang deui dina Dahlia Tatar Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Urang ke tepangnya di dina gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara tengkosna Minggu 11 Oktober 2020 genep di lapangan Tegalega Bandung.
0: Bandung anu acan daftar.
1: Engal daftar ayeuna keneh nya. Ye mangagoyang di sarangan Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik Charles Tiaben sareng seueun sanesna.
0: Leres.
1: Daftar teh ayeuna nya beli saeupeun tiketna margi Dahlia nya.
0: Atuh muhun atuh pokona makeun bae ana mah tiket heula gitu ya. Tah engke kaosna menyusul nya begitu.
1: Iya begitu awat pokona.
0: Bekono.
1: Mangga warga Dahlia urang pindang ke langgam langgam Sundana. Dugi genta botil ungke Dahlia Tatar Sunda pindang ke langgam langgam Sunda. Di antosan WhatsApp di 08-222-0055.
0: Tak gitu.
1: Telepon di 7-3-2-2-8-7-3-11-7-1.
0: Tak, pokoknya kita botil usyonten ulahi lah. Pokoknya badai nga WhatsApp, nya WhatsApp aja ayo nakenehnya. Telepon, ke telepon gitu.
1: Simpuring teh Amalia.
0: Din Edun.
1: Jangan warga Dahlia.
0: Tak.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Go.
1: Oh iya.

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam.

lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
14: Tos sabaraha lami, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaos naon?
13: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sinsiremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun wadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
15: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
16: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
16: Tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekatun sekedik deh lah gitu nya. Keras ke puyeng wae. Kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen ke rawat gitu. Ka masyarakat. Anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu. Hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
16: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
17: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: 101,5 dari FM Bandung yang sekasih masih minang ke langgam langgam Sunda.
1: Abah-abah keur ngetik budak-budak anu rek nyiluan lomba-lomba ieu.
0: Wah,
1: abah keur milihan budak anu rada ieu ye.
0: Jika nama meunang ku tatangga anu di hareup teh geubah.
1: Oh, soalnya ieu teh rada lomba teh rada mahiwal mainnya ieu kudu kudu budak anu cingeus ieu mah ieu kelah ieu lomba.
0: Mah hareup jabaning gemoy jabaning ieu cerewe dan juga penyiar Dahlia.
1: Nu mah de gemoy teh.
0: Eh, anu hareup.
1: Harapan sa.
0: Harapan abi.
1: Oh. Oh, anu kerja kan anu kerja di beteng.
0: Nyamaran juga. Cuma gemoy bah.
1: Ah gemoy itu mana?
0: Jika nama di bere etap dari bere biolisin merendah.
1: Oh nyata itu.
0: Rajin ngadangukan radio Dahlia pan.
1: Oh benar-benar.
0: Biolisin pitahani teh ya geninya.
1: Ya ya ya bakar ngadata ya. Hari si Reni budaknya si ce. Eta geus cager cen gering nanya.
0: Cetomo.
1: Ya.
0: Cetomo teh. Cana mah kamari utawa uger.
1: Nah jadi ngaehewan kene.
0: Nya duka kurang itu mo.
1: Eta pareuman itu bahaya pareuman. Ta eta. Ta kieu
0: geuna. Nah itu.
1: Saya teh keur seutik we. Seutik. Ya teh mendem teuing.
0: Kieu.
1: Ta ieu. Ari anakna eta mamah Ijal kumaha si Ijal da ngecager cana budak teh.
0: Mana si Ijal teh nya si Ijal geus sakola sana teh aya. Geus
1: sakola mamah Ijal eta budak daftar ke dieu moal make biologi di petahani mah Ijal.
0: Jika nama atau mama Ijal, iya gara sok dibere. Dan budak teh jadi cungkring ayana teh. Madam bapak nama yang ngegenutan beteng na.
1: Oh, boki bayak weh huntu na bapak na teh. Lebat teh ngenyawat teh teh teh. Jika
0: nama ingin budak teh.
1: Lebat teh ngenyawat jadi ompong mang ayon.
0: Enak adian jika nama.
1: Wah, gitu.
0: Nya cenah ieu cenah aku teh amal di pasien biolisin ditahani cenah jadi budak teh jadi merontot cenah
1: ieu. Oh, alus atuh nya.
0: Kana yang langkam teh teh.

0: tentu biolisin vitaminku.
1: Oh, eta baik.
0: Kita mau liburan ke Bandung mah cenah rek diajak ka mana teh? Ka Trans Studio Bandung cenah kumangkoyot.
1: Oh, eta teh?
0: Nya.
1: Memang mana boga naon gitu kan bahasa ramahna mah sok rada gering di ASEAN teh.
0: Ah, nya biasa wae da. Bapak nu cicing nungguan marung. Ilungna we cicing gimana yang anakna. Atau senang ngagaleu tiketna cenah kitu arek ngajemput budak heula ka Majalengka.
1: Ka Majalengka, heeh bener kitu.
0: Pesan tiketna teh cenah di www.transentertainment.com cenah.
1: Heeh bener.
0: Pokona mah Trans Studio Bandung the unique class indoor time park arek ieu cenah nanti arek naik macam-macam wahana anu macu adrenalin hayang nyao cenah orang Majalengka panian teh.
1: Anu goyagan.
0: Ya orang awaskan WhatsApp untuk selebat nya Teh Eli haturan milih jeung siang di Padalarang nya. Kapanggih modal ku naon atau Teh Eli?
1: Teh Eli kapanggih we cukup Teh Eli teh.
0: Jika nama merenya, kita nggak bohong apa salaki jika nama.
1: Jadi kenyahuan itu.
0: Kanggo Arsid Kids, salam Pangwano, Sadayana, nyungkeun langgamna kokosodan kumaha teanya. Tersialan kang ngawas kenanan hun pisan. Teh Yati Kopo, Mai kaporotan, nah kemana heula, Mai.
1: Baik, kemana
0: juga. Kang Lukman di Pasar Baros Haturan Wilijeng Siang. Kang Tatang Soherman, Cisarantan, Abdi terus ngagale tiket, senanti meni seueur hatur nuhun pisannya.
1: Oh, iya bener-bener.
0: Terus oge Wilijeng Siang. Na Pak Eman di Cicadas hadir Wilijeng Siang. Miftah Saduk Saguling Wilijeng Siang.
1: Orang Saguling.
0: Terus oge Pak Eman Wilijeng Siang. Eis Cibay oge Teh Amel mihape naon.
1: Bukas kamari mihape wae teh kamari mihape wae.
0: Miftah di Saguling nuhun pisan Teh Eli Padarang. Ha ha ha ha. Terus oge Wilijeng Siang Kang Dedi Kurniawan. Dina Gerak Ciwidenya, Ibu Cendani Cimahi, kumaha damang ye. Aman abadi Jatinangor, oge haturan Wilijeng Siang. Terus oge kakek Pujangga, Agus Cibo ye tanya. Kang Agus, Ketbon, di Cibaduyut, oge Wilijeng Siang. Deden Cipteng, kumaha damang. Ada si Saliwatna Parantosnya, Kang Farid, Wilijeng Siang, Kang Farid. Terus oge Yani Gemas, Sadang Serang, Wilijeng Siang.
1: Siang.
0: Kayaknya. Tayangse, kelangkananya. Terus oke Kang Yudhistira di Binong, haturan Wilijeng Siang. Teh Ati di Batu Lawang, Ciwidey, oke Wilijeng Siang. Lustini Rancamanyar, haturan Wilijeng Siang, tadi langgamna parantos.
1: Parantos.
0: Mama Zidan, Zikri, Wilijeng Siang. Terus oke Wilijeng Siang, nanda pangan Nenek Ica.
1: Ica, bener.
0: Langgamna wassalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuyun yuning si dicoba bar oge haturan Wilijeng Siang.
1: Aya keneh.
0: Aya keneh ya bah tinggal Kang Suhana. Abdi tos kadu tiket teteh. Cenah we hebat nuhun pisan.
1: Buru-buru bawa ka stasion ada tiket bah. Sugan ka ulin ka mana ka Jogja.
0: Aduh ka Cicalengka. Abdi nuju ngakutan keusik teteh saha atuh. Oh si Mai ngakutan keusik. Alah si Mai hebat nyeun imah wae tuluy.
1: Tuluy we ngabeungharkeun di Bandung teh.
0: Lujang sayang Teh Amelia, basan digoda, panteng sambil ngopi, jul di ranca sagatan. Sebenarnya.
1: Sagatan, bener.
0: Bu Atika, Wilijeng Siang, Bu Atika. Terus oge, Abah sang Teh Amelia, Wilijeng Siang. Abdi Mama Arul di Pusdai.
1: Mama Arul, yes, ya.
0: Iya, Cana Astriani di Majalaya, hadir. Bah, Teh Amel, uy.
1: Nah, atuh teh.
0: Si Isar.
1: Nah, atuh si Isar masuk tepugu si Isar mah.
0: Masuk tepugu kamari gitu ing kunaon.
1: Sok anomali si Isar mah teh.
0: Si Isar sana kamari reuneuh sana bah.
1: Eta teh?
0: Nya.
1: Kusaha?
0: Tatang gitu.
1: Ih lain teh mah. Pala di pelongungkeul padahalnya bisa-bisa gitu nya.
0: Can dikicupan eta teh nya.
1: Kakak di pelongungkeul kalau mun ngicupan kan mubazir. Bener-bener kita mah.
0: Abah Yudi di Mekarsari Singaparna Wilijeng Siang Abah. Singaparna. Terus oh kita Amalia Abdi Mas Bro hadir di Maroko Ciampelas nuju Pantang mohon
1: Ciampelas nuhun ah.
0: Kayak orang pindah kene langgam Sundananya ajeuna aya rindu-rindu-rindu.
1: Aduh aya rindu-rindunya. Rindu ka saha itu orang teh ya.
0: Isar. Perengah
1: ya. Isar wae.
2: Wargi Dahlia masih panteng
3: di acara Dahlia Tatar Sunda.

0: 107,5 dalam FM Bandung Goyang, asik-asik eta kaman. Aduh. Bah lumayan, Bah.
1: Coba stopan yang jadi gue suka tarik tuluy.
0: Tengah berusut, Bah, tengah berusut.
1: Cing jadi bapak tengah lamun orang tuh.
0: Mama Aji Wilujeng siang di Cileunyi hadir senanya.
1: Mama Aji nunjuk naon cenah Mama Aji teh cenah.
0: Ker ingkar janji.
1: Ingkar janji, weh, itu ulah gitu ah, bukan nama ya
0: kene. Kau naon ya?
1: Wah, ingkar janji mah itu kudu ka Bang Emok, teman.
0: Jika namanya.
1: Iya, lo bating.
0: Oke, warga Dahlia sekali ini kanggo warga Dahlianya, hayu orang barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara.
1: Cok.
0: Dintan Minggu 11 Oktober 2020 di lapangan Tegalga Bandung. Ya. Urang ngagoyang di sarangan Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Perpublik, Setia Band, Tras Hadi tadi teh.
1: Aya Alam Badukun.
0: Alam Adam Badukun.
1: Lagi pasien yang ngobatin apa?
0: Aku. Aduh kemang nanar di Gunung Asepan kemana wae. Emang nanar. Ini somse.
1: Somse katanya konon.
0: Aduh bunda. Aduh.
1: Sahak.
0: Si bunda Dina gerak tinggali. Aduh.
1: Kenaon. Panen. Panenon bun.
0: Ya nanti
1: perawai
0: lain jauh jeng naon itu teh
1: jauh jeng pisang berapa jauh itu ya konon katanya sakitnya karena diguna Dharma
0: rasa terparah rupanya si abamanya aduh ya cina Bunda Dina teh ayah nate nuju panen panen nate iya teh cina kanggo engke cina iya kanggo Oktober.
1: Terus
0: kaburu.
1: Terus gue mesti bilang wow gitu. Karena untuk Oktober mereka gak sepeak. Agustus September oge gak seninjak 2 bulan waktu.
0: Lain emang gak sepeak. Nya siap lah senang gitu. Nya siap lah orang gak besok di panggung ntar kebagian.
1: Oh itu mah. Dia panggil emak eta we anu konon katanya ya. We eta teh
0: si emak aya teh ame panggorokan kanggo ibu-ibu anu aya di konveksi Amaya Kircon Bandung sana sok.
1: Amaya Kircon Bandung konon konveksi. Katanya
0: konveksi
1: Amara Kircon Bandung konveksi oi aduh kadio
0: geus ah. Bangke orang tepang di jalan kan gue masih minangin langkah-langkah Sunda nanya Dina Dahlia Tatar Sunda.
1: Nah gitu ah.
0: Perungah
1: Bogogo katanya konon
0: Dahlia Tatar Sunda Multi hiji 0,5

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman, Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
3: Saat sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini.
2: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
4: Pertama kan kebakaran itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, itu harus 20 tahun harus diperiksa, Mas. Dan juga kemarin kejadian di wilayah lain itu, dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu gini-gini. Kita sebagai warga harus hati-hati saja. Penyebab pas mau pergi, periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
2: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
5: Di tingkat nasional ini persaingannya cukup ketat juga. Juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya Alhamdulillah, dari 29 peserta kita bisa meraih benda emas itu untuk cloud computing.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
7: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh, nggak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, Danantara boleh chip in. Danantara boleh masuk investasi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan. Kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki. Dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
2: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
8: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
2: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno mengatakan, layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
9: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 3 Bandung.
10: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival, Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Ibu Teteh Rohma di Garut.
15: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
14: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
15: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
14: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayah nama. Terus sekarang naon-naon, teungak, celulus, parak rapi, ayah nama. Nah, eta alhamdulillah, sampai tiul dinten, mentek apa canten, weh. Sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung, de ngageder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, jantan biasa ningat, ayah nama burem gitu. Alhamdulillah, naon, alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
16: Tong ka mana-mana?
17: Nya, tong ka mana?
16: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
17: Sareng abandin.

0: mata air alami.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: kali ini
1: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan, Kuteh Amalia.
4: Sarang Abah Andin, ulah apa mananya.

0: tongka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: ay narsapisan ka ng mante takamari mas atasya na nga lood jamo halpa boris ka na mante ingirangan ka na tanaga kirang gitu nga katatangi kawarga golon kaliwon ano gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok juga alhamdulillah tes ketinggalan ku tetangga istilah nama ngusok kunang itu kayak nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus saya sana seprobihan dari alhamdulillah lah saya di rawat dengan nama resepisan gitu.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda, di 101.5 Dahlia FM.

0: Hiji ke sok hiji koma lima dalih pemandung goyang asik-asik. Aduh si emai mak iya.
1: Nau cedah emai.
2: Nau emai itu.
0: Kaporotan. Ayang langgam tapi kaporotan itu tadi sudah tadinya.
1: Emai kemana hungkul atuh emai itu.
0: Biasa sibuk ngebangun imah.
1: Nyemen nembok.
0: Kang Ujang Pecai beli jeng siang. Di Jamali Wa Uci oke beli jeng siang. Ya. Neng Aryani beli jeng siang. Urang ngarujak yubah senapa. Urang ka warung Cemar ngadangukeun ya abdi nuju di warung Cemar sana. Oh.
1: Cemar mana? Cemar tadi Braga sana di Cekap Bundung.
0: Ciga nama.
1: Abah rek OTW ka dinya ah.
0: Hayu Bang, abdi ge rek ka dinya bah.
1: Rek ka dinya rek ka Braga.
0: Iya.
1: Oh.
0: Mama Lilis, ya abdi rek ka Braga ya sakadeung deui ya, nutup acara ka dinya nya.
1: Ya abah rek ka Cekap Bundung.
0: Mama Lilis Ciwidey absen sananya beli jeung siang. Yeah. Lilis di peta oge hadir beli jeung siang. Teh Yati di kopo porotan ahnya.
1: Peta.
0: Rohmat Cijambe hadir beli jeung siang. Astriani raos pisan lah gak maporit. Aduh
1: nuh. Oh
0: pisan.
1: Gitu.
0: Kang Abdel Gunung Puncak Gunung Cikuray
1: puncak
0: hadir.
1: Puncak Gunung. Oh.
0: Kadebah eta bah.
1: Naon teh?
0: Tiket Trans Studio Bandung bah.
1: Oh nya.
0: Galeuna di mana eta teh bah?
1: Oh, anu saha-saha nyaho bae mah di eta di www.transentertainment.com.
0: Oh hebat abang.
1: Ya, ini world class entertainment park in the world, in the sky, in the sky. Gitu.
0: Abah ya.
1: Abah itu kergalau itu neng.
0: Kunaon
1: bah. Abah itu kan jadi panitia.
0: Panitia RTT. Agustusan.
1: Ya, tapi abah itu ada gak hulang. Cina abah lah mau peserta abah ngilu warna cek RTT.
0: Ngilu ke mana?
1: Lomba gitu. Oh. Ayo cek abah teh, teh abah mah gak setuju kudu ngiluan lah. Agustusan tahun ini mah dah pugu dah abah gede dah lomba kekurangan. Cita elah segala-galana benghar.
0: Kurang duit.
1: Lucu abah teh kekurangan itu nyata kurang-kurang ya.
0: Kurang jangkung.
1: Kurang goreng patut abah teh ya. Jadi Agustusan tahun ieu mah abah teh moal lomba-lomba nu rame abah mah.
0: Jadi nutup rame gitu. Berarti.
1: Jelas eleh sakabehna gitu abah teh. Eleh we abah mah gitu kan gitu.
0: Ah, si abah.
1: Anu moal bakar Rubicon ditolak gitu.
0: Naon maksudna tadinya?
1: Lalu baru bikin 2G jeng balong tilu gede ditolak.
0: Maha maksudnya kadinya kunaon.
1: Ika etak gitu segala eleh gitu.
0: Tenang lah. Lain gua lain mung bah. Pemajikan anak loba bah.
1: Oh udah emang kudu pertimbangan orang teh hirup teh bener.
0: Ember.
1: Bener.
0: Bulia di Katapang ya hadir selalu setia cana ya Karsim di Cikadut.
1: Karsim.
0: Jeng siang.
1: Siap.
0: Bu Emma Zahra Perba Sumarta.
1: Sumatera.
0: Muhammad Toha. Wa Uci, naon atuh Wa Uci seuri wae ah. Singkong keju si Jalu oge beli jeung siang nya. Bah urang tampi telepon.
1: Halo, sok atuh let's go ah. Halo. Assalamualaikum.
3: Ya asik atuh tukah bebe gue ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah.
0: Ini ganenya. Duh.
3: Kumaha Mang Tajame?
0: Alhamdulillah saya.
1: Kenapa sih harus ada Wa Uci di dunia ini gitu?
3: Iya dong, kan Wa itu kan orang yang setia.
0: Kasaha.
3: Ya kasadayan.
0: Ah, bohong.
1: Oh, yang ucapan adalah doa. Satya kasadayana.
0: Oh, kasatya sadayana.
1: Kasadayana kaitu ayah. Kenapa
0: kan tetangga-tetangga ogenya
1: satya. Kaitu ayah.
3: Jadi berkeliling.
1: Oh, benar.
0: Nyanya.
3: Iya, kan jadi berkeliling. Ya kan itu kan
0: dia kira-kira. Alus.
1: Abah boga obat cariawan dia.
0: Lain, manjangkan silaturahmi tetehnya.
1: Rek disemprot. Sok atu.
3: Manjangkan silaturahmi teteh aja ame biar banyak.
1: Biar banyak diomongin ku batur pokoknya teh eta we itu nama. Diomong ku batur si Wa Uci di dieu aya di itu aya kan diomong-omong ku batur gitu da.
3: Jadi kan
0: ya jadi kan
1: dan geuleuh ka urang mah geuleuh we
0: wangsa jeung lawas ya 1 2 3 sok.

0: daripada Lumanyona.
1: Daripada Lumanyon.
0: Menyon. Naon wa langgamna?
1: Langgamna mah hoyong hoyong ditantun tugas di Najmi Nadia.
2: Dikantun tugas.
1: Mohon di Najmi.
2: Calik dina warung kopi terus? Warung kopi susu
1: tadi dikadinya si Abah mah
0: digoyang Kang Osa cok
1: goyang nama Kang Go Isar Ibun Mama Elda Kang Ayi si Gadung Kang Uyun Cupu Kang Sahya Sayur Danu IRB Bebek Deri Kang Genta Susu Gerlong Kang Heri Pasko Syai Sugi Sereng Kang Aerna Kang Lukman Pasar Batu Minjuna Nenek Ica Bunda Yang Cumi Lila Nada Dola Ratu Engang Mama Bayu Nenek Jebret Mbak Yati Jamu Nda Gopin Mang Nana Kang Eden Lagadar Santi Kopo Kang Deden Cipteng Haji Eha Eha Doai Aca Roki Arno Beli Kopi Ratu Onde
0: Aya salam cenah abdi bogot ka ti abdi ti Rohmat Cijambe.
3: Aduh.
1: Oh, muhun atuh Kang Kang Rohmat Cijambe
3: ge bleng Cijambe.
1: Mama Farida Mama Juli Mama Sumi.
3: Kumaha barudak saksi sah?
1: Mama Juli Siwi teh Kang di Asih Buaan dikumkeun anu sapalih namanya. Atuh kan kan sahur tahajah amel oge kan atuh Kang anu ieu daduh Robikon.
3: Kumaha barudak
1: saksis. Woi, woi. Ditunggu weng ke ulemananya Bang ya.
3: Kehe ulangan ieu ulang tahun tanggal 11 ya, Oktober.
1: Ulemana oh, da pokana mah ulema da ke teh aja aneh ditunggu apa nama.
3: Siap lah bokana ke diantos we bukan apa.
0: Pandang radio. Karisma Pasko cenah haturan wilujeng siang nuhun pisan nya. Romat si Jamet tadi Mak Eha di Lembang haturan wilujeng siang salam silaturahim nuhun pisan. Teh Elis di Petah sah cenah tawa sah. Iwan Mozzarella hadir wah. Teras oge Azi hayang ngarosan digocin kumaha rasana? Gocin kanggo Azi titeh Amel cup muah-muah teu eureun-eureun.
3: Kitu weh digocin mah.
0: Nya. Wah uci kaseuleuk henteu kaseuleuk.
3: Kaseuleuk ya pokana mah.
0: Sampurasun.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dah lihat tatar Sunda. Atuh Bu Goya. Isar kabeh we wajeng isar kabeh we. Dikuasai di monopoli batur teh teu meunang asup we.
1: Amasa sih Abah da udah rejekina atuh sama Abah.
0: Ieu geus sarua deui. Memperpanjang silaturahim.
3: Konon katanya.
0: Konon katanya.
3: Konon katanya. Keleknya nyeri diguna-guna.
1: Dharma.
0: Cek-cek di Ancikota nya bosan aing ngadangu isar aya di mana-mana. Aduh, cek di Ancikota eta kumaha dian?
1: Di Ancikota atuh sok dirimu nerekil, tong diam-diam bae. Jangan di sana teh cuma protes aja.
0: Sieun cenah ah.
3: Sieun
0: cenah.
3: Bisi diontrog.
0: Sieun cenah.
1: Tada abdi manten eueun teh.
3: Bang kaning isar teh ketua geng.
1: Naon?
3: Ketua geng Isar.
0: Aduh,
1: geng naon?
0: Nama dugi kana punuk cenah.
3: Oh, ya kana punuk wae. Aduh, sok Isar jingle ah.
0: Siap. 1 2 3.

0: si Wauci cenah sok nunutur we cenah isar cenah nunutur uing cenah ta.
1: Sari buntut mah kumaha kepala kumaha ketua.
2: Lain nunutur da geus kitu settinganana
0: eta mah. Napel.
2: Geus napel.
1: Padatna basa nasibna tos takdirna.
0: Aduh.
2: Takdir mah guru.
0: Dasar si gehel cenah ta. Cek si uwa.
2: Si uwa eta teh.
1: Anu gehel teh.
0: Didinya.
1: Sari abdi mah udah tentu. Dari orang kehilangan oke.
2: Aduh.
1: Camel. Ayong langgam.
0: Langgam nama cekap juga nama. Mencekapnya. Naon mencekapnya.
2: Cok.
1: Mojang itu.
2: Naon. Teu aya.
0: Oh siap lah. Mojang
1: taram.
0: Digoyang kanggo saha. Engal.
1: Kanggo wargi Dahlia Sadayana we nya dikumkeun dari A sampai Z udah diwakilan sama Wa Uci nya.
0: Siap. Terus
1: gue cina kanggo abah sareng teh Amel sih sehatnya dilancarkeun segala rupinanya.
0: Panteng radio.
2: Siapa?
1: Panteng Dahlia enak-enak langgannya Dahlia tuh kagok ya.
2: Goyang.
0: Ardi di Cianjur oke beli jeng siang. Ringgolnya Ari Batu Lawang oge. Oh, Uci bisaan misalnya ngorkeun teh. Bu Arpan hadir beli jeng siang Mama Julai oge nya. Irfan Cisarantan oge. Kanggo Teh Isa cup muah-muah cenah. Wargi Dahlia Tekarangas, Dahlia Tatar Sunda, Parantos Rengse, Waktosna, Kangasan Majalaya, Naha Atu, Kaporotan, ya.
2: Oh, orang Majalaya.
0: Ini orang lejak gini masih minang gelang gembang lamun Sundana, tina Dahlia Tatar Sunda. Simkuring, Teh Amalia, Cemerlang.
2: Dan edonya dengan wargi, pokoknya.
0: Amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Dahlia.
0: Burung ah.
2: Go.
0: Koyo.
2: Gitu, cenah.
3: Dahlia Tatar Sunda.
0: Multi hiji 0,5.
3: Ayah abad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilajeng sonten sadaya. Alhamdulillah sonten ieu dina kaayaan sehat walafiat simkuring tiasa napangan deui wargi-wargi sadayana ngalakukeun acara manis sabana yakti 7.5 radio Dahlia FM Bandung dina dongeng Sunda ti Dahlia. Sakantaran ngemutan kanggo wargi-wargi anu mikalana pikaresep kana dongeng Sunda ti Dahlia anu kalangkung dina tiap episodna ieu serial si konseling tiasa di dangukeun oge dina YouTube-na Radio Dahlia. Oge anu kadua, informasi kanggo wargi rehna ngawitan kaping 18 Agustus. Dongeng Sunat ti Dahlia ngalih jam tayang ka tabu 10 enjing-enjing. Ti tabu 10 dugi ka tabu 11. Mohon bangga engke mah tabu kaping 18 ngaralih dongeng sendana ada ngukenan di tabu 10 dugi ka tabu 11 siang. Urang lajengkeun seria si konseling ngalalana dina cijar carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: 107,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să spia pe Sekarang sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.

0: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Terpangken sereng Bapak Starkom, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma keraos saya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya yung ini terasa sare lambung mah. Motah baik itu. Bapak ayana nuju di ETR ke yang landung naon, Pak? Alpa Poli, alhamdulillah keraos lambung mata saya beres. Ayana tos F seberapa botol? Atun abis resep 3 botol. Kuma cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak? Enjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah gitu, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gitu, karaos, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hiji 0.5 Dahlia FM.
5: Lu asik-asik, ngandid Dahlia teh.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Sama biasa wargi Dahlia satacan orang kerajaan dari serius si konseling. Ngulam daya wargi-wargi anu mikalan pekaras kana dongi sunat ti Dahlia terutama dina live TikTok sim kuring. Mangga tiasa lalabet tos mararanco Kang Tis, cikala idar parantos manco ti Tasik siap hut head deui. Ya betul. Harisma Pasko, Ciseah, Kang Yudi parantos manco. LX atur nuhun. User oge parantos manco Kang Tis atur nuhun. Boksir atur nuhun pisan atampi gelanana atur nuhun terus manco Asep Cece Kang Asep Damang Kang Asep siap atur nuhun CJM 354 oge parantos manco. Ah teu aya suaraan teu nyambung gitu. Oke atuh sekedap asli ieu. Kela sekedap orang cesela asuhan tena sekedap. Cikumaha ayeuna? Ayaan gitu. Oke sekedap sabarlah. Oh kela. Sekedap. Aduh. Pokoknya mah sarehat sadayana siap-siap para ranco deh ya sadayana. Anu teu acan ka ulem mangga diwartosan Kang Ola lebet dina live TikTok sim kuring dinten ieu dina dongeng sunat di Dahlia

Eh, kiểu ấy. Facebook. Yeah. Kiểu ấy. Keren tuh biasa. Sambil ngantos nyambung sareng live TikTok Dahlia. Kamari teh Suntana lungsur ka medan jurit, ka medan perang. Kalayan matek ajian ajag bayangan kanggo mayunan Kiwalungang sareng si Jamburawut. Urang lajengkeun serial si Koncele ngalalana dina jejer carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

Namun dina waktu harita di eta tempat jadi medan tarung tawuran antara barisan anu dipimpin ku Tuan Van Holland jeung Bahan Ranjik ngalawan pasukan Kadeleman Suntana Seta. Para soldadu anu mawa senjata api harita geus teu miceun deui waktu. Langsung kabehanana pada ngabagi diri ngatur posisina sewang-sewangan. Anu saterusna langsung nembakeun sanjata apina sewang-sewangan.

0: Baca Rikmaga alias si Konsleng, ningalik ayah kejadian teh bungah jeng susah. Bungahna ayah kesempatan pikeun mabur tiada tempat, lantaran kaayana anu kacau jika gitu. Tapi oge ngerasa susah pikiran, lantaran neangan jalan keluar tiada tempat teh lain pagawean anu gampang, lantaran kehalangan. Nganeurinku jalma-jalma anu keur tarung perebut umur. Mas Minanti mah komo teu sirikna murungkut jeung muringi sarita teh lantaran ningali anu pating jarengkang jeung pating jaleri ngalepaskeun nyawa lantaran katembus ku pelor-pelor soldado company anu datang tanpa diduga tianggalna ku pihak kadaleman Suntana Seta.
1: Hopper Jerman Teich ajakan deji biarkan satu orang ku bisa lolos. Ayo hancam terus kemok. Jangan kasih ampun itu inrunner busuk yang berani melawan kepada pemerintah kompeni. Ayo, tembak terus!
0: Johan van Holland mereparentah dina lohor, luhur tonggong kudana. Pikeun ngancurkan kekuatan dalam muda Suntana Seta.

suntana nuker jadi manusia ajang kacida nafsu na. Lantaran nyata musuhna anu disinghareup pantai lain jago ata-ata. Sasat kesababara gerakan jeng serangan anu dilakukan ku suntana. Nah, jelmaan manusia ajak nyata taya anu bisa nemus jeng kena ka Siwalungang. Kabeh panarajang na sirna di tengah jalan. Lantaran Siwalungang anu gesit jeng lincah di negara kanan. Malah tembong Siwalungang kalah ka cecengiran seserian bari nyingkahan panarajang suntana si manusia ajak. Tepaur kuku-kuku na. Untuk kasima

0: Aya bumper raot. Alah, hanya kalpisan. Waktosna eta si eulih tos torojol diwae. Kumaha kinten-kintena wargi si konseling sareng anu sanesna tiasa lolos ti eta alun-alun anu janten tempat tarung tawuran. Insyaallah lah ini kurang kereyehnya. Mohon. Sobi tap-tap layar lah. Anu parantos marranco dina live TikTok sim kuring ayam bae. Teras oge. Kang Ibeng. Cikala idar kahujanan bae. Uma Titin. Teras Kang Entis. Mama Rizky. Kampung Tonjong manco. Siapa tuh Mama Rizky? Aman abadi. Sobi sahadi. Haturun Kang Tis. Aman abadi. Wayahna. Cobi sahadeui anu tiasa di absen dina sonten ieu Ardian Aringgul anu hoyong di absen mangga. Cobi ngabsen samarang Garut naga atau nuhun. Sakanten tetep player supados gampil ngabsenna. Karisma Pasko atur nuhun. Sahadeui. Teras dan Muhammad atur nuhun, DR atur nuhun. Salam baktos oge, Oma Weekend di Dadali, Nurlia, Wajah OO di Dulatip, Pak Soni, SMBC Lengkong Burangrang, Boksir atur nuhun. Neng Widya kali ibu, mohon sehat-sehat. Teras oge, salam baktosna. Kabu aja yoyo, pabrik kerupuk Sarina, serang Ayuan. Ulis klecis di ide store. Topi bed sektor. Ternuhun. Teras oge. Okay. Oh, boksnya ternuhun, kopi ini katampi. Ternuhun pisan, jajak lalu yang kasiran. Ternuhun pisan. Ayuan, pabrik kerupuk Sarina, sekeluargi, sarehat. Isam DB, salam bakto, sehat-sehat. Cobi sahadi. Aya nu ngawea teh ya Kang Suhana. Ahmad Dudi, atur nuhun Mbak Eha. Mage 15 menit anjak itu. Mae. Bu Eha, Taras Lustini di Ranca Manyar hadir, Deden Cipteng, Dadang Garut. Eh Buah Batu, Ibu Cendani, Tehati Batu Lawang, Mang Iam, Mbak Sona Glasari, Kakek Cibo, Teheli Padalarang, Agi Kanha, Misari Ius, Esti Dago, atur nuhun, Aman-aman Jatinohar, Esti Bay, atur nuhun, Wawuci, Roma Cijambe, atur nuhun, Taras Teh Yuyun, atur nuhun. Salam Baktos Ogeti, Brau Kalimantan Timur Manco, atur nuhun, Kang Dani. Suka Mukti Manco, Bunda Tiara ngalungkan Facebook, Mang Dani di Lembang, Kang Sandy di Siliwangi, atau nuhun Kang Sandy, Pepen Nen di Caringin, oge. Sambil ngalangkungan tim penyerapan, oge Kang Wahyu tuh. Salam baktos, mudah-mudahan sehat. Lalu urna ya Sandi, Jari Sakti, Wahyu, atau nuhun pisan. Sarah Rehat, Mama Lila. Mama Lila, mohon Mama Lila batu jajar salam baktos. Anak proyek Kasnorati. Hati mohon ya teh aya kene iklan mohon kada diputarkeun. Hati siapunten anu kasuhun joro ge manco atuh nuhun pisan. Apunten anu kasuhun jelaran aya kene komersial break anu kada di putarkan ya teh jantan kewajiban. Mungkin insya Allah lah anjing orang kelia kumah nasibna orang lajengkan kumah nasibna si konseling sa para kanca mohon. Simkuring unur pamit hatur nuhun nomor ranca dina radio nasabang sewangan Mang Oyon hatur nuhun teh Nia oge hatur nuhun teh datar Kang Uum kios Dahlia hatur nuhun mancotras sadayana nuhun anu dina radio na anu dina live streaming live TikTok hatur nuhun pisan kagegelan oge katampi sadayana. Semoga sih kagentosan deui barokah sarehat sadayana nu penting banyak. Mohon hati oge batu lawang atuh nuhun. sehat-sehat sadayana. Mohon sikap kenusahaan deui barokah lancar lah. Pokoknya mah segala rupi kasabna. Bila rezekinya usahana sikna lancar sadayana. Sarehat. Sim kuring undur pamit. Hapunten samudaya kakirangan kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah.
4: Apa sih?
3: Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Bapak Bing, Tasikmalaya.
8: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
7: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
8: Tos ngalami, Pak?
7: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
8: Alhamdulillah.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kiji 101,5 Dahlia FM.
11: Lu asik-asik ngandit Dahlia teh.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pagi Anton.
14: Pagi Bella.
13: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
14: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
13: Kamu flu ya?
14: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
13: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
14: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
13: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
13: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Maca banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
14: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
12: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
15: Aduh.
12: Kamu kenapa?
15: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
12: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
16: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
12: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
16: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
17: Pagi, Bu.
12: Ayah sama Ade udah pada siap.
17: Udah dong, Bu.
18: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
17: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
17: Iya, Ibu memang paling hebat.
18: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
17: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
18: Oke, Ibu.
16: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

mesti diwaspadain itu.

kita hilangkan jauh-jauh. Kita raih naonnya punya. Lelahnya goyang buat semua warga Dalia, gocenya buat Ayang. Terima kasih Kang Teteng. Kang Teteng lagi kok jadi Kang Teteng.

apa dengan yang kau ucapkan di sore hari ini. Senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukawangi bergoyang sore hari ini. Ismet. Ismet Ranza Malang hadir. Ramino. Pengen langka Mas Mara dong, Mino. Bagaimana kalau besok saja? Karena sore hari ini asmaranya sudah disimpan baik-baik di lemari aku ya. Jadi mung pabalatak deh ah. Goyanginnya buat Jajan Pasko, Jajang Jalak, Nani Memori, Teri Pada Larang, Teyati Jamu. Sama pipinya gocinya buat anakku tercinta aja Fanny. Oh Fanny ya. Katbon juga selalu ngawal ayang dah. Gadis Kalimantan.

nanti aku ajak jalan-jalan, tapi sekarang menya, aku tidak akan menghayal. Aku akan memberikan solusi buat wargi Dahlia semuanya. Nah, hayalan ini bakalan jadi kenyataan wargi Dahlia. Karena apa? Karena di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita aja yang berkibar ya. Jangan bendera aja yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Bener gak? Rayakan semangat kemerdekaan bareng Azra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Pack Modification.

0: kemarin dan kemarinnya kamu enggak ada. Aduh sibuk naon.
1: Biasanya sibuk nangan duit.
0: Ah sarua tuh hari kitu mah nya. Kita memang mencari kesibukan untuk mencari duit.
1: Daripada yang nangan gawe.
0: Dan
1: anu
0: duit
1: digawe isal mah harus digawean.
0: Ah yang digawean euy.
1: Tadi jatuh mah kadang. Kekenana.
0: Danu. Bagaimana kau? Aku tuh kan sayang sama kamu, makanya aku akan berbagi.
1: Berbagi apa?
0: Irung mang petuai gerak jeung lucur. Nah, make jeung embung ya, ya pemberian.
1: Wih, oke akar iya, akar mangpat ya.
0: Oh, sarua min mangpat kitu
1: mana? Mangpat oge nya, itu namanya nang wajar, ai lalaki mangpat nah bet wajar.
0: Hanya teuing didinya nu berkenapa
1: sih? Mah diharep, ari lalaki mah ditukang.
0: Maksudna kumaha?
1: Liang mah ye.
0: Ayo liang irung mah di mana-mana oke diharap liang irung. Astagfirullahalazim beda sorangan
1: ini. Liang undur-undur.
0: Aku madinya beli.

0: pada dinyata awewe tapi nyogok ah.
1: Kapan awewe jadi-jadinya?
0: Jajaden. Jajaden. Angges ah. Hayang kenyang saah.
1: Hayang ngam napi
0: ye. Amung ah nges diberesan ya roream
1: deh. Diberesan tanggal 5 ieu. Lamun jam genep pakara. Sosok gitu ye.
0: Geus beberes ah roream.
1: Julit ye.
0: Apa julit tenanaon?
1: Nu julit panjang sok jauh ti rezeki.
0: Manya. Heeh. Aja mau Juli dat emang hengon gak menawan didinya. Gas, sok seri wae aing lagi.
1: Aya naon wae pide hareup eta?
0: Aya, aya we.
1: Aya naon wae lamun ieu rek menta gitu.
0: Ya sok we mendingan menta lah didinya teh.
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Ya udah sok yang kejang.
1: Nah, seri.
0: Atuh, ingat
1: tuh. Lucu. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Tanya ke Uing juga jawab.
1: Untuk jelemat ya.
0: Uing wayang geliar.
1: Tak mah mungkin aku dilarikan untuk sato.
0: Eh didinya boga lemana? Eh didinya boga ucing teh.
1: Aya.
0: Jadi babu kan? Guys, sok goyang teh. Geus tong seri wae ah nih.
1: Bisa para wayang gitu. Ya selalu banyak rezeki
0: dan amin.
1: Ya kejobna. Kalau iman di Bandung Budaya ada apa? Ada pacaran mama Apep kangen untuk pacar baru sport jatuh jono gue pinonin aku teisar. Ponti Umi Yuna Ustadani Acapang Pati Atapang mengenal.

lagi. Ah, maaf.

dapat bergabung di dunia goyang.

yang serikan nih dinyata. Ah. Kamu mah kebiasaan aja yang serikan batur tuh. Ah. Emang temannya aku Kang Karsima. Ya yang benar. Aku belum percaya kalau belum dikasih lihat orangnya. Terus pergandengan bareng, terus ke Dahlia, terus ketemu sama aku, baru aku percaya bahwa Mr. Karsim itu adalah temannya Mama Ape. Mama Arul Pusdai pun bergoyang. Ibu Enjoy! Ibu Enjoy! Ibu Enjoy! Meniku keke, ya parawan, ih. Ya parawan, cina parawan ujung berung, cina Bu Enjoy, apa kabar kemadaman? Cing, cing, cing, Mr. Karsim Cikadut, oh, nye.

0: siapa ayang berbicara? Ayang benar, ini mah bukan nenek Putri. Ini mah bukan, masa suaranya kayak ABG? Pasti sama Lina ya. Ya kan? Lina yang di SMA kemarin itu yang baru lulus ya kan? Ah, Lina suka gitu deh. Ah, Lina. Nek.
1: Ya.
0: Digoyangin, Nek.
1: Apa?
0: Nek, digoyang ya. Sekarang ya.
1: Ya.
2: Ya.
1: Yang digoyang, digoyangnya.
0: Asik. Tuh kan, ini mah anak SMA. Suaranya juga. Ahai.
1: Dangdut.
0: Ahai.
1: Dangdut. Dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Asik. Nenek. Aduh, nenek ini sekarang ini suaranya teh kedengaran bahagia sekali. Pasti nenek udah gajian ya.
1: Kan udah gajian ini kan. Udah ketemu sama nenek.
0: Ah gitu, kapan nenek? Pasti nenek ketemunya dalam mimpi ya kak.
1: Minum kecil waktu kemarin ada.
0: Oh si Minul anaknya Lukman ya. Iya sama ya. Gemoynya ya nek ya.
1: Ya.
0: Ya nenek nanti kapan-kapan kita ketemu ya nek ya.
1: Ya.
0: Sehat
1: ya,
0: selalu ya nek ya. Panjang ya. Umur bahagia ya nek ya. Selamat ulang tahun nenek Putri. Ah, udah mau jauh, tor monitor.
1: Yang ori,
0: emang itu nggak original, nenek. boleh, goyangkan buat siapa, nenek sayang.
1: Kamu ayang minum yang baik hati, yang cantik.
0: Emang nih.
1: Rezekinya banyak jobnya.
0: Semua orang bilang begini. Sini
1: melambung, galadangnya. Kamu umilila, ini Ica, Bu Maji Eha. Nayan sih, era kopo itu. Nenado
0: teh. Kalau dengar suara nenek jadi pengen bobo nih.
1: Maaf, ibu ani juga jadi. Kalau si teh nenek jebret teh gitu dong. Kalau padahal sakit kopo. Kenapa teh mama saya hilang sih kan?
0: Nenek kenaon?
1: Hilang mama Yoda. Aji di rumah sah. Yang tidur no. Ada no tentara kita awan ngamran.
0: Nenek ditunduh mah bobo nih.
1: Alman baru main umur nih. Ada Dasyani le topi.
0: Tosane. Udah jadi kabawa tunduh.
1: Jenong sawangi.
0: Nenek

0: Dahlia sih kata pernah goyang.
1: Kamu kan sayang, katanya kamu sayang sama aku.
0: Oh, ini real.
1: Aku pun sayang sama kamu.
0: Masa sih?
1: Aku akan berbagi denganmu.
0: Berbagi apa?
1: Penderitaan. Mengpet, iyo irung mengpet. Tadi nemu siaran, yang istirahat.
0: Aduh, lain cicing di imah.
1: Tadi lagi kan cicing setengah jam.
0: Tapi cicing gak kerar soalnya mau buka duit.
1: Matangnya tadi teh maksakeun weng-weng teh.
0: Wah, tuh udah boga dispenser tuh.
1: Dispenser nate ngarti-ngarti.
0: Oh, baru kamu galonan. Yang hati goyang, hati goyang, ya.
1: Kudu nama diculik, wing tanya.
0: Dangdut.
1: Dangdut. Besok lalilah di nyama dangdut.
0: Dangdut, dut, hey.
1: Guys, sok goyang kenjang saha mol, bong ngomong.
0: Goyangkan, kongnya ada ngedeak dia, artinya.
1: Usaha. Si neneknya.
0: Bingung goyang tuh dah apa kene.
1: Kan baik atuh didinya teh Mama Apep goyangkeun.
0: Oh, buat anu cicalan kedua ai Mama Apep pun yang sama Mama Bayu
1: yang
0: kamu ngomongin Mbak Gopin tapi kopo buat

0: Kete Isar, Wak Uci, Black Kopi, Pak Rijal, Mabotek, Najla. Eh, Pak Rijal di mana nih, Nul?
1: Jadi di mana meren aja?
0: Oh, Putraya di Bandung.
1: Atuh,
0: ya kan edinya bising apa kan?
1: Bodigarna. Gus, nama gus. Putus.
0: Konti, bongso,
1: putus komunikasi.
0: Bodo ah, nopal. Hanya bajaran.
1: Tee je, boleh. Kelanggang kelakuan terkutuk dirinya mau nanya.
0: Yang satu gitunya, ini otik. Nenek Ica. Pantar aja, pantar dari anak-anak langgan dari pro, go-go ya.
1: Ingat weh. Nyipok manya. Kamu roge ah emeran cinta.

sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Kewajiban pembayaran terkait sengketa lama dengan mantan pelatih Robert Rene Albert. Maung Bandung kini bisa fokus penuh menghadapi musim kompetisi 2026-2027 tanpa hambatan administratif pendaftaran pemain. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan hukum Islam terkait berbagai kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut MUI,

0: kaitan dengan aksi pencurian. Bagi warga yang merasa kehilangan kendaraan, polisi menghimbau untuk mengecek daftar kendaraan yang diamankan dan membawa BPKB atau STNK sebagai bukti kepemilikan saat melakukan pengambilan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.

Gedalia panggombalin aku warga Gedalia sore hari ini teh nasah yang digombalin. Gombalinlah. Mama Haji Eha, kok Ma tahu sih? Aku lagi lapar. Ma ini alhamdulillah terima kasih banyak maknya, Ma. Aduh, Ma meninuhun pisan

kenyang serikan akunya. Ibu Warpan, ayo Agustusan semangat hayu. Nah, udah dimulai Agustusannya. Kan acan 17 Agustus, nah oge. Okay.

Atur nuhun, terima kasih banyak ya. Harus begitu dong, harus semangat ya wargi Dahlia sambil beraktivitas di sore hari. Yang di goyang.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
15: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
14: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
15: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
14: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
15: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
14: Fresh Care Vapo Balm?
15: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
14: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
15: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
14: Wih, hangatnya langsung kerasa.
15: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
14: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
15: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

0: belum paham abah. Sampaikan Kang Acung gitu si abah, eh. Abah Iwan Mozzarella. Selamat sore. Yang digoyang, digoyang yang.
1: Dangdut, Dahlia, Aspikatu, Perungah, goyang.
0: Kenapa bisa gitu? Padahal aku tuh menghindari Kang Ede, deh. Nah, aku tuh... ngarongkong anu belah di itu dan belah dia mah dalam hati aku teh pasti Kang Ede rongkong anu belah di itu Kang Ede deui, Kang Ede deui. Kumaha tuh ya teh?
1: Iya tuh kumaha?
0: Ah, geus kieu mah kumaha tuh nya? Ah, digoyangkeun ya teh mah.
1: Diangkat bae.
0: Ya, tuh kumaha nya? Da ieu mah tidak ada kong kali kong wargi Dahlia, sumpah aku mah enggak tahu di dalamnya teh ada Kang Ede beneran wargi Dahlia. Ya, ya Kang Ede, dah kita mah tidak kong kali kong ya.
1: Nyanya atuh, nahonan gitu wah.
0: Ya, benernya.
1: Nyanya atuh.
0: Ya, lelas kan. Itu
1: aja, nah di kayang ngelindah ke kayang mana.
0: Iya, bener bisa gitu. Ah, Kang Ede ya, bisa anya.
1: Dekat kumaha ya tuh.
0: Aduh, ampun.
1: Yang digoyang, digoyang ya.
0: Asik, bunda cantik.
1: Dangdut. Au. Dangdut. Ah. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
0: Hey. Eh gerakan Ede tinggali si RB majarkan teh wadul cina ih saya mah daek benghar lamun henga wadul ya Kang Ede nya beneran IRB kebeneran aneh habi oge ini kah yang dinamakan jodoh gitu. Si teteh seri, teteh dah hereunya teteh apalnya karakter abi tetehnya hampurannya.
1: Guyonan ya.
0: Iya betul, guyonan sesaat ya mah.
1: Iya.
0: Ah, sok atuh rek naon Kang Ede teh ah nih.
1: Hayang laga mah tuh hayang.
0: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa itu kok aja tuh.
0: Iya tah, kadungku kok esok goyang kan buat siapa?
1: Goyang kena tangge Mahaji Lembang. Karena putri Kang Yusnya, Arnold Black Kopi, yeah. Elis Jalan Peta, Lukman Pasar Barot, Angi Sugi, Wawici, Kang Suwana, Anda Gopin, Rini Oti, Pak Tatang, Tali Padararang, Medan Steve Peng, Sati Kopo, Rata Kopo, Pak Iwan, sama Pak Agus Katbon, Kami yeah. Katapang, Mulia Katapang, Aman Abadi, Bu Haji Ani, Mama Lili Siwidai, Rini Tri Aryani, Denong Sukawangi, Danu, Genta, Adi Kumkena, Ayang, Kenya Wargi Dari, Rata Sini Sadayana.
0: Eh, Sini Serungkennya, Sinti Jangkawak. Badeng, badeng lagi panteng radio jadi badeng
1: panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia tuh nggak go ya
0: asik. Bunda Iswari, bunda sayangku, cintaku, bunda cantik, apa kabarnya bun? Aku kangen sama bunda. Oh bunda, kenapa Kang Suhana? Ada apa Kang Suhana, maksudnya apa? Kang Suhana kenapa ngeliatin itu? Yang hot-hotan sok kue walur nah kasih awak-awak gerasok. Aduh ke 73028 73 11 710 ya. Bunda Iswari cantik, bunda sayangku, bunda baru panteng.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

bibita, ayang bade ngan tapi atuh kumaha ya udahlah kalau begitu laris manis Tanjung Pinang anu gelis pan ieu keur ngagoyang. Kami mesti pamit, terima kasih banyak Kopi Pimas Tom, hatur nuhun ya Kang Diwan Music Director, PD-nya juga ada Kadri, Bos Dahlia ada Pak Kris. Terima kasih banyak buat warga Dahlia semuanya ya. Hatur

Ya, alhamdulillah. Ayang pamit hatur nuhun pisan wargi Dahlia. Jangan lupa panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, ge ge ge. Goyang.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Meninggal sabar menidineti nanti kita nungguin acara ini masih barengan sama Ricky Luven di Dahlia Indonesia Asih. Tentunya lewat 101,5 Dahlia FM Bandung bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin menggelegar. Selama 2 jam wargi ya, kayak biasa di Dahlia Indonesia Asih ada langgam-langgam Papua Indonesia, favoritnya wargi Dahlia. Selamat pantengin, go go go, goyang, mau.

Barusan Wargi lagi baru kupingin langgamnya Iji Daun yang judulnya adalah Sesuatu yang Sempurna, Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong, pada nyadar gak sih kalau hari ini Wargi Dahlia di tanggal 12 Agustus ini ya, di beberapa daerah kecuali Indonesia sedang mengalami gerhana Wargi Dahlia, gerhana bulan total gerhana matahari Wargi Dahlia. Tapi gak, kalau di Indonesia gak gitu kelihatan sih Wargi Dahlia ya. Mungkin ada yang udah ngeliat berita-berita dari luar negeri. Terus udah gitu, hari ini juga lagi sedang dihebohkan walaupun sudah tertangkap si pelakunya. Ada salah satu manusia dari daerah ujung sana lah, pokoknya bagian Indonesia juga, yang melakukan pembakaran hidup-hidup burung hantu Wargi Dahlia, dibakar hidup-hidup di atas bara api Wargi Dahlia. Ini menjadi kepanikan dan juga kemarahan massal kepada si pelaku yang akhirnya sudah diciduk Wargi Dahlia. Aku gak ngerti deh ya, kenapa pokoknya ada aja gitu ya warga negara Indonesia yang suka melakukan penyiksaan terhadap binatang Wargi Dahlia. Kan memang kalau untuk dikonsumsi seperti ayam gitu ya, seperti ikan gitu kan, itu mah sebuah hal yang wajar. Ini mah binatang-binatang yang gak wajar Wargi Dahlia. Salah satunya adalah ada burung hantu ini, ada yang gigit kucing hidup-hidup lagi, ada yang apa kan mah. Sekarang mah tapi udah ada undang-undangnya Wargi Dahlia, undang-undangnya untuk melindungi hewan Wargi Dahlia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang menyiksa nih di daerahnya Wargi Dahlia, itu bisa dilaporin dan pelakunya bisa diciduk Wargi Dahlia. Oh tidak, miong jongkok. Terus udah gitu, BMKG juga mengeluarkan berita bahwa waspada potensi banjirop di 6 pesisir termasuk di Bali. Dan memang hari ini sudah banyak banget berita-berita baik di Pulau Jawa dan pulau-pulau sekelilingnya termasuk juga Bali, di seluruh Indonesia sedang ada banjirop Wargi Dahlia. Jadi kalau buat Wargi Dahlia yang mau liburan, mau pergi ke pantai, harus siap-siap sesuatunya dan juga memperhatikan keadaan alam. Tiba-tiba bisi nanti, tiba-tiba ada ombak gede gitu, nanti kagulung kan bahaya juga ya. Sama bahayain juga kalau Wargi gak nge-request. Kalau Wargi gak nge-request, Riki kira-kira mana tahu Wargi pengen request langgam apa. Makanya buruan langsung kirimin ke 0811-222-1015. Mau lewat chatnya boleh, atau juga lewat line telepon.

kali ya. Yang pasti buat Gidalnya juga kalau misalnya mau ngasih tau info kekinian atau juga mau ngasih tau keadaan-keadaan lalu lintas atau video-video tertentu juga boleh ditungguin wargi ya. Dan juga jangan lupa di intro bakal kedua kita masih ada kuis yang berhadiah Rp100.000 dari kuis saya dulu kokonya, oke? Dan requestnya wargi atau infonya wargi, Ricky tungguin.

sih ya kalau misalnya kita suka ngata-ngatain orang gitu, lama-lama ya bisa bogoh beneran, Wargi Dahlia. Itu kan adalah sebuah pedoman yang juga dirasakan oleh beberapa orang di Kota Bandung dan juga Jawa Barat ya. Jangan gitu, jangan ngomongnya, jangan sampai benci banget, terlama-lama cinta, cina gitu. Pernah merasakan hal itu, Wargi Dahlia? Banyak Wargi Dahlia yang suka cerita sama aku ya. Ih, awal mah gila, awal naon. Efek-efek teh jadian, cina Wargi Dahlia. Wargi Dahlia, di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita aja yang harus berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk modal tertentu, paket kredit spesial, kemudahan drive-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodocs plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi ya Wargi, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Kita baca request yuk yang udah pada masuk di 08 11 22 1015. Ada requestnya dari di Cibiru. Pengen gurun hujan buat Teh Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, SCW Ponti, dan Dodo Genta. Buat Semenung Gak Berdurung Panjang, thank you. Dan kita ada Mr. Iyo Sadir. Pengen langgamnya Sani. Buat Maji Eha, Bu Memes, Nenek Ica, Teh Isar, Ari Cuwe, Nenek Putri.

Terus udah gitu, assalamualaikum dan sampurasun rampes. Ada Farid di Ciamplas. Alhamdulillah kabar gue baik dan sehat. Sudah gitu, oh my god. Pengen langgamnya mudah saja buat Luven, Ranti, Baby, Mas Diwana juga yang lain-lainnya. Satu lagi, ada Kang Sona di Permata Biru. Pengen langgamnya berhenti berharap buat pergi dari tercinta gue, Cin. Buat yang dekat di hati, semoga sehat selalu aja. Katanya begitu, oke. Eh, Wargi Dahlia, Braga Situa kasih banyak event seru nih di bulan Agustus ini. Setiap weekend selama Agustus akan ada Super Bazaar Food Party. Khusus untuk membaca buku akan ada Out of the Box. Pameran buku dengan ratusan pilihan buku dan diskon bundling sampai dengan 70%. Dan khusus para pecinta hewan akan ada Pet Carnival pada tanggal 14 sampai 16 Agustus. Pecinta cat and dog juga ada event kompetisi loh. Dan banyak booth kebutuhan hewan peliharaan juga. Ada Kirap Merdeka dari Vespa Anti Club atau FAC di Braga City Walk pada tanggal 17 Agustus 2026 ya. Nikmati juga event musik ritme kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Jadi ayo jalan-jalan ke Braga City Walk dan ikut dalam kemeriahan bulan kemerdekaan. Informasi lebih lengkap, follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga City Walk.

Aku pengen langgamnya kangen band yang judulnya adalah Cinta Sama Mati. Dan sekarang Ricky mau nge-spill dulu nih buat pertanyaan untuk nanti quiz Don't Stop Now yang digelar di jam kedua Wargi Dahlia hari ini, edisi 12 Agustus 2026. Pertanyaannya apa sih buat quiz hidrokoko? Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Sekali lagi, apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Nah, jawabannya dikirim via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Nanti yang beruntung sama Ricky Loven akan ditelepon. Dan jangan lupa yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya, Wargi Dahlia. Jadi, yang belum pernah

mendengar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seperjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun, Ari,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
7: Dahlia FM.
6: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang

warga negara Indonesia menjadi korban serangan terhadap kapal MV Tihama di Selat Bab Al-Mandeb, Yaman, Selasa 11 Agustus 2026. Ketiga ABK tersebut terluka saat kapal diserang drone ketika sedang bersandar di pelabuhan Bab Al-Mandeb. Satu ABK mengalami luka ringan, sementara satu lainnya telah mendapat perawatan di rumah sakit.

0: di Bank BJB. Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar. Kerugian tersebut diduga berasal dari selisih pembayaran yang dilakukan Bank BJB kepada 6 agensi dengan pembayaran yang diteruskan agensi kepada media. KPK masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Baiklah Margidalia, sekarang waktu kita ketemuan sama kuis Hydrococo. Radio Dahlia bersama Hydrococo akan bagi-bagi hadiah Rp100.000 setiap hari di acara Dahlia Indonesia sih, dan juga Demam K-pop Margidalia. Jadi caranya adalah Ricky bakal ngasih pertanyaan nih, udah gitu Margidalia harus jawab pertanyaannya, dikirimin lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Oke, yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Oke, untuk hari ini pertanyaannya adalah, apa nama varian Hydrococo dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3-600IU? Sekali lagi, apa nama varian Hydrococo dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3-600IU? Dikirimin jawabannya via WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban, dan nanti yang beruntung sama Rike telepon bakal ditelepon. Nanti ada passwordnya. Kalau Rike sebutin quiz Don't Stop Now, Wargi tinggal sebutinnya Hydrococo segar pisan, hey, don't stop now. Sekali lagi, kalau Ricky sebutin quiz don't stop now, Wargi tinggal sebutinnya Hydrococo segar pisan, hey, don't stop now. Boleh ya, dikirimin ke 0811-222-1015. Oke, dengan pertanyaan hari ini di tanggal 12 Agustus adalah, apa nama varian Hydrococo dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3-600IU? Langsung saja kita akan mencoba, apakah akan diangkat olehnya. Mari kita coba untuk menelepon. Apakah akan diangkat? Kita coba lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kemana sih dari kemarin? Dari kemarin ya, kalau sudah menjawab jangan lupa diangkat ya. Kalau sudah menjawab jangan lupa diangkat. Kita coba lagi yang lain, oke? Kita akan mencoba kembali. Oke, yang lain lagi. Yang tadi udah ikutan ya, coba pastiin sinyalnya bagus dan coba dengerin radionya, jangan pakai handphone ya, karena kalau nanti masuk ke handphone sinyalnya keburu keambil sama buat dengerin radio ya. Baiklah. Kita coba lagi sekarang lagi. Apakah akan diangkat? Jangan lupa, kalau Ricky sebutin quiz don't stop now, Wargi tinggal sebutinnya Hydrococo segar pisan, hey, don't stop now, begitu ya. Masih belum diangkat juga. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, goodbye ya, waktunya sudah keburu habis. Yang pasti Maya, terima kasih banyak yang udah ikutan. Jangan lupa besok-besok kalau bisa dengerinnya pakai pakai radio konvensional, biar nanti sinyalnya gak padu sama sinyal buat dengerin radio lewat handphone. Oke, yang belum ngambil hadiahnya, jangan lupa bisa diambil hadiahnya di Radio Dahlia di jam dan hari kantor dengan membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydrococo varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Dan terima kasih banyak untuk Hydrococo.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya Wargi, karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Yang tadi requestnya lagamnya Bunga Citra Lestari sama Ricky Lovano udah diputerin Wargi Dahlia ya. Dan sekarang waktunya kita bacain lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Dikejar lagi kalau begitu, masih banyak soalnya. Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey katanya, halo selamat malam Ricky Lovano, sama-sama terima kasih banyak, cuma pengen disapa doang. Oke. Ada yang sejalan kaca piring pengen goyangnya buat kru Dahlia, Niko Opik, Mama Ika, Kanta Tante Isar, buat semua dengan berupanya di kuming jadi satu aja. Oke. Ada Agi di Gajah pengen langganya jarak yang berharap kau kembali, boleh ditunggu buat Ojo Sebandung Raya dan juga buat dia yang sudah jadi milik orang lain. Gak banyak. Aduh, cing sabar cu, cing sabar we cu. Selamat malam Kak Riki di Ati di Batu Lawang Ciwidey, pengen goyang-goyangnya buat semua warga Dahlia, supernya buat Ricky Lovano, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Thank you Kang Aman Abadi di Cetinangor, goyangnya buat semua warga Dahlia, goceng buat Octavia di Cibiru aja, terima kasih banyak. Ibu Cendani hadir, terima kasih banyak, pengen di absen. Ada Kang Ari di Cibiru, cenah apun ya ampun banyak sekali itu, cenah hatiku juga berkibar-kibar, cenah berkibar-kibar bendera kali berkibar ya. Tera di Cipagalo Girang, goyangnya buat Ricky Lovano duluan, Teom Teangsa Ajeng Karisma Santi Tobas Libra Hadi Tegalega, buat semua dong ngobrol panjang aja. Bayati katanya, Kariki aku hadir mangka, pengen di absen. Oke siap, terima kasih banyak, jangan kemana-mana, ntar di depan kita ketemuan dulu sama Galaksi di Galagam Komplit dan Asi.
1: Galaksi di Galagam dan Asi.

0: Asyik.
1: Titi Galanggam.
0: Dadan Asyik. Asyik.
2: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Baiklah warga Dahlia, sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request on the air. Tadi udah sempet kan kita Ricky bacain request-request yang masuk lewat WhatsApp-nya. Sekarang Ricky mau angkat telepon buat wargi yang udah pada siap. Boleh nih telepon ke sini ke WhatsApp call boleh, atau juga di 73028 atau juga di 73117103, pilih salah satu. Pengen request-nya lewat yang mana sama Ricky, telepon mau diangkat ya. Langsung saja di depan ada siapa? Hal Halo, Dahlia Indonesia Asyik.
3: Meow.
2: Curiga ya. Ini adalah curiga orang yang sekarang sudah selesai makan dan yang suka ungket-ungketannya, enggak sih? Bener kan sudah kuduga ya. Dia yang menelpon ya. Kang Edet, selamat malam Kang Edet.
4: Selamat malam lagi Kak Iki.
2: Iya lah, baiklah. Udah selesai makan?
4: Udah Iki.
2: Udah ungket-ungketan? Yang pasti sudah mandi kan ya?
4: Ya udah Kak Iki.
2: Yang belum ini tinggal apa?
4: Tinggal makan lagi.
2: Nanti jangan lupa makan edisi makan malam edisi kedua, nanti kita bareng-bareng ya. Baiklah kalau gitu, malam ini mau request lagu apa?
4: Lagu dari Tata Janeta.
2: Yang mana?
4: Penipu Hati.
2: Oh, siapa yang ditipu Kang Edet? Siapa yang ditipu? Cik bilang Kak Riki. Cepat bilang sama Riki siapa yang ditipu. Mau goyang-goyangnya buat siapa kasih?
4: Goyang-goyangnya ini buat teman-teman aku yang kerja di pabrik, Bapak Saiful Ali, sama di Cici Twisting, Padayana, Kang Ema Haji Lembang, Kang Putri, Kang Iwus, Arnold Kopi, Ali Jalan Peta, Lukman Pasar Barat, Ayu Sugi Wawusi, Kang Suwana, Dagopin, Deni Oti, Pak Tatang, Deden Cipteng, Sally Padadang, Santi Kopo, Rata Kopo, Erika Sabang, Dinas Cukup Sukawangi, Danu, Genta,
2: Oke, terima kasih banyak.
4: Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, banyak rezeki Aiki.
2: Amin, doa yang sama juga buat Kang Edet. Terima kasih banyak ya.
4: Sami-sami Aiki.
2: Panteng radio.
4: Panteng Dahlia, enak-enak kelagamnya. Dahlia perungah, go ya.
2: Goyang balik. Terima kasih banyak. Baiklah, sebelum kita puterin langgamnya ya. Ini aku harus menuntaskan janji hutangku kemarin ya, karena ada Safa, ada Neng siapa gitu kemarin teh ya, ada Joran Sesagatan, dan juga tadi barusan ada beberapa orang lagi pengen rikas ilmu hitam. Gusti minggu kabar ya. Sebenarnya waktunya mepet ya. Sebenarnya hampir tidak ada waktu ya, tapi mau gak mau aku harus meluangkan waktu ini ya. Yang tahu langgam ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Are you ready?

0: ya. Ricky Luban sih manusia sejuta pesona. Jadi gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

adalah Liga Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Liga Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalam. Oh tidak.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Apa sih? Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

Tong Ya Wargi, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Sebelum pamit, Tricky Loven mau baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Ada Kang Hasan di Majalah, terima kasih banyak buat requestnya. Ada Bunda Iswari di Cikalong. Udah gitu juga ada Mang Nana di Gunung Asepan. Teh Santi di Kopo, terima kasih banyak lagi tidur sambil gegelehean sana. Ada Tenenti dari Ciwide, apa kabar? Ilmu Hitamnya Dong udah diputerin tadi ya. Bukan diputerin, dinyanyiin sama Tricky Loven. Terus ada gitu juga ada Mamang Godin ke pasar beli jengkol sama Cecenet. Nah, ini teh. Pengen kepong-kepong malam, gak sama. Kang Lukman Pasar Baru, terima kasih banyak. Kang Sona, thank you. Kang Eri Pasko, apa kabar? Penyiarku sayang Jenong, pengen 5 minutes yang selamat tinggal dari Kiputerin ya. Mimi Ciwide, makasih banget. Teh Hati Batu Lawang Ciwide, terima kasih banyak. Ada Wah Uci di Jalan Suci hadir. Mbak Isibar, thank you. IRB, terima kasih banyak. Juran Cisanggatan juga, thank you. Ada Mama Bayu dan Suka Guna Dharma, terima kasih juga buat Kang Ismet di Ranca Malang. Dan sampai kita ketemu lagi besok hari ya. Ricky Loven pamit dulu. Panteng Radio, panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Brung. Ah, go, go, go, go, yeah.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Pantau terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, bangun goyang.
3: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.

WhatsAppin aja yuk 0811221015. Nanti boleh WhatsApp order juga di nomor yang sama, dicoba aja, di warin aja malam hari ini, atau bisa ke line telepon seperti biasa di 73028 sama 73117010, ditungguin requestannya ya.

0: Halo wargi Dahlia.
1: Kami
2: Wargi Tulus.
1: Mau yang asik-asik pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015. Dahlia.

0: cekal putihan pakai tosho udah digoyangin ya. Ibu Cendan ini Cimahi, ngapain sih seserian aja? Tatang di Saranten, langgamnya digoyangin. Buat semua wargi Dahlia, gosin buat diri, selalu banyak rezekinya, amin kamu juga ya. Dede di Dago pakai tos juga udah, tapi pengen yang bam nanti deh insya Allah di jam kedua ya. Kalau sempat udah digoyangin. Terus juga ada lagi, siapa ini? Sinichi, langgamnya digoyangin. Buat dia aja ucapannya berhenti memenuhi pikiranku. Ya elah, lagian kamu ngapain mikirin dia mulu? Ya gimana gak kepikiran? Tiap malam dipikirin aja ya. Daripada mikirin orang yang gak jelas, mending mikirin ini aja nih, udah punya belum? Fresh Care Couple Balm nih, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang paling baru dari Fresh Care ya. Bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS, sudah gitu mudah dibawa kemana aja, dan siap digunakan kapanpun. Kalau wargi masuk angin, gejala flu atau batuk, hidung tersumbat, butuh ngereset mood kita, gampang banget, tinggal quick inhale, buka alufoil, hirup kesegaran aromanya, dan bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Pilihan aromanya ada dua, ada yang matcha sama sakura, udah gitu Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, bisa digantungin di tas, lucu banget, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Pokoknya inget ya, Fresh Care Vapo Balm, balsam aroma terapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Kita angkat lagu, kita angkat dulu owner pertama malam hari ini, ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung Soreang.
0: Agung di Soreang, pengen langgam apa?
1: Raja.
0: Raja yang mana?
1: Jujur,
0: digocin buat siapa?
1: Gocin buat kali sama Mawar Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Panteng Radio. Sama-sama.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, rumah wopo-wopo ya.
0: Belakang Agung ada siapa lagi? Halo? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Sherman, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Edet?
2: Dukung aja,
0: digocin langsung?
2: Buat Neng Riri sama Bapak Haji Tohir yang ada di Cimahi Hilir.
0: Ucapannya apa?
2: Mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiatnya Kristina, Neng.
0: Amin, terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, bunga gugu-gugu, goyang.

0: berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Wargi Dahlia, saya Krisna Yanti. Kalau saya ke Bandung, pasti dengerin 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Kalau kamu, pasti denger Dahlia juga kan?

0: yang digoyangin buat semua warga Dahlia aja ya. Mbak E, terima kasih banyak kecinnya buat keluarga tercinta. Terus ketemuan lagi sama Mama Gani di Bojongkalapa hadir. Ada Ricky di Mekarahayu juga langsung digoyangin buat semua warga Dahlia. Kita angkat lagi yuk. On air nih ada siapa malam hari ini? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Suhana Permata Biru.
0: Pengen lengkap apa Kang Suhana?
1: Itu dari Best Jam aja.
0: Best Jam bukan pujangga. Digocin langsung buat siapa?
1: Digocinnya buat orang yang di jalan peta aja.
0: Telis. Udah gitu aja?
1: Ya udah.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Prung ah go go go goyang.
0: Berikutnya ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. 0811-222-1015. Halo. KIP Dahlia. Coba satu lagi. Halo. KIP Dahlia. Masih malu-malu, nanti dicoba lagi kalau kayak gitu ya. Tungguin aja requestannya, WhatsAppin wargi kalau susah on air. Nanti coba on air juga boleh banget dong. Biar langsung digoyangin langgamnya, nggak pakai tunda ya. Yang penting pantenginnya di sini aja. Di KIP Dahlia sampai jam 10 malam ya. Kang Opas.

0: Dahlia.
1: Saya Richie.
2: Saya Arya.
3: Saya Ricky.
4: Saya Dri.
5: Saya Irul.
6: Kami dari 5 Minutes.
7: Pantang terus kontak Indonesia
8: Pop.
9: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
10: Wih, mau dong mau.
9: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
10: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
9: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
11: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
12: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
14: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
15: Goyang, sik asik.
16: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
17: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
18: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
19: Dahlia FM.
18: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang

Adep, satu ABK mengalami luka ringan, sementara satu lainnya telah mendapat perawatan di rumah sakit. Ada laporan dari sejumlah media internasional yang menyebut satu ABK WNI lainnya meninggal dunia.

0: Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar. Kerugian tersebut diduga berasal dari selisih pembayaran yang dilakukan Bank BJB kepada 6 agensi dengan pembayaran yang diteruskan agensi kepada media. KPK masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan 10

0: atau mau pembelian online ya, tinggal buka Instagram kita, klik aja bio profilnya di @1015daliFM ya. Kang Ruli di Sari Jadi, langgamnya digoyangin buat semua wargi. Ada Rida di Nyengseret, pengen langgamnya dia lompa, udah lama gak pantengin tuh ya. Gacin buat aku sama Kak Riri aja. Terus ada lagi sama siapa ini sebentar ya. Resanti di Kopo buat ini sama anak-anak tercinta yang udah pada tidur. Ada juga Amalia, terima kasih banyak. Terus ketemuan lagi sama On Air di jam yang kedua, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Mansur dari Riri.
0: Kang Mansur pengen langgam apa?
1: Tri Suloka.
0: Apa?
1: Dari Tri Suloka merayu Tuhan.
0: Oh, Tri Suloka, digocin buat siapa?
1: Buat dari adanya mungkin cinta hati terasa tanggal satu sekarang di kampusin. Ya, tahan di pulang nak.
0: Amin, hati nuhun pateng radio.
1: Pateng Dahlia, anak yang tak kagum. Dahlia, kum arus lo goyang.

Talia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun, Ali.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
11: N-O-I-S-E.

0: ngabisin waktu weekend liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, ada live show yang spektakuler juga. Pesan tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tapi jangan sampai lupa perbekalannya ya, digantungin dulu fresh care vapo balmnya, karena ini tuh ampuh banget nih, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan yang mungil, praktis menyerupai earphone TWS. Ada gantungannya juga, bisa digantungin di tas, praktis buat jalan, buat traveling. Tinggal hirup dan oles, buka alufoilnya, bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Pilihan aromanya ada dua, ada yang matcha sama yang sakura. Berguna banget nih kalau hidung kita tersumbat, kena gejala flu atau batuk, atau wargi lagi butuh yang seger-seger buat ngereset mood kita, tinggal quick inhale aja ya. Pokoknya ingat, Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Sekarang kita angkat tonernya di siapa? Kak Ipe Dahlia. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Aswin, sayang.
0: Aswin, langgamnya apa?
1: Pilot, bisa gak teh?
0: Sepanjang hidupku?
1: Ya.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Buat Mang Duye.
0: Ucapannya apa?
1: Enggak ada teh, udah itu aja.
0: Gitu aja, ya udah makasih atuh Pak Neng Radio.
1: Panjang dah ya, pung ah, go ya.
0: Belakang Aswin ada siapa lagi? Halo, Kak Ipe Dahlia. 7-3-11-7-10. Kak Ipe Dahlia. Tutut, langsung aja kita goyangin lengan berikutnya kalau gitu ya. Dadang tadi udah ya, Neng Dona Manja di Garut Bayombong hadir selalu. Mama Aji, Taman Cileunyi, Kang Agus Mulia juga makasih banyak SMS-annya malam hari ini ya. Prungah, go, goyang.

0: Gada Radio kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia? Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Apa sih? Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
3: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

selalu hadir. Mama Feby di Sadu Kaler sore yang malam. Ada Teh Rati di Jalantir, kangen sama penyiar Radio Dahlia. Masa sih? Terus ketemuan juga sama TST di Dago, makasih. Kang Dang Cahya, terus ketemuan lagi sama siapa ini? Mr. Iyo Samulyana.

0: bisa Wargi pilih, dan kalau Wargi beli cotton bud harmoninya sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton bud. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat kelautan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir on airnya, yuk Kak Ipe Dahlia. Halo Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Andang.
0: Kang Andang Cahya. Pengen langgam apa?
1: Lagu yang sendu aja lah.
0: Dipilihin aja. Digocinnya buat siapa?
1: Buat Kariri aja lah.
0: Udah gitu aja?
1: Ya gitu aja.
0: Terima kasih atuh Panteng Radio.
1: Pateng Radio, enak-enak lagamnya, asik, asong.
0: Prung ah, go go go.
1: Prung ah, go go go.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dewi Persik. Charlie Von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
0: Radio
14: Dahlia FM.
0: Panteng terus,
14: kontak
0: Indonesia Pop.
14: Dahlia FM, Bandung Goyang.
15: Mama Irma di Sumedang, makasih ya udah panteng Jendi Holis, Kakek Agus, Mang Nanar juga yang sempat kegoyangin langgamnya malam hari ini. Besok panteng lagi jam 8 sampai jam 10 di KIP Dahlia. Kirinya pamit dulu ya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita pantang Mandi Madu Dahlia. Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut.

101,5 Dehli FM Bandung Goyang asik-asik bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Dahlia. Senang banget ya kembali mandi madu Dahlia hadir. Kayak biasa ada Andri Vivi temanin wargi bareng OPP Denny sampai jam 12 malam aja. Ditungguin wargi Dahlia, goyangan wargi semua untuk absen di awal di 0811-222-1015 ya. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kabar baik ya, kabar senang, kabar happy yang pengen Andri dengar hari ini untuk wargi Dahlia semua. Rabu 12 Agustus 2026. Ditungguin wargi Dahlia semua, ntar teleponan airnya juga ya di 73008-7311-710-nya. Prung ah.

kita goyang sayang malam hari ini wargi Delia. Buat warga yang mau menggoyang nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegelega Bandung, cepetan wargi Delia ya. Cepetan beli tiketnya sekarang karena kita bakal bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada wargi Delia yang kita rahasiakan. Siapa ya? Nah, makanya biar penasaran, cepetan aja wargi Delia. Daftar langsung dapatin tiketnya di Radio Delia FM, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Murah cuma Rp35.000, udah dapat t-shirt juga berbagai macam aneka produk ya. Jadi jangan sampai nyesel kayak tahun-tahun kemarin akhirnya gak kebagian. Dan ya itu tadi, gak dapat kaosnya, gak dapat kenang-kenangan di ulang tahunnya Delia, bener gak? Makasih ya buat wargi Delia semua yang sudah absen di 0811-222-1015-nya. Andri bakal sapa dulu siapa ini. Ada, bentar. Oh, ada Pepe Gopeng, terima kasih di Ciwide. Makasih ya sudah hadir di Mandi Madu. Halo Bebep Dery, juga pengen Desi dan Gincu, boleh tungguin ya. Kang Suhana, selamat malam Kang Suhana, apa kabar? Jangan pura-pura. Benar, jangan pura-pura kok jadi orang maya, mendingan apa adanya, jangan adanya apa. Ismet juga makasih banget yang lagi ngelembur di Ranca Malang. Makasih ya gadis balikunya, boleh tungguin ya Ismetnya. Selamat malam buat Nana yang ada di Cikancung. Makasih banget. Apa ini Teh Lilu apa Lino? Makasih ya Kang Nana ya. Cep Soma juga di Cipay Saguling, makasih banget. Ada Ius, malam Ius ya. Ada Bapak Caca juga di Cemara, saat malam sudah hadir di Mandi Madu. Ciao di Karapitan, Mama Aji makasih ya yang di Cilenyi. Ada Rati, kemana aja baru masuk lagi. Sehat ya Rati ya. Makasih banget Rati yang ada di Batu Jajar ya. Kang Jajar.

di Cicadas ya, ada Jenong, makasih banget di Sukawangi sudah hadir malam hari ini. Mas Tanto juga di Lebih Panjang, ada Kang Doni Rizal di Caringin, boleh tungguin langgamnya ya. Mas Bro di Maroko Cirilin juga makasih, yang di Maroko Ciamplas sudah hadir malam hari ini ya, siang dan malam boleh. Ada Kak Agus Ketbon juga, tungguin langgamnya ya, tajamnya karang. Makasih Ari Wongso, Wong Tegal. Ada Kang Rusmana, selamat malam Kang Rusman yang ada di Cikutra. Terima kasih buat Rara juga. Pokoknya pengen dari Bunda Korla aja, yang mana aja bebas. Gimana teteh, siap? Teh Elis, jangan petang, selamat malam.

Dang Cahyawedi juga selamat malam Kang Dang, apa kabarnya? Kang Deden Cipteng juga lagi seneng langgamnya kangen setengah mati ya. Hai Lukman di Baros, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih Teh Yati di Moro Tresno juga. Asmaranya boleh tungguin nanti ya sayang ya. Miftah di Saguling, makasih. Pengen basah-basah, boleh. Nana Cikancung, oh liku, kakak bukan linu, cenak. Liku-liku. Iya Rati lagi sibuk ya, iya deh. Buat Egi Abeng, Egi Sinjai, makasih. Buat Teddy di Jelakong juga. Teh Eli di Padalarang juga terima kasih, selamat malam ya. Sekarang kita nikmatin Wargi Dahlia. Terompet kegembiraan malam hari ini khusus buat para berondong. Cuman berondongnya yang agak-agak tuwir ya. Ih, tuwir juga bukan sembarang tuwir Wargi Dahlia ya. Berondong ini bisa bikin nyaman. Berondong tua ini bisa meresahkan. Oh, meresahkan gak tuh Wargi Dahlia? Berondong tua di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Masih Andri yang temenin Wargi semua. Prungah, go go go, goyang.

Italia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baredeg.
14: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
13: Mabit nate diabet, dung 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geni ieu kesemutan sareng tinggi letor. Sareng ieu tara tiasa bobo geni.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Karaosna lesu, terasa sampean tinggi letor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh asan teu ngadampal.
14: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
13: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jenjeletot terayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Deli FM Bandung Gayang Sik Asik. Tahu gak sih warga Delia? Ternyata rematik dan asam urat itu ada perbedaan. Nah warga Delia, meskipun sering dianggap sama, perbedaan rematik dan asam urat terletak pada ruang lingkup dan penyebabnya. Rematik adalah istilah umum untuk lebih dari 100 jenis penyakit radang sendi dan jaringan. Di mana warga Delia, kalau asam urat atau dikatakan GOUT, sebenarnya merupakan salah satu jenis spesifik dari rematik tersebut. Penyebabnya pun warga Delia berbeda ya. Kalau asam urat, terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di persendian. Karena warga Delia, kadar asam urat yang tinggi dalam darah sering dipicu oleh makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan makanan laut. Sementara yang namanya rematik itu disebabkan oleh gangguan autoimun, yaitu kondisi saat sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan sehat pada lapisan sendi. Terus di mana perbedaannya atau lokasi yang sering terjadi di anggota tubuh kita yang mana asam urat membedakan ya, yang mana rematik. Sama waktu gejalanya kapan biasanya terjadi. Kalau asam urat warga Delia muncul secara mendadak dan sangat nyeri. Sering terjadi pada malam atau dini hari. Paling sering menyerang satu titik yang spesifik seperti sendi jempol kaki dan pergelangan kaki atau lutut. Sementara kalau namanya rematik itu berkembang secara perlahan dan bertahap. Menimbulkan rasa kaku terutama pada pagi hari dan warga Delia biasanya menyerang sendi di kedua sisi tubuh secara simetris. Misalnya kedua tangan atau kedua lutut. Pengobatannya pun tentu berbeda. Untuk asam urat diobati dengan obat pereda nyeri serta obat penurun kadar asam urat seperti allopurinol yang disertai pantangan makanan tinggi purin ya. Sementara kalau rematik itu memerlukan obat pengendali kekebalan tubuh seperti disease atau modifying anti-rematik drugs untuk mencegah kerusakan sendi permanen. Jadi wargi Delia, wargi harus bisa mengenali ya mana yang sering terjadi atau gejala yang tadi kita sebutkan ya, antara asam urat dan rematik ternyata berbeda walaupun gak beda jauh.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing asik. Wargi Dahlia, ringankan ya buat wargi semua nih. Mulai sekarang kalau wargi perlu kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja wargi Dahlia belinya ke CBR Retail ya. Soalnya kenapa? Soalnya wargi Dahlia di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat tentunya dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget wargi untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga nih wargi Dahlia, cotton buds harmoni yang cocok juga nih untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja wargi Dahlia langsung ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C.

menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Dan jangan lewatkan, saksikan juga tentunya ada live show yang spektakuler warga Dahlia. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Kansas Dia B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash.

0: 7 Jahe Merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
3: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajang

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

Makasih Ningrat, apa kabarnya? Kalau, hah, masa pasti dibaca dong Ningrat. Ningrat kamu di mana? Panji di kopi tiam aja, aku ingetnya kamu di kopi tiam aja nih. Ningrat makasih ya, Ningrat langgamnya nggak sempat, nggak didangdut atau sayang gitu mah harus di pop ya. Panji pengen dibelah duriannya boleh. Lili, makasih banget Lili, di mana nih Lili? Makasih.

0: madu, mata hati musik cadang duit kurung ah gogo
1: goyang. Asik. Kang Deni sehat.
0: Alhamdulillah sehat, selalu semangat teteh.
1: Amin, harus gitu dong. Kalau dengar Andri harus semangat ya.
0: Oh, atau apalagi dengerin teteh Ranti.
1: Aduh,
0: enak-enak.
1: Asik. Terima kasih. Kang Doni lagi bayang yang enggak malam ini aku mau meniasa harudang.
0: Sami, ya mah bukan harudang lagi, ngesang teteh.
1: Oh ngesang, Kang Doni terus ngesang.
0: Puhun.
1: Aduh, basah tuh ya Kang Doni, ya, basah.
0: Aduh,
1: bawah atas harudang cina wargi dahlia tos basah. Nggak apa-apalah, kita tambah harudang aja ya dengan langam-langam dari dahlia ya.
0: Yang penting sehat.
1: Taeta. Mau digoyang buat siapa Kang Don?
0: Goyangnya buat anak-anak bengkel Tunggajaya ya, yang ada di Jalan Soekarno Hatta.
1: Yap.
0: Buat Deden Ato, buat Mas Sae, Haji Bunir, Mang Komar, terus buat Jajang Jalam, Kang Iwan, Pak Iwan, Uminila, Arnon, Pak Dimansa,
1: okay.
0: Mang Nana,
1: siap.
0: Teh Cucu, Kang Epul, Bos Aris,
1: terus
0: buat Eden Lagadar, bocinya buat Janda Imut yang paling di depan, bocinya buat Teh Hanting, semoga sukses selalu kalirnya.
1: Asik, amin. Terima kasih Kang Doni juga, mudah-mudahan selalu dilancarkan kerjaannya ya.
0: Amin.
1: Rezekinya selalu dicukupkan dan selalu berkah juga barokah ya.
0: Amin.
1: Asik. Kang Doni.
0: Ya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, prung, agogo,
1: goya. Asik Kang Doni, terima kasih ya. Kang Doni Rizal yang ada di Caringin ya. Boleh yang lainnya, ala-ala.

0: lewat WhatsApp-nya Delia. Kalau lebih dari 3 enggak ada yang nyangkut nih warga Delia. Nah, ini siapa yang nyangkut nih? Ini rezeki nih. Halo, main di Madu Delia, selamat malam.
1: Malam main di Madu Delia, mantap ya sih musik Delia. Bro, go go go go go go. Ya.
0: Nah, tos eut naon ari Mas Lukman meni semangat, excited pisan.
1: Semangat madam, udah berapa minggu ini aku enggak masuk-masuk, madam.
0: Nah, sakit tuh halodo tuh bisa abus ku naon.
1: Padahal ku ugas di kiduhan HP na teh abus kene.
0: Ini asa garila cina di kiduhan.
1: Ya, ame abus, madam.
0: Oh, kudu dibura meureuna.
1: Kudu dibura.
0: Bongana teka Gunung Kawi jadi hese abus atau udah di dinya mah.
1: Aku kangen, madam.
0: Masa sih?
1: Kangen banget.
0: Digoyang dulu atau ah digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Basah, basah, basah. Meluruh tubuh.
0: Meluruh?
1: Seluruh tubuh.
0: Sebaliknya. Taliur luar kita lihat TM nih.
1: Bahkan aku semangat, madam.
0: Nisak asa uhna bener wargi Dahlia teh kunaonnya.
1: Bener madam tadi grogi madam gemper madam.
0: Meni ampun lain dicepengan arina naon teh kakarak abus sa Dahlier.
1: Bener bener aslinya baru dijepit pamit madam.
0: Aduh dijepit. Ini jadi pengen linu akunya iya, ngedenger dijepit.
1: Aku juga pengen ke air Bu
0: Adam. Hei, kamu kabarnya gimana, kemana aja, udah lama gak masuk?
1: Aduh, aku setiap hari kan kirim WA terus mencet-mencet. Mencet-mencet karena madam, besok lagi ya Mas Lukman, kasihan deh lo gitu.
0: Aku mau basa-basi, udah sengaja mau diangkat am nih asa Korea.
1: Iya, gak apa-apa madam, gak apa-apa. Ini ujian buat aku madam, ujian.
0: Siap, soal buruk ujiannya buat siapa digoyangnya?
1: Terus buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, Teh Cibai, Wak Uci, Teh Isar, buat Teh Aisugi, Pak Dirmansah, Kang Suherman, Teh Nado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngamprai, Kang Jus, Nenek Putri, Goro Jebret, Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, Bu Aja Eha, Ibu Lia Katapang, Cuger, Heri Pasko. Terus buat Deden Cipteng, Abah Iwan, buat Eli Padalarang, Arnold Bekopin, Dagopin, Bayati Jamu, Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, Teh Elis Peta, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, Mimi Ciwidai, Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, Mang Mas Tanto Lui Panjang, Bu Enjoy, Santi Kopo, Tiara Desa, Mang Nanar, terus buat Makabutungu, Kang

0: Kemal Bulisna, Ratu Onde buat Mas Majalaya, buat Hasan Kos, buat semuanya aja, Madam.
1: Gocin buat siapa, Mas?
0: Gocin buat Madam, buatnya Madam Pi. Aku nanti ingin balap karung bareng Madam ya, Agustusan ya.
1: Siap. Ya, jangan siap. Sampai gak kesini loh kalau Agustusan sama kita diundang.
0: Insya
1: ya.
0: Insya Allah, Madam. Aku kangen sama Madam. Aku nanti tak bawa ceriping, Madam.
1: Bawa naon?
0: Siriping.
1: Siriping teh naon?
0: Siriping teh naonnya keripik-keripik pisang.
1: Oh, nyalah kumaha Lukman. Yang penting mah Mas Lukman bahagia we bawa apa ya.

0: nya bahagia cenanya meniah ampun
1: beres berusaha bahagia aja iya. Madam
0: pantang radio
1: pantang dalia enak langgeng pro go go go go
0: assalamualaikum salam asai kita bakal mainkan dengan Duda Arab Bandung di datang ya 101.5 Jalif FM Bandung gengsi asik Ati Sunarti terima kasih saat malam Erina.

0: 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja

Indonesia menjadi korban serangan terhadap kapal MV Tihama di Selat Bab Al-Mandeb, Yaman, Selasa 11 Agustus 2026. Ketiga ABK tersebut terluka saat kapal diserang drone ketika sedang bersandar di pelabuhan Bab Al-Mandeb. Satu ABK mengalami luka ringan, sementara satu lainnya telah mendapat perawatan di rumah sakit.

0: Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar. Kerugian tersebut diduga berasal dari selisih pembayaran yang dilakukan Bank BJB kepada 6 agensi dengan pembayaran yang diteruskan agensi kepada media. KPK masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

hari ini masih di Mandi Madu Dele di bagian yang kedua sampai jam 12 malam nanti ya. Terima kasih buat pasukan goyang semua. Wanita kalier, cun Allah menikut ka under, teteh iya. Naha didinya mah di panggung wahe atau lena turun. Ya, Yana Tasik, makasih sayang. Erina.

unboxing, terima kasih ya buat orang Tanjung Sari, nasi kuning Jatinangor juga terima kasih. Selamat malam sebelah Teh Nur Aris sama Andi Ovo, Kak Oni Nasgur Buah Batu, selamat malam. Selamat malam juga buat orang Pasar Andir semuanya lagi.

0: pokoknya mah tenang gue ya sayang ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam, mantap ya sih musiknya langgut serung aku goyang.
0: Asik digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: ya.
1: Lada hariwang apa bieu ahahanana?
0: Sing ngeblak.
1: Heeh, meni asa reueuh saya teh abah ahahanana. Ulah rada dientreukeun abah, ulah rada di lain abah ulah waka dientre-entre ah lalinu keneh abah. Biasa aja. Abah sehat?
0: Rada mendingan ya teh.
1: Mendingan.
0: Mama majeng ya teh.
1: Oh, leres atuh ya majeng ka ka ieu ka naon sih ari ka Damang. Mama jeng karanda. Nah, abah jual karanda.
0: Mama jeng kana tuangeun maksudnya.
1: Nah, abah meni ai ku resep karanda abah. Aduh. Bah, mau digoyang buat siapa malam ini, Bah?
0: Kita ku sabar berada.
1: Nyut-nyut. Kenapa, Bah?
0: Kumpulannya.
1: Heeh, boleh.
0: Ini kumpulannya sadayana wargi dahwiya. Boleh pokoknya namanya.
1: Abah?
0: Plan.
1: Abah ahante anu nyur-nyuran cana tuh si Panji abah di Padalarang nguping abah jadi asa nyur-nyuran cana naon liang pangambung cana abah liang pangambung nyur-nyuran si Panji mah ni asa ka ingetnya tekenging ya abahnya tekenging atuh kedah liang cepil nyur-nyuran mah nguping anu sae-sae nya candak anu saena alumkeun anu aona ka abah Iwannya. Digocin kok kasah atuh abah?
0: Gocin nama kamu madame nu cantik jelita.
1: Aduh, nih asa toko emas abah pakai cantik jelita ih.
0: Ini oleh
1: Siap abah semua.
0: Saya sadayana.
1: Oke deh, panteng radio bah.
0: Panteng Dahlia, enak-enak kalau kami Dahlia perlu ngagugu ya.
1: Asik. Satu langgam yang banyak disuka malam hari ini. Setiap acara dangdut pasti banyak dirikan. Tahu judulnya apa? Ini salah satu langgam yang memang aku suka wargi Dahlia. Cantik cena embang. Kangen setengah mati. Goyang lagi baru datang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Ibu Nasriah.
13: Gaduh keluhan panyawat naon wae Ibu?
12: Lambung darah tinggi, mah. Sataun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
13: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
12: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
13: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
12: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

lumayan ya olahraga olahragi malam. Apa-apa, Fatima terima kasih the follow ya. Neni Cijerah juga ya, terima kasih banget ya. Baiklah, aku akan baca WhatsApp yang sudah masuk lagi dari ada Mama Ika. Selamat malam Mama Ika, apa kabar malam hari ini di Cinta Asih? Di goyangnya buat Teh Isa.

Ini buat semua penjahit Sakota Bandung, salam satu jarum. Asik. Terima kasih, susah pisan nih gak pernah masuk-masuk. Masa, sini aku belajarin biar bisa masuk ya Kang Oya ya. Mama Irma terima kasih, TL si Jan Peta juga makasih banget sudah hadir.

Hasan di majalahnya juga makasih banget ya. Udah hadir di Mandi Madu. Ada siapa lagi? Ada bentar-bentar Bun bacain nih Margi Dalia. Waalaikumsalam. Aduh langgamnya mah tinggal dukung sayang. Itu siapa gak ada namanya ah. Oh Asep Bim-Bim di Jalan Pungkur Bandung. Asep langgamnya tinggal dukung bagian yang kedua.

Jenry, makasih banget ya Jenry ya yang ada di Cibiru. Langgamnya digoyengnya buat siapa ini? Aduh, Jen kayaknya gak keburu deh. Langgamnya dukung gak apa-apa ya, sayang ya, cinta ya. Buat Apple, The Chow, Tehyati, Kang Deddy, Cicalengka, buat Ismet, Jejet Pasco, ya Gatsu. Buat Iso, Omi Lila, Ratu Ande, Gocine, buat Kanya aja. Makasih ya Jenry ya. Jenry jangan pundung ya. Kakek Pujangga, makasih banget. Alias Agus Cibo, Dadang Garut yang ada di Belgia, Cikajang juga makasih banget ya. Mbu Ayu, boleh. Garut hadir, Padil Teh, makasih Garut ya. Mbu Ayu, makasih. Kanggo orang Gugunungan Lembur Awi Cenato, ada salam dari Mbu Ayu. Digorokan iya, digorokan Mbu. Kanggo orang Gugunungan Lembur Awi, hey. Aduh, jadi pengen ketawa terus. Ada si Erina Sumedang hadir, terima kasih Reza ya. Tuh gini di pastor juga makasih banget ya. Makasih buat Suryadi di Ranca Ekek. Langsungnya buat semua Orgi Dahlia aja. Rara, malam

0: buat warga Dahlia tercinta aja yang lagi pada dengerin semua malam hari ini ya. Makasih. Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Selamat malam.
0: Kang Genta, sehat Kang?
1: Alhamdulillah,
0: tepe. Alhamdulillah, Kang Genta.
1: Yuk.
0: Nah, halo plep.
1: Iya, iya.
0: Naha.
1: Nah, aku naon.
0: Tah, caketan atuh da moal ngegel atuh aku oge Kang Genta. Paling ngegel. Paling dikis ku aku enggak apa-apa kan?
1: Au, oh, mau.
0: Digoyang dulu atuh Kang ah. Digoyang sayang.
2: Rasa seluruh tubuh. Mandi madu mantap ya tim dangdut
0: asik goyang. Aduh Kang Genta alhamdulillah bisa hadir malam hari ini ya Kang ya. Kang Genta di rumah ini?
1: Di rumah.
0: Oh di rumah. Mau digoyang atuh Kang Genta buat siapa?
1: Buat tetehnya sama dede sama Mama Sarehat teteh.
0: Makasih.
1: Buat Mas Tresno, buat Kang Lancahya, Guci Bo, Santi Kopo, Isi Bay, Black Kopi, Abara, Udah Dinama, Padir Mas Degen, Aris Opo, Dua Opo, Dua Aini, Berika Bajang Pacor, Kang Dedi, Black Kopi, Iwan, Iwan Moja, mana kalau Kresna sadaya namanya?
0: Boleh, gocin buat siapa?
1: Buat Kang aja, saya selalu ngetik.
0: Asik, panteng radio Kang. Asik. Ada yang masih memiliki asmara? Mudah-mudahan malam hari ini kalian semua warga Dahlia punya

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
2: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek kana dada si jelek.
3: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyambat nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus ae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah.
1: Kedua terang badai ayana.
2: Mohon lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiat nembunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Pelaku yang sempat mengaku hendak dilecehkan korban ternyata berbohong. Ia nekat menghabisi nyawa Kunaifi karena emosi ajakan berhubungan intimnya ditolak sekaligus ingin menguasai sepeda motor milik korban. Kebohongan Saipulo terbongkar usai penyidik menyelaraskan keterangan dengan fakta lapangan. Ya pasti Urgi Delia saat pertama kali ditangkap di tempat persembunyiannya yaitu di Paneglang, Banten pada hari Rabu lalu, Saipulo membuat skenario palsu. Ia berdalih aksinya tersebut murni bentuk perlawanan diri karena merasa dilecehkan. Namun alibi tersebut dipatahkan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Nah, warga Dahlia, ia menyebutkan adanya intrik penyuka sesama jenis antara Saipul dan korban. Perselisihan pun bermula ketika Saipul mengajak korban untuk berhubungan badan. Ajakan tersebut ditolak dan yang pasti warga Dahlia, korban yaitu Kunaifi, penolakan itu memicu percekcokan antara keduanya. Korban tidak terima dan akhirnya menampar pipi daripada pelaku. Dan update terbarunya nih Wargi Dahlia ya, update terbarunya, wow, kenapa ya Wargi Dahlia nih, update terbaru adalah Saiful pelaku mutilasi ini ternyata positif HIV Wargi Dahlia.

baru terkait Saiful alias Saiful tersangka kasus pembunuhan di Sete Mutilasi. Saiful diketahui positif HIV setelah mengikuti kegiatan donor darah pada Februari 2026. Ternyata Saiful juga warga Dalia pernah ikut ya, ikut ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV hingga menjadi guru matematika. Aduh, warga Dahlia, mengerikan sekali ya. Nah, inilah karena awal pertemanannya katanya dari sosmed, warga Dahlia berujung maut yang akhirnya terancam hukuman mati nih warga Dahlia. Karena atas ulah kejinya, Saiful terancam hukuman mati. Apakah itu cinta? I don't know.

Korea sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga Cotton Buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Cepetan aja wargi Dahlia, kalau wargi beli Cotton Buds Harmony sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah Cotton Buds-nya ya. Langsung aja ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C ya. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tajam ya Karang, satu langgam disuka sama Kang Agus Skateboard. Saat malam ya buat Kang Agus Skateboard ya, yang suka banget langgam ini. Diki Binong juga makasih banget tadi air jahatnya udah Diki ya. Kang Agus Lebih Panjang juga makasih. Aduh, mudah-mudahan dinding kacanya bisa kegoyang ya. Langgamnya buat Mas Tanto, Black Coffee, Teh Isar, Lokman Baros, Teh Ai, buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih. Kang Asep juga tadi udah duda arabannya di Cikampek. Makasih banget Kang Asep ya. Makasih buat Teh Eli juga di Padalarang, buat semua wargi Dahlia aja. Teddy di Jelekong juga makasih banget Teddy ya. Buat Rati, makasih di Batu Jajar. Terima kasih buat siapa ini tadi Teh yang suka ini bentar. Oh Riki, makasih di Makar Rahayu ya. Acap Kamaludin juga makasih langgamnya buat semua aja. Wadudu Rahman, terima kasih yang ada di Cibaros. Makasih banget sudah hadir ya. Kang Amar juga makasih ya. Pokoknya dari Kang Agus Skateboard, langgamnya buat wargi Dahlia semua aja. Tajam ya Karang, perubahku ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali. Waktunya Andri pamit di acara mandi madu malam hari ini ya. Erina, maafkan aku. Langgamnya besok ya. Panji juga makasih banget yang ada di Kopitiam pada larang ya Panji ya. Nggak dong, lupa. Yang pasti besok. Mohon maaf buat semuanya apabila saya salah-salah kata ya. Ada Langgam yang sempat diputerin. Kak Amar juga makasih banget. Mas Tanto makasih ya. Kak Agus Ketbon juga. Buat Abah Ion Mozzarella, Bos Aris juga ya. Mbu, makasih ya Mbu ya. Buat Erina juga, awas ulah pundung ya. Properti Syariah Nurrahman juga, makasih banget ya. Buat orang Jambi semuanya makasih. Abis ini dilanjut dadah. Buat Rehan terima kasih banget ya. Abis ini ada begadang sampai jam 3 pagi nanti ya, bareng Ranti Wargi Dahlia ya. Andri pamit ya. Buat Neni Jejerah makasih ya. Dinding kaca asik. Panteng radio, panteng Dahlia ya. Enak-enak Langgam ya. Perung ah, kukuku goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Duh, nggak bisa tidur nih.
2: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
3: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
4: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegallega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayam Lambah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tiaben, dan masih ada yang dirahasiakan. Selamat malam warga Dahlia, udah jam 12 malam lagi. Udah waktunya Ranti untuk nemenin warga Dahlia sampai jam 3 sebenanti di Begadang Dahlia Perung. Go, go, go, go, yeah.

Hey. Sudah hari Kamis lagi, Ejo Wargi Dahlia ya. Aku tuh sanggup sudah ditemenin sama yang manis-manis. Wargi Dahlia, gimana kabarnya di hari ini? Wargi Dahlia, semoga sehat-sehat selalu Wargi Dahlia ya. Yang lagi pada sakit, semoga cepat sembuh kembali Wargi Dahlia. Supaya lebih semangat lagi, makin semangat lagi mencari cuan-cuan pastinya Wargi Dahlia ya. Aduh, gak kerasa udah jam 12 malam lagi, udah tanggal 13 lagi aja Wargi Dahlia. 4 hari lagi, udah tanggal 17 Agustusan aja Wargi Dahlia. Luar biasa sekali ya. Sebentar lagi juga pasti gak akan kerasa, tahu-tahu udah tanggal 11 Oktober aja Wargi Dahlia ya. Udah waktunya untuk kita bergoyang lagi aja di lapangan Tegalaga Bandung gitu Wargi Dahlia ya. Udah gak sabar pengen ketemu sama Wargi Dahlia, pokoknya mau udah gak sabar pengen dangdutan sama Wargi Dahlia di lapangan Tegalaga Bandung. Hey, kosongin jadwal ya. Jangan lupa dikosongin jadwal Wargi Dahlia ya. Jangan sampai ada alasan kamu tidak bisa hadir, ataupun kamu kehabisan tiket, ataupun kamu ambil alasan yang lain. Tidak. Ini mah sudah diingetin dari jauh-jauh hari, Wargi Dahlia segerakan untuk mengosongkan jadwal Wargi Dahlia ya. Kita berjumpa pokoknya di lapangan Tegalaga.

warga Dahlia bukan mah engke warga Dahlianya. Kalau sekarang mah request langgam dulu aja. Sekarang mah request langgam dulu aja warga Dahlia ya. Ketemu artisnya nanti di lapangan Tegalega Bandungnya. Ditunggu requestan langgam warga Dahlia di 0811222105 warga Dahlia. Yang pengen telepon boleh atau masya nggak boleh ya, ditunggu di 73028 atau di 73111710. Mau lewat WhatsApp teleponnya boleh, mangga. Ditunggu juga sama Ranti di 73028 dan di 73111710 warga Dahlia. Bebas atau aja mau lewat WhatsApp boleh, teleponnya mah mau lewat seluler juga boleh teleponnya. Asalkan kalau misalnya lagi patubruk jangan dulu buat baut sama Ranti ya. Dawayana wa amut eta mah da kudu kumaha deui atuh. Lagi patubruk mah berarti sedang sulit diangkatnya warga Dahlianya. Eta sabarlah Kang Lukman, sabar dulu ya. Sabar dulu nanti diangkatin teleponnya sama Ranti di talk selanjutnya. Terima kasih Kang Lukman dari Pasar Baru sudah hadir sambil mengadodo, naon mengadodo teh? Ngadongdoho meureun ah ieu sadar. Kang Epul Nyere juga sudah hadir dari kawasan Cikadus sore ya. Aduh pengen digoyangnya mah buat Konveksi The Four, Zendri, Umi Lila, The Joe, Doni Rizal, Nana Putri, Kang Ismet, Tayo, gajinya buat istri dan anakku Adinda Nur Syakila. Siap. Kita lanjut dulu untuk bergoyang sebelum Ranti angkat telepon warga Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Go, go, go. Goyang.

Masih di Keluaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sebenarnya. Udah ada semua berlalu dari era Syakira yang menemani Wargi Dahlia ya. Ya memang betul kalau misalnya sudah berlalu mah ya biarkan saja berlalu Wargi Dahlia ya. Daripada jangar ke kepala ya dipikir-pikir begitu Wargi Dahlia. Mending cari yang baru, siapa tahu yang baru itu lebih luar biasa baiknya, lebih luar biasa menyayanginya, lebih ya pokoknya lebih baik lah ya daripada masa lalu Wargi Dahlia. Buat yang masih belum bisa move on, ini dari yang sebelumnya, senangnya

0: move on. Udah dipicen aja itu pikiran-pikiran kayak gitu. Mendingan sekarang mah telepon aku Wargi Dahlia ya. Telepon Ranti di 73028 atau di 73111710. Mau lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015. Kita angkat teleponnya. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, Bunga go ya.
0: Digo yang balik jam, ada Mas Tanto. Mas Tanto gimana kabarnya, sehat Mas Tanto?
1: Alhamdulillah sehat, Ranti sehat.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Sedang apa Mas Tanto, lagi apa?
1: Bikin kue basah.
0: Oh, lagi bikin kue basah tuh, sanggup ya. Kalau begitu biar makin semangat Mas Tanto, kita ngegogo dulu. Tolong dengan sangat keluarin suaranya, rada ngegorowok Mas Tanto ya.
1: Siap.
0: Brung.

0: Luar biasa, ini udah lama gak ditelepon sama Mas Tanto, baru ini ya sip malam lagi Mas Tanto ya?
1: Iya betul.
0: Ah, baiklah.
1: Malam juga masuk kok.
0: Eh, semalam masuk gitu?
1: Masuk.
0: Ah, asa enggak, ah?
1: Masuk jam kedua kayaknya.
0: Asa Kang Lukman Pasar Baros, aku teh ingetnya. Baiklah, kalau begitu mau request lengkap apa malam hari ini?
1: Pangeran Dangdut.

0: setelah digojin.
1: Gotinya berhenti aja yang cantik.
0: Awo, atur nuhun Mas Tanto. Semangat terus membuat kue-kue basahnya ya. Banten ya. Radio.
1: Banten Dahlia enak-enak tangannya bro. Goyang.
0: Digoyang balik ya tuh. Dilanjut ada siapa lagi di belakang Mas Tanto dari lebih panjang ya. Kita coba angkat. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, bro.
0: Hai, Kang Ganteng, kumaha kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, aku lagi bikin baju.
0: Oh, yang satu sedang membuat kue basah, yang satu sedang membuat baju.
2: Iya,
0: bendera
2: baju
0: rasa.
2: Gaun buat olahraga 17 Agustus, Bang.
0: Apa nih, Rasep, yang ingin atau aku teh,
2: iya,
0: tolong
2: dong.
0: Tolong buatkan aku baju-baju yang terbuka.
2: Dari karung goni boleh?
0: Boleh dong ya. Boleh mau dari karung goni ya, mau dari daun-daun pisang ya, aku seperti ulat buntal yeah. Nanti ya boleh, Kang Genta. Kang Genta, keluarin suaranya, aku pengen dengar, yeah. Kita ngegogo dulu. Prung, ah.

0: Mari kau selenggam apa atau anu kasepte cina malam hari ini?
1: Yang selalu yang apa?
0: Yang rame atau?
1: Yang rame. apa ya?
0: Apa?
1: Oh itu dari.
0: Dari tadi?
1: Bukan.
0: Ah bukan, dari kemarin.
1: Itu aja teh nanti hari April ada enggak?
0: April.
1: April DA ada enggak?
0: Oke lah, aku cari dulu ya. Masuk belum ya? Adanya yang menyala no eta?
1: Iya,
0: mangga atuh mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Mas, barusan Mas Nanto ya, Umi Lila, Umi Yuna, Lukman Pasar Baro, Seri Jan Berta, Bu Haji Anissa, Bu Lia Katapang, Etika Tapang, Mama Ika Cita Haji, Agus Tibo, Ulan Ubo Ingang Sendi, Bapak Gaya Selamat, Mau Tresno, Duangi Dua Opo, Bintang Bujong Pacor, Seri Pada Larang, Pawan Ngampra, Agus Tibo, Hadan Kos, Sete Buatek, Pak Agus Toner, selamat ulang tahun ya.
0: Ah, selamat ulang tahun Kang Agus. Aduh mani resep. Ima ya, kudu rada etanya kudu rada di talikeun dina tiang.
1: Ya nanti semua kita aja ya.
0: Boleh. Mau digoc.
1: Sama sama Kak Tari Arilnya juga.
0: Digocin.
1: Buat teteh aja saya selalu sama Gus Pro Gila Terus Cinta ya.
0: Siap.

ada di bengketnya di tangkal cawu pokoknya mah. Terus saya kudu di baledogan ku endong tarigu digoreng we pokoknya mah. Terus sanggup. Kemana ya nuker ulang tahun teh can lebat ya. Aduh, gerah lebat atau sama Agus ah gerah lebat ayo gerah lebatnya di antas pokoknya mah. Tapi sekarang mah kita dengerin langgam spesial di luar kirali ya. Ada Pangeran Dangdut dari Abimnya. Stiprung. Go, go, go. Go, yeah.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

Amalia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Podcast Dia B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hotin cream.
4: Hotin cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara.

Galia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Karena dada si jelek
12: yuk yeah. Tanggukan teras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore mulu.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zik-azik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti, wargi Dahlia. Dan nanti mau kasih informasi dulu sebelum Ranti bakal angkat telepon wargi Dahlia di 73028 atau di 73 11 710, wargi Dahlia. Wargi Dahlia, sekitaran Soreang Kabupaten Bandung kemarin-kemarin sempat dengar ada aksi pembegalan dekat gerbang exit tol Soroja hari Minggu malam kan? Aduh, udah begal lagi. Nah, unit Reskrim Polsek Soreang menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan dan bukan aksi pembegalan seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. Total korban itu ada 3 orang nih warga Dahlia. Satu di antaranya meninggal dunia. Kasus ini masih dalam proses penanganan, pengecekan, serta penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Pelaku juga sampai saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian warga Dahlia. Pihak keluarga korban berharap kasus ini diusut sampai tuntas untuk mengetahui motif pelaku melakukan aksi penganiayaan tersebut. Dan keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa salah satu korban, wargi Dahlia. Hati-hati ya wargi ya, kalau udah keluar tengah malam nih, selain rawan begal, kadang ada orang yang terpengaruh alkohol ataupun obat terlarang nih ya. Ujung-ujungnya apa? Berbuat onar di jalanan, wargi Dahlia. Pokoknya hati-hati wargi Dahlia ya nih. Udah pengaruh alkohol, apalagi wargi Dahlia ya, bahaya banget. Kayak yang kemarin udah Ranti info ini ya, tentang yang awalnya tabrak lari begitu kan ya, kepada salah satu pihak kepolisian yang sampai meninggal dunia. Nah, alhasil nih udah ketemu begitu pelakunya, dan korbannya juga sampai meninggal dunia, wargi Dahlia. Itu gara-gara apa? Gara-gara sebotol minuman. Bukan hanya sebotol minuman saja, wargi Dahlia ya, obat-obatan terlarang begitu, wargi Dahlia, yang membuat kayak pemakainya ngeplay dan lain sebagainya. Padahal mah, tuh lihat kan, banyak banget akibatnya, wargi Dahlia ya. Membuat merasa jadi kayak lebih berani begitu, wargi Dahlia. Sampai aksi-aksi tidak terpuji itu bisa jadi terjadi, wargi Dahlia. Yang waktu di playoper Kopo itu gara-gara HP, gara-gara salah satunya juga minuman keras itu mempengaruhinya, wargi Dahlia ya. Dan salah satu pelakunya juga pada saat hasil pengecekan begitu, wargi Dahlia, kan ternyata menggunakan obat-obat terlarang juga, wargi Dahlia. Hati-hati wargi Dahlia, hati-hati ya. Jangan sampai juga wargi Dahlia juga ada yang mengkonsumsi hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti itu, wargi Dahlia. Efeknya banyak wargi Dahlia. Aduh, banyak-banyak pisan wargi Dahlia, hati-hati ya. Jangan sampai kita mah vitamin cing jarauh wargi Dahlianya. Sekarang mah udah waktunya nanti untuk angkat

0: Siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Asyiknya tuh go-go goyang.
0: Digoyang balik, waduh, udah ada Pak Dirman Syah masuk. Sehat, alhamdulillah, Pak Dirman Syah sehat.
1: Aduh, hampir saya tisu ledat, Neng, lah.
0: Hampir tisu ledat kusaha atau alhamdulillah dengan ini masuk, ya.
1: Ya, beritana.
0: Iya, kan. Benar-benar, kona hati-hati, Pak Dirman Syah aja, jaman ayo nama.
1: Sekarang mah, begal, kan, gak hanya malam hari, Neng. Siang hari juga ada yang begal.
0: Benar. Benar-benar, me asa awak kasihan gitunya.
1: Iya, begal motor ya nih yang banyaknya mah. Mudah-mudahan lah begal teh aran lintas lah.
0: Amin.
1: Yang parah tuh begal tuh kalau kita dibegal cinta nih. Parah lebih parah deh.
0: Itu apa Dirman Syah we, merenya tersanggup. Ah, baiklah kita ngegogo dulu Pak Dirman Syah. Keluarin suaranya pokoknya mah kudu rada ngegorowok nepi ka eta tetangga ngalemparkeun batakonya. Iya. Prung.

0: Aisyah.
1: Saya mengucapkan semoga nengranti atas rahmat dan ridho Allah.
0: Amin. Nanti
1: sayang Allah sehat rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Lagamnya ini neng ya, biasanya neng saya juga tadi siang gaun merah saya jemur di belakang rumah neng. Itu ada yang ngambil neng atau siapa itu neng? Aslinya neng.
0: Jadi gaun merah langgam nah gitunya.
1: Gaun merah aja neng.
0: Boleh, mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Ya, neng ranti duluan.

0: timbal, ujang roti, Kang Mansur. Kayaknya udah semua. Kokom di Holi. Udah kayaknya Neng, itu aja Neng. Iya enggak, kok punten ya Neng. Punten bisa wargi Dahlia. Buat semua wargi Dahlia yang nanti akan masuk ya.
1: Boleh, itu di aja,

0: Radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagunya. Dahlia kita tuh go-go. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi di belakang Pak Dirman Syahwargi Dahlia. Ada siapa lagi ini? Sabar, Bu. Halo, Begadang Dahlia.
2: Kita tuh bunga. Go-go-go-goyang.
0: Digoyang balik sama siapa ini?
2: Kang Edet lah kadar, Neng.
0: Kang Edet, kumaha kabarnya Kang Edet, sehat Kang Edet?
2: Alhamdulillah, Neng, baru bang, Neng.
0: Alhamdulillah. Nembe gugah cena Kang Edet, cenanya pantesan menisuan tenate ada lemah lembut kemulai atau sanggup. Kang Edet, kita ngokok-ngokok dulu, siap.
2: Siap, Neng.
0: Rung, ah.
2: Begadang, ayo begadang.
0: Azik.
2: Begadangnya di Dahlia. Begadang boleh saja di Radio Dahlia.
0: Azik. Oh, mau request langgam apa, Kang Edet?
2: Lagu dari Oma, nang biarin keramat nih.
0: Boleh, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
2: Goyang-goyang buat Bapak Haji Tengir, Mayer Kimai Hilir, Pak Haji Ehal Lembang,

lagi. Nah, kemana suaranya itu? Halo? Kang Edit, kemana suaranya? Kang Edit langsung menghilang diterpa angin ya. Kang Edit, kemana Kang Edit? Kang Edit sudah tidak ada ini suaranya ya, saudara. Kalau macamnya buat semuanya wargi Dahlia, wanya kuaranti ya di wakilan. Atur nuhun, ada atur nuhun ya. Buat yang lain yang mau telepon, sabar dulu. Nanti bakal angkatin lagi teleponnya wargi Dahlia di truk selanjutnya ya. Sekarang kita dengerin lagi langgam spesialnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Prung, go go go, go ya. Yeah.

107,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
14: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungu

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

Charlie Van Houten să spia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hotin cream.
4: Hotin cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
12: Dahlia. Dahlia. Asik.

0: Hatunuhun nih, Kang SR sehat selalu juga. Ada Kang Aman Abadi dari kawasan Jatinangor juga sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia. Digoyangnya buat semuanya warga Dahlia, digocinya buat Teranti. Semoga sehat selalu, tambah banyak cuap ini juga rezekinya semakin sukses. Amin. Hatunuhun Kang Aman, semangat selalu dan juga sehat selalu untuk dirimu yang jauh di sana dekat di WhatsApp ya. Ada Bulia dari kawasan Ketapang juga hadir. Anu cantik, soleha bagerich nanya. Hatur nuhun Bulia, sehat-sehat selalu juga ya. Kakek Pujangga Agus Cuba juga sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia. Nih Teranti, anu cantik anu soleha. Amin, hatur nuhun. Pengen nenggamnya yatim piatu dari Rama Irama. Digaiknya buat Kang Agus Ketban, Neneng Jenong, Kang Suryadi, Bu Memes, Bu Anita, Anita Bulia Sutisna, Teh Adna Ratna, Iteng Titi, Teh Isar, Kang Edet, Pak Suhana, Pak Tateng, Abah Iwan, dan semuanya warga Dahlia nu panjang pisan iya luar biasanya ngegogona. Pengarama, salam sehat dari Kakek Bujangga buat Teranti yang lagi ditunggu langgamnya. Oke, okay. Maji El Lembang juga sudah hadir lagi panteng digoyangin buat Kang Edet. Buat Kang Danu, Kang Genta, Teh Isar, Pak Dimansyah, Wa Uci. Terus buat Kang Iman, buat Kang Kokoholis, Bu Arpan, Kak Lukman, Nenek Putri, Kang Ius. Terus Teh Yati Jamu, Neneng Jebret, gocinya buat Teranti aja sehat, sukses, dan banyak jobnya. Amin. Lagamnya pengen keramat dari Roma Irama. Ya. Siap hatinya. Kalau gitu mah ada Kang Edet juga yang sudah hadir bersama Begadang Dahlia cenanya dari kawasan Lagadari yang tadi udah telepon juga ya Kang Edet. Atur nuhun digayanya buat warga Dahlia tercinta sadayana. Kucinya mah buat Ning Ranti punten cenah Kang kepencet mungkin lagi lulungu ongko kepencet. Oh tadi oh pantasnya kemana cek aku teh suantena alias suaranya meni langsung mengheningkan cipta Kang Edet. Sugan aku teh suarana tadi gondol oleh angin-angin gelebuk di jalanan. Iya ah teu sanggup ya. Kita angkat satu penelpon dulu deh warga Dahlia boleh bangetnya. Kita coba angkat telepon ada siapa ini. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, tiket rumah tiga gayang.
0: Tiga gayang balik dong, ada Umi Lila. Umi Lila gimana kabarnya Umi Lila, sehat?
1: Alhamdulillah, cantik ini.
0: Alhamdulillah aku juga sehat. Ah, kalau serak mah sepertinya memang sekarang udah jadi bawaan ini mah udah dari sananya serak-serak
1: apa-apa.
0: Ah, tuh sanggup. Ah, Umi juga suaranya meni ya, pengen bawaannya tuh pengen ngebungkus Umi Lila gitunya yang nanti di karungan gitu. Ada sarwana atuh, iya ada sarwana mau kayak gimana atuh mau bagaimana lagi? Ini teh ya.
1: Cantik kan tadi teh udah

0: siapa tadi?
1: SMS yang baru pisan?
0: Bukan, yang harusnya aku mati.
1: Harusnya aku mati. Eta saha nu nyanyina versi saha gitu? Harusnya aku mati yang tadi aku play teh itu dari nah enggak ada kela. Sebentar ya.
0: Hah?
1: Hah?
0: Dewi Purnama.
1: Iya dari Purnama Dewi yang itu.
0: Purnama Dewi. Kalau sekarang minta dari yang lain boleh.
1: Atau tidak bisa atau apa nan sudah.
0: Okay, enggak apa-apa.
1: Yang lain palingnya.
0: Yang enggak apa-apa aja.
1: Kela, kita ngegogo dulu Kela Umi ya. Kita ngegogo dulu Umi ya.

0: menirasep. Ah, jadi apa cara Anggami pengen yang mana?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Boleh, mau yang biasa atau yang koplonya?
1: Cepetnya jadi yang ada nangisnya.
0: Ah, yang ada nangisnya?
1: Dewi Bahar gitu.
0: Anissa Bahar. Boleh, atau nanti aku cek.
1: Anang itu mah cepet jadi gitu kan.
0: Jadi nu biasanya tong nu koplona gitu?
1: Yang itu yang aslinya yang Anissa Bahar atau Dewi Bahar?
0: Anissa Bahar.
1: Oh, yang itu.
0: Boleh, mending goyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat yang cantik jelita, sehat-sehat, makin banyak jawabnya, pulangnya hati-hati. Amin. Ya, Beb.
0: Siapa tuh nuhun, Umi?

0: Emang lagi sakit, Bebek.
1: Halo? Sakit naon cenah? Iya, apa namanya demam gitu, flu batuk.
0: Lambung.
1: Ah, telat makan, ditambah jeung pikiran ciga nate.

0: Agus Ketbon ya.
1: Mm-hmm.
0: Kang Agus satu lagi, lalu Sejajat Pasko, Kang Atut Kamaludin,
1: mm-hmm.
0: Pak Dirman tadi udah ya. Betulungin aja we.
1: Boleh, atau digocin eh, buat
0: siapa? Siap, nyere.
1: Oh, siap. Digocinnya buat siapa?
0: Buat yang cantik jelita. Tolongnya hati-hati bebek.
1: Oke, okay, Umi. Atur nun, panteng radio.
0: Panteng balen, tolongnya punah, bubuk goyang.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goto, goyang, goyang, goyang, sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar. Semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun. Ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang dirahasiakan warga Dahlia. Aduh, gak sabar. Aku mah gak sabar. Tapi udah harus disabarin dulu. Cenanya masih Oktober, sekarang masih Agustus. Terus September, Oktober. 2 bulan lagi warga Dahlia, disabarin dulu. Nah, mumpung masih lama, jangan lupa juga nanti beli tiketnya warga Dahlia ya. Jangan sampai kamu kehabisan, jangan sampai kamu morang-maring karena kehabisan tiketnya warga Dahlia ya. Kalau sekarang, dicoba aja telepon Ranti warga Dahlia. Buat yang tadi di interval pertama ataupun kedua belum sempat keangkat teleponnya, boleh banget.

21015 warga Dahlia. Semangat terus buat warga Dahlia yang lagi pada beraktivitas di malam hari ini. Yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada ngelembur juga semangat terus warga Dahlia, di kopian dulu atau biar cenghar, ditemenin sama Ranti biar bergoyang. Oh, sanggup. Kita angkat telepon dulu warga Dahlia, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.

0: langkah Bapak malam hari ini, Kang Ian?
1: Pak, minta panten KDM bisa?
0: Minta apa?
1: Panten KDM.
0: Panten KDM. Ayo gitu, oke lah. Coba. Ayo lagi pantun janda, iya.
1: Pantun KDM tak ya?
0: Gak ada, adanya pantun janda.
1: Oh iya.
0: Mau pantun janda?
1: Boleh lah.
0: Ya sudah, atuh sok pantun jandanya buat siapa digoyang-goyangnya?
1: Cobian, aku belum pernah dengar lagu itu.
0: Boleh, nanti aku playin.
1: Ya, kirim-kirimnya buat

ngegugunya karena Putri, Kang Ius, Arnold, terus siapa lagi ya, Teli pada larang, Pak Wawan Nampra, Pak Iwan, Kang Deddy, terus Kang Doninya juga tadi yang udah masuk ya, buat semuanya jelas.

0: gimana ganti pelanggannya? Kita lihat tuh, oh, Google.
1: Kuy. Tiga yang balik dia.

0: Pegadang Dahlia.
1: Pegadang Dahlia. Rumah Gogo Goya.
0: Digoyang Bali. Kalau iya kemana wae ini
1: teh? Iya, kita susah wae lebat gelis aduh.
0: Ini teh?
1: Sehat-sehat.
0: Pak Wawan.
1: Mohon.
0: Alah, geus mang abad-abad tadi ya, telepon ku Pak Wawan.
1: Hampir aya 3 tahun abi teh telebet ka anu gelis teh.
0: Oh, menyam ni rindu. Ah, nanti teh rindu di telepon Pak Wawan.
1: Jadi kayak kata kagegak kageser ku Teh Ila, kageser ku Pak Hadi Bansa. Abi teh.
0: Terus anggap akhirnya masuk.
1: Akhirnya alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah. Kita ngegogo dulu atau kalau gitu mah Pak Wawan.
1: Iya siap.
0: Rung.

0: Ragamnya
1: koyong jeritan hati.
0: Jeritan hati.
1: Cincin putih.
0: Jeritan hati atau cincin putih?
1: Cincin putih aja lah.
0: Boleh, Mangga. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Goyang namanya siapa? Kang Mas Dion, Kang Genta, Kang Nganggo Kapak Haji Dimansa, Kang Mas Ipo Nyereng, Kang Dedi, terus Kang Andi, terus Kang Nganggo Kapak Iwan, Kang Genta, Kang Ismet, Teh Eli pada larang, Kasih Kang Oka Nenek Putri, Kasih Kang Oka. Mantap tuh ngomongnya teh. Aku bekas dari beli Dahlia Bel tuh.
0: Boleh, atau digocin ya buat siapa?
1: Gocinnya kamu nengnya ding setelah siatnya.
0: Amin, amin. Atur nuhun, Pak.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
13: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungu

0: atas acara begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, sejam non-stop sunan.
1: Sekarang, wargi Dahlia lagi pantengin begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Kang Erdi, terima kasih udah pantengin Kang Erdi ya. Teli pada larang juga turun, udah selalu panteng. Baru bangun cina karena Teli sakit, kena herpes sakit banget. Aduh, cepet sembuh Teli ya. Ikut sedih, pokoknya sama Teli. Semoga cepet sembuh, didoain sama warga Dahlianya. Warga Dahlia kita doain sama-sama biar Telinya cepet sembuh, amin. Pengen legamnya bola dari Ona Sutra digoyangnya buat Wargi Dahlia yang ada di grup tercinta. Kucinya buat yang ranti yang baik hati, semoga sehat selalu dan juga sukses, amin. Atunuhun. Terus juga Kang Agus Ketbon, terima kasih sudah pantengin. Kang Suryadi di Ranca Ekek yang sudah hadir juga digoyangnya buat Neni Caringin, Mama Gani, Mama Ridwan, Belia Katapang, Bu Haja Ani, Kang Danu, Kakek Pujangga Gucimbo. Kucinya buat Listi Zira. Belia Katapang juga ternuhun. Kang Oya di Cibaduyut, terima kasih. Pengen lagi pemuda idaman digoyangnya buat yang lagi pada begadang di bengkel sendal Bos Gulam. Buat Anyun, Aco, Abah, Jack, Uhuy. Gacinya buat semuanya penjahit Sekota Bandung. Salam satu jarum di Karopian Hula Besti. Mang Idon, terima kasih di Lemur Kebon. Pantun nama kedana kian yang ranti cenah. Jalan-jalan kasar yang balik namli kerupuk. Mun meli daging mah acisna teu mahi sadar. Ya ah, kaduhung dibaca antu sanggup. Kaduhung, kaduhung. Aduh, ayah-ayah wae ieu mah nya. Terus juga nanti ketemuan ini sama Om Agus. Cincin putihnya udah di play. Ya digoyangnya bu. Acan ketang di cincin putihnya udah masuk playlist. Tinggal nunggu di play. Digoyangnya buat semuanya warga Dahlia. Gocinya buat Om Aji yang lagi ulta. Nih tanggal.

0: yang ajib di Cianjur juga turun sedapan begini ya. Halo, Begadang Dahlia. Yang balik di penutupan kita malam hari ini ada lelaki orang bodoh tersanggup. Cantik, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Aku pengen diucapin.
0: Jauhkan egenya, iya emangnya tersanggup. Cenah ya sudah. Selamat ulang tahun Kang Danu. Panjang umur. Panjang rambutnya. Panjang segala-galananya. Pokoknya mah dilimpahkan rezeki nak. Semakin sehat, semakin ceria, semakin kasep, semakin benghar. Jangan semakin gelo ya. Tersanggup. Baiklah Kang Danu yang sebentar lagi mau bertambah usianya. Kita ngegogo dulu boleh? Prung.

0: kembali ke selenggam apa tuh malam hari ini?
1: Aku pengen itu di Epita Mala.
0: Jadi Epita Mala yang mana?
1: Ya Selamat Malam 2 ada.
0: Selamat Malam 2 boleh, mau digoyang-goyangnya buat siap.
1: Digoyang-goyang nambon cantik jelita yang tiada taranya semakin ceria, semakin gelis.
0: Amin.
1: Semakin
0: penghar. Amin.
1: Banyak rezeki, banyak jodoh dan banyak kamu gua.
0: Mulai, mulai ya, atau sanggupnya.

0: pergi dari Yaya Santi.
1: Boleh, atau mau digocin buat siapa?
0: Cerita we yang tiada ramo tiada bandingan.
1: Au. Tersanggup. Ah, hatur nuhun. Banteng radio.

Gak kerasa di penghujung acara Wargi Dahlia. Makasih banget buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin. Atur nuhun pokok nama ya. Yang belum keangkat teleponnya mohon maaf. Yang belum sempat kebaca WhatsAppnya mohon maaf. Yang belum sempat keputar lengkapnya juga mohon maaf. Durasi besti. Ketemu lagi minggu depan Wargi Dahlia ya. Setiap hari Rabu dan juga Kamis di jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Dan nantinya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Prung. Go go go. Go ya.

0: Rahayu Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: rahiangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam!
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting! Dewi Persik!
3: Aku berdandan hanya untuk kau.
1: Charlie Von Houten Setia Band! Sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Her-

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus Obsesi Pagi.
2: Dahlia FM nak Bandung goyang. Sik asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kembali bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi ini di 101,5 Dahlia FM Bandung. Kita akan berbicara tentang penyakit akhir zaman.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, kita mulai saja Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Apul. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwatu fiddin azakumullah, ayahanna ibunda rahimani allahi wa iyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jal yang telah memberikan kenikmatan dan karunia termasuk pada pagi hari ini di sepertiga malam terakhir kita bisa bersilaturahim tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan ayahanna ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada sudah siap kita untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Dan insyaallah materi yang akan kita sampaikan adalah penyakit umat di akhir zaman. Baik, ikhwatu fillah azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Sebagaimana kita mengetahui wargi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul pembawa berita untuk umat manusia. Hal ini tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, kata Allah, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira berupa surga dan pemberi peringatan berupa neraka. Ikhwatu fillah, berikut peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit di akhir zaman, yaitu umat kita, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Yang pertama, umat Islam di akhir zaman akan terkena penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan itu wargi diartikan sebagai pecinta dunia. Hal ini tertera dalam hadis dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Sunan Abu Dawud dalam sanad yang sahih. Bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat umatku akan seperti makanan di atas meja makan. Dari kiri, kanan, utara, selatan, timur dan barat akan merongrong kita. Akan melahap, akan menghancurkan umat-umat Islam pada waktu itu. Nah, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada waktu itu minoritas?" "Tidak," kata Nabi, "umatku mayoritas. Banyak tetapi seperti buih di lautan. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan apapun. Dicabut marwahnya oleh Allah di tengah-tengah kaum muslimin." Kenapa bisa demikian? Karena kata Nabi, mereka dihinggapi penyakit yang namanya al-wahan. Nah, dalam hal ini dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahan itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Hakim, di mana Nabi merinci tentang penyakit al-wahan ini. Cirinya yang pertama sombong, yang kedua terlalu mewah, kufur. Kemudian berserius mengumpulkan harta benda. Kemudian ciri yang berikutnya tipu menipu, jilat menjilat, menjilat ke atas, noker ke hanap, wargi Dahlia. Kemudian saling membenci yang disertai dengan penyakit yang namanya dengki. Inilah al-wahan, penyakit yang pertama sebagai penyakit yang dialami oleh umat pada akhir zaman. Kemudian penyakit yang kedua, kata Nabi, ada yang namanya isti'raj.
0: Isti'raj,
1: Bang Haji. Apa itu isti'raj itu? Isti'raj itu adalah azab Allah berupa jebakan, berupa kelimpahan nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang terus-menerus bermaksiat dan jauh dari Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apabila engkau, kata Nabi, melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang, sementara dia masih bergelimpangan dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istiraj dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk membedakan istiraj dengan yang lain, ayahanda ibunda, ciri-ciri istiraj itu ada tiga. Yang pertama, nikmat tanpa syukur. Banyak harta tapi tidak bersyukur, maka berkah dicabut oleh Allah. Yang kedua, diberikan nikmat tapi maksiat berjalan dengan mulus. Maksiatnya berjalan dengan mulus. Luar biasa, warga. Bisnisnya gol, tendernya berhasil, dagangnya laku, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat yang terbesar adalah bermaksiat kepada Allah, tidak mau ruku dan sujud, pendeknya tidak mau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, ciri istiqroz adalah hatinya merasa tenang saat meninggalkan maksiat, saat meninggalkan perintah Allah. Ini yang ketiga, ini berbahaya nih. Hati merasa tenang saat melakukan dosa. Artinya dia tidak merasa berdosa saat sedang melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan tertawa terbahak-bahak ketika meninggalkan perintah Allah, tersenyum dan tertawa ketika melakukan dosa dan maksiat.
0: Nauzubillah.
1: Nah, ini adalah ciri-ciri istiqroz yang disampaikan oleh agama. Berhati-hati dengan penyakit yang kedua ini, istiqroz ini, wargi dahlia. Dan yang ketiga, penyakit yang melanda umat di akhir zaman adalah berdebat, berdusta dalam berbicara, sampai memiliki krisis akhlak, wargi dahlia. Hal ini disampaikan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tentang tanda-tanda kiamat. Artinya adalah akan terjadi kiamat kepada kita bila manusia pada waktu itu berdebat, sering berdusta, kebohongan telah merajalela di mana-mana, krisis akhlak terus menggeragoti tatanan kehidupan manusia sehingga seperti hukum rimba. Siapa yang kuat menjadi menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Dia senang berdebat, senang berkelahi, senang berdusta dalam berbicara, seolah-olah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu kondisi umat sekarang. Nah, bila kita berada di kondisi tersebut, bisa alwahan, kemudian istiqroz, berdebat, krisis akhlak, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dalam nasihatnya bersabda, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia sebagai pihak yang benar. Kita lebih baik diam kalau saat berdebat, wargi dahlia ya. Aku menjamin pula sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda. Dan aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ini hadis riwayat Sunan Abu Daud dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu, ikhwatu fiddin azakumullah, berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah, ikuti nasihat baik yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi melalui hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu.
0: Jazakallah ya Ustadz. Ustadz Andi Abdurrahman, tentang penyakit di akhir zaman di acara Obsesi Pagi tadi ada tiga, al-wahan, kemudian istiqraj, dan berdebat atau sudah krisis akhlak.
1: Betul sekali Bang Haji.
0: Baik, penyampaian paparan sudah kita dengarkan, wargi dahlia. Kita langsung ke masuk ke beberapa pertanyaan. Baik. Yang sudah masuk, meskipun di luar tema pagi hari ini. Baik. Yang sudah kita tampung pertanyaan yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib. Ini dari Ibu Haini di Palasari.
1: Ya.
0: Badai Tumaros, bagaimana cara menjaga pandangan agar terhindar dari api neraka?
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Haini di Palasari. Mudah-mudahan

0: Taib, semakin taib.
1: Semakin taib.
0: Ini di desa sering terjadi seorang meminjam beras. Misalnya 5 kuintal untuk modal usaha, acara atau kebutuhan keluarga. Ini untuk keluar, untuk acara kita kan. Beberapa tahun kemudian harga beras naik cukup tinggi. Saat mengembalikan utang, apakah yang benar menurut syariat adalah mengembalikan 5 kuintal beras yang pernah kita pinjam, atau membayar sesuai harga beras saat meminjam, atau mengikuti harga beras saat pelunasan? Terima kasih Pak Ustadz, barakallahu fikum.
1: Baik, ini dari hamba Allah, Bang, ya.
0: Yep.
1: Dari hamba Allah, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah, jazakumullah. Dalam aturan utang piutang, termasuk pinjam meminjam beras, prinsip utamanya adalah mengembalikan jenis
0: beras takaran, lagi,
1: ya, atau berat yang sama dengan yang dulu dipinjam, bukan mengikuti fluktuasi harga atau nilai uang pada hari itu.
0: Ya.
1: Ya. Penjelasan seperti ini. Apakah harus apa kalau kita pinjam beras 5 kintal, apakah harus mengembalikannya dengan apa? Nah, menurut syariat, aturan dasarnya jika kita meminjam beras sebanyak 50 atau 5 kintal, maka wajib kita mengembalikan dalam bentuk beras sebanyak 5 kintal. Ya. Nah, usahakan mengembalikan pinjaman itu dengan jenis atau kualitas beras yang setara dengan yang dulu dipinjam. Namun jika saat membayar kita ingin memberikan kualitas yang lebih baik atas dasar kerelaan dan tanpa dasar paksaan, maka justru itu dianjurkan dalam bentuk adab melunasi utang yang baik. Sebaliknya, jika beras jenis semula sudah tidak ada di pasaran, Anda bisa atau kita bisa mengembalikan dengan jenis lain yang nilainya semirip serupa atas dasar kesepakatan bersama. Jadi Bang Haji Apul juga ikhwatu fillah, kita tidak boleh untuk apa, tidak diharuskan berdasarkan harga pasar pada saat pengembalian.
0: Betul.
1: Jadi karena awal muasal kita pinjam beras, meminjam itu adalah beras.
0: Beras.
1: Ya, maka kembalikannya dengan
0: seperti beras. Emas ya Ustaz ya.
1: Iya betul. Kalau emas ya emas lagi.
0: 5 gram umpamanya sekian tahun yang lalu hanya 50.000 harga 1 gram, tapi betul. Sekian tahun sekarang itu kalau kita dengan nilai harga emas atau beras tadi pasti kita akan membayar sekian uang.
1: Betul.
0: Tapi itu tidak boleh ya?
1: Tidak boleh, karena kita pinjamnya itu pinjam beras.
0: Atau pinjam emas.
1: Maka kalau pinjam emas 5 gram, kemudian atau pinjam beras 5 kintal, maka disyariatkan kita mengembalikannya itu bukan dengan uang.
0: Kenapa kalau tidak boleh dengan uang tadi?
1: Karena kalau misalkan dulu meminjam emas atau
0: beras
1: 5 kintal dengan harga misalnya 5 kintal itu 1 juta, dengan harga yang kemarin, sekarang misalkan dari 5 kintal menjadi 10 juta misalnya, dan penambahan ini yang namanya riba, itu tidak boleh.
0: Kena riba ya.
1: Kena riba. Kena makanya riba. Kata syariat, kalau kita meminjam 5 kintal, kembalikan lagi dengan barang pinjaman sesuai dengan apa yang kita pinjam. Kalau 5 kintal ya kembalikan lagi 5 kintal tanpa memperlihatkan fluktuasi harga pada waktu sekarang. Jadi intinya kalau pinjam beras, kembalikan lagi beras sesuai dengan berat atau besaran yang kita pinjam. Wallahu taala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan wargi Dahlia masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Abibu Ai Syar'ah ya, di Jalan Jenderal Sudirman.
1: Ya.
0: Begini, anjena istri nu dikantunkeun ku carogena tos 4 tahun. Ayeuna anjena jatuh cinta sama cinta pertama atau CLBK. Preto kepungkur ima. Sampai mengorbankan segalanya karena saking cintanya. Logika tidak dipakai, sekarang sadar kalau dia bukan tidak mungkin jadi miliknya di usia yang sudah tak muda lagi. Kenapa bisa melakukan dosa yang besar padahal dia soleha, dia dulu soleha. Anjena bingung kenapa rasa cinta itu datang dan susah untuk dilupakan. Setiap mau melupakan, dia datang. Padahal sadar, dia bukan tipe laki-laki yang mesti meski rajin sholat, gimana cara biar hati, pikiran ini tidak

0: tak ingat sama si dia. Aduh, ngeskolot tejing si bebek. Supaya tidak ingat lagi perasaan cinta dan sayang itu hilang. Berdoa, ya Allah, hapus rasa sayang, rasa cinta ini sama dia. Lama gak ketemu, setelah berdoa kayak gitu, tiba-tiba datang deui. Jol datang deui. Janten kena kumaha, janten keheul ka diri sendiri. Asa tegaduh harga diri, punten Pak Ustad, janten kena kumaha. Nyuhunkeun doana supados teu terjerumus kana dosa deui. Hapunten Pak Ustad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakillah khair. Dari
1: Ibu Ai di Jalan Jenderal Sudirman ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah. Kasus yang disampaikan oleh beliau tadi mungkin ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang muncul ke permukaan, Wargidah.
0: Sering terjadi.
1: Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita harus mungkin masih ingat ya materi kita yang pernah kami sampaikan, menghargai diri sendiri. Cara menghargai diri sendiri adalah memuliakan diri kita, menjaga marwah kita. Jangan sampai kita menghinakan diri kita gara-gara cinta yang bisa menyeret kepada kehinaan. Sadari itu, bahwa kita diciptakan sebagai perempuan yang memiliki marwah yang dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana Allah begitu memuliakan seorang perempuan. Maka kita harus menjaga marwah atau kehormatan seorang perempuan. Walaupun cinta, ya bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang, jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena kalau cinta kita kepada Allah, Allah akan melindungi kita, menyayangi dan mencintai kita melebihi ibu sendiri. Itu yang pertama, tolong jaga marwah kita. Kemudian bagaimana cara menghindari hal demikian? Sudah berdoa, sudah sekian banyak, padahal dulu kita orang yang mungkin ya menurut syariat mah dekat dengan Allah, tapi terjerumus kepada hal-hal yang berbau zina. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Walaupun mohon maaf, belum terjadi yang namanya hubungan suami istri, tapi ini mendekati zina. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, ya masar sabab, wahai para pemuda, pemuda di sini, pemuda zaman sekarang atau pemuda zaman baheula, kolot ayeuna gitu kan?
0: Tancap gas gitu teh.
1: Atuh dan ngararea cinta mah bari gedah lihat jangkan budak ngora nya. Nih.
0: Aki-aki ge. Aduh.
1: Nah, cara menghindari itu kata Nabi, kalau memang ini benar, sudah memohon kepada Allah, nikah. Tapi kalau memang kelihatannya subhanallah kita sudah bukan usia muda lagi, banyak hal-hal yang mesti kita dahulukan daripada kita menikah, masih banyak yang harus kita urus, maka cara yang efektif adalah berpuasa. Maka berpuasalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak saum sunnah.
0: Da kangen kene deui eta yang ngawa si Abah teh.
1: Si
0: Ua teh.
1: Ya, coba untuk berpuasa. Kalau kita puasanya benar, insyaallah akan mampu membentengi diri kita dan menjauhi dari hal-hal yang berbuat maksiat. Justru alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Kalau sedang berpuasa, menjaga agar puasa kita tidak batal, menjaga agar puasa kita dengan pahala yang sempurna, hindari hal-hal yang buruk. Jauhkan pikiran-pikiran kotor kita kepada hal-hal yang berbau maksiat, Wargidahlia ya. Dengan berpuasa itu, insya Allah akan menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan apa? Istikharah. Ini penting, Bang.
0: Betul.
1: Istikharah ini bukan berarti kita kalau ada masalah atau ada pilihan, ada dua pilihan atau lebih, bukan. Istikharah itu bukan hanya sekedar kita memohon petunjuk dari Allah dari dua pilihan yang berbeda atau dua pilihan yang mana yang akan kita pilih. Justru dengan ada masalah ini, ya warga, kita dianjurkan untuk sholat sunnah istikharah. Dan sholat sunnah istikharah ini yang sudah mulai luntur dari kebiasaan umat Islam. Jadi kalau ada masalah, walaupun hanya satu masalah, ini berat masalah nih, kita memohon petunjuk dari Allah,

0: nya buruk.
1: Udah berubah dulu.
0: Sekarang berubah.
1: Kan manusia itu bisa berubah.
0: Bisa berubah. Kalau akhlaknya dulu buruk, sekarang kelihatan baik, taat, boleh jadi itu sinyal terbaik bagi kita. Ya, bertawakal kita kepada Allah. Tapi kalau misalkan dia buruk, ya dulu buruk aina amurasut warigedale, ini ujian bagi kita.
1: Dan nyonyo hayam we meli hayam ngaduh hayam deui da gawe embung.
0: Subhanallah. Eta hayam kuat ka dielus.
1: Dielus dibakan awak sorangan celudi, buladig.
0: Jadi seperti itu ya Ibu ya. Mudah-mudahan dapat menangkap intisari apa yang kami sampaikan.
1: Wallahu taala bisawab. Ya, kalau jadi bukan bentuk datang bawa ini bukan Ustaz yang itu mah menarik sekali, malahan itu yang bisa menipu mata telanjang kita.
0: Betul, kadang-kadang kan kita lihat aduh johirnya begitu bager, begitu da aya ka hayang geus kan cumponan ka hayangna unda hancur panik.
1: Baik, masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman Thoyyib. Semakin Thoyyib. Ini pertanyaan berikut lagi Ustaz.
0: Ya.
1: Selama ini saya mengerti tentang keadaan keluarga saya, terutama ibu saya, tapi saya sama sekali tidak pernah dimengerti keadaannya oleh mereka. Saya sudah menjadi tulang punggung untuk keluarga saya, tapi saya ikhlas Pak Ustaz. Mungkin ibu saya selalu berpikir bahwa saya adalah anak yang durhaka. Bukankah ada juga orang tua yang durhaka? Tapi dia tidak pernah merasa bersalah dan sadar. Saya di rumah tidak pernah dihargain. Saya selalu sabar. Saya bahkan tidak memiliki support secara finansial dan moral. Saya nggak tahu salah apa saya. Tapi saya tiba-tiba selalu dimusuhin. Padahal saya yang selalu diandalkan di rumah. Apakah saya berdosa Pak Ustadz karena ingin dimengerti, karena saya juga sudah capek. Jadi ke keluarga overthinking ya. Jadi ingin kita yang sangat dihargai, ini bagaimana nih? Jadi, wajar ya Ustadz ya?
0: Wajar.
1: Setiap manusia itu wajar ya.
0: Sunatullah.
1: Abang juga. Kadang-kadang kalau tidak ada yang ngajak kita diskusi untuk mengobrolkan, mungkin begini, kita menyalahkan dan selalu menyalahkan orang.
0: Betul, betul sekali. Lupa ya terhadap kesalahan diri sendiri.
1: Bahwa gitu. Kita juga apa ya gitu tuh perenungan itu.
0: Ngaji diri. Baik Bang Haji Apul, jazakal khair untuk penanya ya dari wargi Dahlia. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Entah pria atau perempuan ini
0: ya, ya. Mudah-mudahan dapat
1: tulang punggung keluarga nih Ustaz.
0: Iya, Masya Allah luar biasa. Yang pertama ini hamba Allah yang bertanya, menjadi tulang punggung keluarga, memperhatikan orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, insya Allah menjadi ciri anak-anak yang soleh. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 warjidahliya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian jangan menyembah selain menyembah kepada Allah, wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Kalau kita berada dalam satu keluarga, memang ternyata wargi Dahlia diberikan tugas untuk memberikan sebuah perhatian berbakti kepada orang tua. Sungguh kata para ulama, orang yang dekat dengan orang tua dekat dengan dosa, tapi besar manfaat dan pahala yang Allah berikan. Ini dua hal ini selalu bersamaan.
1: Bersamaan, berdampingan.
0: Berdampingan. Saat mengurusi orang tua, pasti banyak berkah yang Allah berikan kepada anak itu yang tidak Allah berikan kepada anak-anak yang lain. Tapi di sisi lain, dia dekat dengan dosa. Kenapa? Apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, orang tua yang mungkin terkadang subhanallah, kita sebagai tulang punggung, orang yang diandalkan dalam keluarga, tapi selalu menyakiti kita. Kadang-kadang kita lebih...
1: Kabogoh di pika hulun.
0: Oh, pika apokan lama pika rudetan luar gidahlia ya. Nah ini adalah sunatullah. Terkadang kita kita ingin dihargai, ingin dimengerti oleh orang tua. Tapi subhanallah terkadang kita ada perasaan suuzon pada orang tua. Atau bahkan ya sudahlah aku tinggalkan orang tua.
1: Buruk sangka
0: kepada orang tua. Nah ini adalah bagian dari ujian kepada anak. Kata ulama tadi, anak yang berada dengan orang tua itu, berkahnya itu akan didapatkan dan diberikan oleh Allah kepada anak itu, yang tidak diberikan keberkahan kepada anak-anak yang lain. Tetapi di sisi lain, ujiannya seperti itu. Karena berkah yang Allah beri kepada anak yang berbakti pada orang tua itu sebanding dengan apa? Dengan ujiannya. Pahalanya besar, pasti ujiannya besar. Maka berbakti pada orang tua ini mendapatkan posisi kedua loh setelah beribadah kepada Allah. Biru walidain, berbuat baik pada orang tua, pahalanya besar. Bahkan Allah akan berikan keberkah

0: Kan yang luar biasa istimewanya, dan demi Allah saya katakan keberkahan itu ya akan kita rasakan bukan sekarang, boleh jadi tahun depan, tahun yang akan datang setelah orang tua tidak ada, maka keberkahan itu akan datang dan akan kita rasakan betapa hebatnya, betapa bahagianya anak yang memuliakan orang tua walaupun ujiannya seberat itu.
1: Tapi sudah sering keberkahan itu rezeki lancar segala macam itu kita tidak sadar itu, Ustaz.
0: Tidak sadar. Nah, ini
1: coba.
0: Terkadang hawa nafsu itu yang sudah menyelimuti hati dan menutup
1: kebenaran. Wah, enggak, aku kerja keras gini-gini, tapi banyak
0: subhanallah, enggak bisa.
1: Kalau enggak ada keberkahan orang tua.
0: Kalau enggak ada doa dari kepada orang tua, demi Allah enggak akan sampai. Betapapun hebatnya seorang anak untuk meniti karir, kemudian dia berhasil dalam menjalankan pekerjaannya, dia menjadi sukses, di belakang kita ada siapa? Ada doa orang tua. Boleh jadi hanya lisannya saja seolah-olah doraka kolot kan jadi anak. Itu perasaan kita kan?
1: Iya.
0: Tapi subhanallah dengan
1: lagi-lagi kita tadi yang merasa doraka ya.
0: Iya, kita kembalikan lagi kata Hasan Al-Basri, boleh jadi ini teguran juga bagi kita gitu.
1: Jangan sampai kita mengatakan jangan-jangan orang tua juga ada yang doraka, masa.
0: Jangan berpikir ke arah sana, karena ketika kita dilahirkan melalui ibu kita, dibesarkan oleh tangan ayah kita, itu sudah cukup bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Walaupun nanti pada perjalanan prosesnya ada cacian, ada makian, ada hal yang tidak kurang enak dari perilaku orang tua kepada kita, itu tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka. Bersabarlah, bertawakallah, insya Allah anugerah Allah akan diberikan, anugerah yang istimewa, dan diberikan itu kepada orang yang dekat dengan orang tua dan tidak diberikan kepada anak-anak.
1: Introspeksi di sini harus diperkuat ya.
0: Harus lebih
1: ngegas
0: introspeksi.
1: Introspeksinya ngegas.
0: Harus ngegas, harus tancap gas. Balikin lagi
1: ke ini bagaimana kita caranya supaya merenung, duduk dengan me time istilahnya, menjaga diri dulu, jangan bergaul dengan orang dulu. Coba perhatikan dan renungan atau bagaimana, Ustaz?
0: Nah, kalau misalkan ada seorang anak yang mungkin di situasi kondisinya setiap hari ada hal-hal yang tidak enak dari orang tua, boleh kita merenung. Renungnya gini, tuliskan oleh kita kebaikan-kebaikan orang tua. Tuliskan.
1: Betul. Dari hal yang terkecil. Dari air susu. Dari gendongan.
0: Dari mengandungnya.
1: Dari baju-baju yang dibeli waktu tuliskan kecil. Semua. Dari rumah berteduh kita. Betul. Dibandingkan dengan anak-anak jalanan.
0: Masya Allah, luar biasa. Teruskan kebaikan orang tua sampai sedetil mungkin seingat kita. Lalu dibandingkan dengan keburukan orang tua, tuliskan oleh kita. Lalu bandingkan jauh lebih banyak mana kebaikan orang tua kah? Atau perilaku orang tua yang menyinggung kita. Padahal mungkin dia sudah lanjut usia, maka perilakunya kata Allah akan dikembalikan lagi seperti pada saat dia lahir, artinya seperti anak lagi.
1: Betul.
0: Boleh jadi di situ, tapi demi Allah saya katakan jasa orang tua akan lebih banyak daripada keburukan yang menurut pandangan kita itu buruk, pandangan kita itu nyeleneh, yang bisa menjadi durhaka orang tua kepada anak. Sesungguhnya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai di sini, jika salah seorang di antara keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, diasuh ke orang ya,
1: giliran kita yang mengasuh.
0: Giliran kita. Nah, maka kata Allah, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya atau membentaknya.
1: Ini dan Quran ya Ustaz.
0: Ini
1: ya?
0: Quran surat Al-Isra ayat 23. Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu, maka ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada anak tersebut. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, kalau Ustaz yang jelas jangan lupa, apa ini keberkahan yang banyak sudah kita terima itu ya.
0: Betul, keberkahan yang diberikan oleh Allah akibat dari berbakti kepada orang tua itu sungguh luar biasa, dan keberkahan itu tidak akan kita temui di alam dunia. Hanya produk langit, produk Allah yang akan turun kepada anak tersebut, insyaallah.
1: Ya, jazakallah Ustaz. Tentang penyakit akhir zaman tadi topik kita, tapi beberapa pertanyaan yang luar biasa hari ini. Biasa. Kita tuntaskan dulu.
0: Baik, Bang Haji Apul, ayahanda ibu dan ikhwatul fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan paparan yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa mendatangkan wasilah kebaikan kepada kita, menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Insyaallah. Baik, kita nundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Doa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kucuran rahmat dan keberkahan di sisimu.
1: Amin.
0: Ampuni ya Rabbal Alamin segala dosa dan kesalahan kami.
1: Amin.
0: Bukakan pintu keberkahan bagi kami.
1: Amin.
0: Ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Harta yang kami cari mudah-mudahan menjadi harta yang Kau ridhoi, yang melimpah ruah dan barokah.
1: Amin.
0: Dan jadikan kehidupan kami kehidupan kehidupan yang benar-benar Engkau ridhoi, dan ringankan lisan kami untuk menyebut kalimat-Mu di akhir kehidupan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'watana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih Wargi Dahlia. Acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dari studio kami sampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia. Warga Dahlia, sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pagi-pagi kita dangdutan lagi di sini barengan sama Erlan Magatru ya. Edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia aja. Mulai pituduhan, wani diriungkeun, preung ah, go go go. Goyang.

Kasih. Awur-awur WhatsApp-nya sayang di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama ya, di nomor yang tadi. Atau juga pengen telepon lewat seluler, nanti Pak Boro-Boro juga besti di 0222-73028. Atau juga di 0222-7311-710 ya. Pagi-pagi hari ini kita dangdutan lagi barengan sama Erlan Megatru hari Kamis. Sambil nyiapin, ini ceritanya masakan, lagi masak ini ceritanya besti. Atau juga lagi beberes rumah, atau juga lagi siap-siap mau kerja, dan juga lagi mau nganterin dede sekolah sok atuh ya. Sama Erlan Megatru di sini ditemenin di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai jam 8 pagi, pokoknya moal epi tuduhun cerita besti, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Kemarin ceritanya ada yang lagi ribut-ribut besti di stasiun Bandung, di stasiun kereta api, sayang, kunaon sayang. Ternyata pas diselidikin ceritanya ada ini nih, apa namanya, ada yang videoin juga, udah gitu diposting dan akhirnya viral. Video keributan antara driver taksi online dengan angkutan pangkalan di stasiun Bandung hari Selasa kemarin nih, warga Dahlia. Ketegangan itu disebut-sebut karena perebutan penumpang driver taksi online yang menjemput penumpang di dalam area stasiun. Jadi ya rebutan penumpang gitu. Padahal si penumpangnya udah pesen pesen ojol atau taksi online gitu kan ya. Dan sedangkan pihak angkutan pangkalan merasa lokasi itu merupakan daerah kelompoknya, cina. Dan insiden ini pun berakhir damai setelah dimediasi nih, warga Dahlia ya, bersama Kapolsek Cicendo dengan mempertemukan kedua belah pihak di Mapolsek Cicendo. Oh, jadi temenang gitu. Gusti, kumaha atunya. Sing sabarnya bestinya, sing sabar sayang keun weda anu ieu mah nya, yang rejeki mah tidak akan tertukar karena sudah tertakar semuanya sayang ya. Ya, kita lanjut lagi sekarang sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Pagi-pagi cina udah ini dong, udah pentengin Erlan sambil ngopi. Waduh, sok atuh diregot dulu kopinya. Udah ditinyo kan ya. Udah ditinyo kari ngeregot sayang. Oh, sok buru regot dulu ya. Biar tidak boloho kita ngopi bersama di sini ya. Sayang ya ho. Ada sama siapa ini? Ada Bu Nani, sore ya. Selamat pagi sayang. Ya pokoknya digoyang katanya buat sama warga Dahlia. Pokoknya Ibu Nani pantengin terus Radio Dahlia 27 jam nonstop. Au, meneresep Bu Nani. Ada Teh Isar Ibu, selamat pagi. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey juga hadir. Ponti Gerebage hadir. Teh Ani Sugi Cimahi, ada Bung Suci Kaputihan. Kang Tatang Suherman dari kawasan Cisaranto juga digoyang ya sayang. Siap dong. Buda Syara. Pengennya goyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja. Oke. Ada lagi sama siapa nih, Ami? Selamat pagi sayang dan salam dari Tasik katanya. Siap ya, Ami dari Tasikmalaya. Hatur nuhun sudah patengin. Ada Teh Nunung juga hadir, selamat pagi. Udah gitu juga sama Eyang Nahla di Binong. Selamat pagi Eyang. Ada Teh Sun-Sun dari lagi libur, lagi izin. Cenanya kerjanya sekarang mau ke rumah sakit aja sambil yuk nyaba ke Radio Dahlia gitu. Erlan suaranya menerenyai kayak ranginang. Au. Kayak ranginang yang udah dipoin 3 poin berturut-turut ya sayang ya. Mama Ira jaga bayar, terima kasih udah pantengin ya. Pantengin Erlan Magatul. Kare omat pasti salahnya. Ada Vanessa juga, selamat pagi. Teh Leni suka mulus digoyang buat kakakku yang lagi kedinginan katanya. Kenapa atuh kedinginan? Gara diselimut lagi atuh sayang kalau kedinginan ya. Ada Kang Lukman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cicadas BTM, ada Rich Heart Project juga selamat pagi. Serang Banten, Rojali, halo. Oh, Kang Lukman teh dari Cimahi, Bandung sih, apa tuhnya? Oh, Cimahi mah Cimahi atuh saya. Selamat pagi, Mang. Hayo kita ngusep mumpung aya eupan, cenah ala Rafa. Mbung ambung ngusep, ah, sieun teh jebur. Sieun teh kajebur, aya mah keur ieu, sana larangan bulan, sayang. Sok we kamu sorangan kalau mun geus beberangan bere abi nya lauk nanya. Oh cenah mah Vanessa mah cenah setiap hari pantengin ini, pantengin Radio Dahlia asik. Terima kasih ya Vanessa sama keluarga ya. Ada Dery Cibiru lagi OTW kantor nih, cenahnya besti. Siap dong, hati-hati di jalannya sayang, jangan sampai nundutan ya, apalagi jangan sampai malaweung. Nanti bisa nenggar. Mang Ian Bakso Neglasari hadir. Ada Teh Reni alias Mama Dida di Manglayang Cileunyi, selamat pagi juga ya. Ciao Karapitan, ada juga Aher Gunung Puntang di Goyang sayang. Ada lagi IRB hadir juga, IRB dari Riung Bandung, pokoknya selalu hadir sambil sarapan, sambil bergoyang pagi-pagi sebelum bekerja gitunya. Kang Denny Mulyadi juga, hai Denny Mulyadi di kawasan Purwakarta, izin goyang boleh dong? Gak usah izin-izin, langsung aja goyang Kang Denny. Ada Galunggung Max Club juga hadir, Jenny Tugistan dan juga Teh Yanti, selamat pagi. Ada Doni Rijal Caringin di goyang katanya buat semua warga Dahlia, gocenya buat pejuang rupiah aja semuanya. Oke siap sayang. Bang Irfan Cisaranta nih goyang cananya dulu, buat Erlan duluan dan juga buat semua warga Dahlia sama buat AA Akmal aja. AA Akmal teh sekarang gak mau dipanggil Dede, panggilnya AA. Sing rajin sekolahnya AA Akmal, nanti dijemput lagi ku papa cananya. Ada Teh Erni Katapang juga hadir, langsung digoyang buat Erlan Magatru. Oh tayang.
Ada Roy Panyirapan juga di sore yang selalu hadir dong. Standby terus di sini apa dengan Erlan Magatru. Ubar sebelnya aku cina aduh. Ubar sebel tamis sebel sakantenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel ya sayang ya ho. Putra Panjalu di Lengkong hadir. Ada lagi sama siapa ini teh? Ada Shanti juga selamat pagi di goyang di kawasan Cengkareng buat semua warga Dahlia aja. Oke, Kang Indra di Ledeng siap-siap goyang cenanya barengan Erlan Magatru sambil ngopi. Asli cenah moal aya pituduhan wadah diri ungkeunnya heueuh sok bodoh. Sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia bergoyang di sini aja. Pereng ah, go go go. Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung Goyang.
2: Sik asik.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
5: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
1: Komix Herbal
7: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Guys, berhenti.
10: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Warga Dalian, di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita aja yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong wargi ya. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian. Ada 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga nih promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu. Ada paket kredit spesial dan juga kemudahan trade-in atau juga tukar tambah melalui OLX Mobile. Ya. Dan juga pastinya ada gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodocs, plus juga pelindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi hayu wargi, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau juga hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Selamat pagi nih yang lagi masih masak, lagi nyangu sayang. Udah masak cenanya tapi poho belum nyangu. Udah cenanya nyangunya mah tapi poho tadi cetrekun magicomna sayang. Jadi weh cenanya nungguan deui lila. Gak usah melih lah sayangnya sangunya kaburu si ayah init gawe. Ada Bunda Ois Cibay dari kawasan Cibaduyut, selamat pagi. Dan juga Ibu Tati Ujung Berung ya, Kang Rahmat juga halo. Kang Rahmat tuju naon nih Kang Rahmat. Rahmat RW nyampai Karyawangi Parongpong, biasa caranya digoyang buat semua Biro Samsat Cimahi, digoyang buat semua warga Dahlia juga, oke. Okay. Ami aja hey, Ami PLN Dayo Kolot, gimana lagi apa weh gini besti. Biasanya mah lagi paduksek caranya di dapur saya. Ada juga sama siapa nih, Mama Ajeng. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Dan juga Air Terjun, selamat pagi. Ada Opik juga, makasih udah pantengin. Ada juga sama Teh Napisa dari Banjaran, digoyang katanya buat peserta kosidah Desa Kiang Roke Banjaran yang mau tampil cenanya, waduh resep ey. Dari Budi Indah ada Teh Ika Nur Syifa, ada juga siapa nih, ada Trianti dari Gojali. Gojali teh di suka jadinya Gang Gojali lain. Bunda Sita dari Banten, selamat pagi. Laju menigelis jasa Bunda Sita, ih resep. Bunda Sita gelis jasa, gelisnya terelem-elem saya. Opik dari Tasikmalaya, ada juga salam dari Budi Indah, Cep Udin. CCP Udin cenah. Dewi Tani Mulia, kata Dewi Tani Mulia, selamat pagi sama Jenong Sukawangi digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Teneneng jebret. Satu kada huapkeun heula teneneng. Teneneng wayah kieu sadanya sarapannya sama bobotian sayang. Iya sama bobotian, soalnya sama kalau sama yang lain takutnya udah enggak neurak untuknya sayang. Bunda Lista atau Onde, selamat pagi juga ya di kawasan Pasteur. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Ya udah sekarang teleponan dulu ya sayang, Pak Boro-Boro coba ya. Ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Alah aduh. Iya, ayah sakadang kuya. Kamana wae Besti? Heueuhnya nih resep ayeuna hari ini kerja juga ini Kang Danu.
1: Iya mak menyingkur
0: lah. Menyingkur dulu
1: dong.
0: Oh begitu. Ya udah tuh bagaimana sebelum menyingkur kita goyang dulu.
1: Ayo,
0: coba cikan. 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang, warga digoyang, goyang di kopi.
0: Dangdut, dut. Hei, ngagoyang buat siapa sayang?
1: Digoyang sama Kang Osi sayangnya, sehat selalu, banyak rezeki, banyak joget dan banyak.
0: Ya, kamu gona. Ya, halo.

0: meja kau doi.
1: Acong doi. Gocen ya? Gocen dulu buat siapa? Bulak balik ngekok besti ah. Bener. Sabar kan wes singkona ada alo mama hau. Panteng radio Kang Danu. Uyuhan teh halabhab eta si besti menina relong heueuh nya. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh. Prung ah go.
1: Goyang balik. Ya orang Cimahi ya.
2: Orang Cimahi ya. Halo,
1: udah sarapan belum sayang?
2: Ya.
1: Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Sarapannya sama apa? Sama sanggung enggak?
2: Sarapannya roti, kopi di sanguan.
1: Oh, bagus. Mau sarapan roti di sanguan. Bubur juga enggak apa-apa sanguan ya, aja biar warag ya sayang ya.
2: Nugi
1: ka magrib. Benar. Teh Anies Ogi kita ngagoyang dulu siap ya. Cika dari Cimahi 1, 2, 3, go.

0: Digoyang buat siapa, Zeyeng?
1: Digoyang buat saya, Luan. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat saya unik dan etik sama Kang Tatangnya, Mamah Bayu Cicalengka, Mamah Apep, Mamski, Saya Uci Bay, Maisar, Wauci Jendrin, Dagopin, Mamah Hiati Jamu, Abah Iwan, Arnol, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Mas Cimahi, Bunda Yangse, Kang Lukman, Kang Wan, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, IRB, Ponti, dari Cibiru, Adi Cibiru, Teh Eli, Doain, Misterius, Mamah Lilis, Bunda Dinda, Santi Kopo, Deden Cipteng, Kang Ade, Mang Nana, Erni Katapang, Bunda Fatih, Kang Pahrija, Mamah Zidan Zikri, Ibu Aam, Teh Iteng, Mimi, Teh Rata, Mamah Aji, Teh Sugar, Dewi Pasko, Mamah Juli, Teh Ani Baso, Mamah Kiandi, Mamah Aru, Jum Ica, Bu Enjoy, Teh Oom, Teh Nado, Bunda Imut, Bunda Alin, Mamah Ika, Mamah Zoda, Bu Lia, Mak Kabut, Nenek Putri, Kang Pahrija, Teh Mimin, Gocin, buat Aira sama Kang Air ya.
0: Sayang, Teh Sugi, goyang lagi sayang. Siap ya. Dari Cimahi, pokoknya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, purung ah, go-go-go-go ya.

0: kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with

produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Untuk semua cowok urban, saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

Sekarang jam 7 pagi. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Kewajiban pembayaran terkait sengketa lama dengan mantan pelatih Robert Rene Albert. Maung Bandung kini bisa fokus penuh menghadapi musim kompetisi 2026-2027 tanpa hambatan administratif pendaftaran pemain. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan hukum Islam terkait berbagai kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut MUI, menyelenggarakan lomba Agustusan pada dasarnya diperbolehkan.

perjalanan sepanjang satu bulan kebelakang. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 36 tersangka dalam 29 laporan dan mengamankan 90 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Bagi warga yang merasa kehilangan

0: Kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.